0: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu Purna Praja asal Aceh, Faza Albana mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
2: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
3: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
2: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
5: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan project.
6: Sementara itu, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Manufi memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
7: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapan Ibu?
8: Bu ada
7: sedikit
6: Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
8: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
11: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
12: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
11: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
12: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha, mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
13: Yang sedang kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu, karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
12: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
14: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
15: Ya.
14: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
12: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah deh, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Langsung di Pusat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi berikan teman-teman ada untuk lintas malam pagi hari ini. Dalam informasi yang juga di publik, kita kembali hadirkan untuk Anda informasi-informasi aktual dari Kota Batam, dan tentunya mengajak Anda untuk menyampaikan informasi, komentar Anda, dan juga bagaimana tanggapan Anda terkait tentang hal yang sedang banyak dibicarakan pada hari ini di Kota Batam. Atau juga untuk Anda yang menyampaikan informasi traffic, laporan pandangan mata untuk kejadian yang ada di sekitar Anda, silakan kontak kami di line telepon di 463351 atau di WhatsApp Prosat RRI Batam di 0811 778 1051. Nah, sambil menunggu Anda, berikutnya saya akan update beberapa informasi untuk Anda pada pagi hari ini, di mana tadi juga sudah ada yang memberikan komentar ya, dua pendengar kita, ada Pak Prabu dan juga Pak Agus yang ada di Batam Center, kemudian juga yang ada di Tiban ya, dalam perjalanan menuju ke Lubuk Baja, memberikan komentar terkait tentang Hari Anti Perdagangan Manusia yang diperingati hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Dan tentunya memang terkait tentang human trafficking ini adalah menjadi PR kita bersama. Batam memang bukan daerah yang sering masyarakatnya menjadi korban trafficking, tetapi Batam sendiri menjadi satu wilayah transit yang tentunya membuat kita harus ekstra hati-hati ya, dan harus peka dengan lingkungan kita. Jangan sampai nanti tempat kita tinggal di samping kita nggak tahu ternyata di situ ada tempat penampungannya. Karena banyak sekali di Kota Batam ini ruko kosong, rumah ya, bisa dijadi menjadi tempat persinggahan mereka, penampungan mereka. Dan beberapa kejadian yang ada di Kota Batam memang menunjukkan bahwa lokasi-lokasi yang tidak terduga nih yang menjadi tempat mereka ditampung terlebih dahulu. Tadi kalau kita simak peringkat Pro 3 RRI di Batam, ada Zaini menyampaikan beberapa informasi kepada kita, di antaranya juga terkait tentang Komisi 1 DPR yang mendorong pemberantasan judol yang menyasar ke seluruh ekosistem digital. Perhatikan coba peringkat sosial media Anda di kolom komentar. Nah, itu adalah trik baru yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku kejahatan cybercrime di judi online, kemudian juga ada yang menawarkan love scamming di dalamnya, di kolom komentar itu, dan itu adalah trik baru mereka. Karena untuk memasang iklan gitu ya, itu sudah mulai kedetek, dan trik baru mereka adalah menyewa buzzer ya, masuk ke dalam kolom komentar sosial media yang ramai. Nah, jadi hati-hati apabila menemukan seperti itu. Kita mungkin sebagai masyarakat hanya pengguna sosial media biasa, cara yang paling efektif yang kita lakukan adalah mengklik titik tiga di samping gitu ya, atau menahan agak sedikit lama, kemudian pilih laporkan gitu ya. Jadi apabila postingan silakan dilaporkan, di report, adukan apabila konten atau komentar tersebut menjerumus ke suatu hal, atau bahkan juga bisa meng-hype gitu ya, atau juga memblokir akun-akun yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Itu adalah trik yang gampang dan sederhana. Karena biasanya love scamming, judi online, human trafficking, ini sekarang ini sudah menjadi satu kesatuan tuh dalam sosial media. Jadi tetap hati-hati. Di dalam telepon kami yang ingin bergabung, silakan di 463351 atau di WhatsApp Prosat RRI Batam di 0811 778 1051. Silakan bergabung bersama kami pada pagi ini. Sambil menunggu, saya update lagi satu informasi aktual yang ada di Kota Batam untuk Anda, di mana upaya memastikan Kota Batam bebas dari praktik perjudian yang terus dilakukan jajaran kepolisian, di mana Polsek Lubuk Baja melakukan razia di area permainan Sky City di gedung SNL lantai 2 Tanjung Uban Lubuk Baja di malam hari, di mana razia tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas lokasi tersebut. Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Deni Legi, memimpin langsung pemeriksaan bersama Kanit Reskrim Ibda Gihon Sahatma Togu Luman Raja. Nah, mereka melakukan pengecekan di sana. Dalam pemeriksaan itu, petugas mengecek sejumlah mesin permainan, aktivitas pengunjung, serta kondisi di sekitar area Sky City ini. Dari hasil pengecekan, polisi mengatakan tidak menemukan adanya transaksi uang maupun transaksi atau aktivitas yang mengarah pada praktik perjudian. Nah, itu adalah laporan yang mereka berikan terkait tentang razia yang telah mereka lakukan pada Rabu malam di 29 Juli 2026. Nah, kita akan break sejenak sambil menunggu Anda di line telepon kami, WhatsApp kami. Tetap bersama kami, peringati Pusat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di proses dari Batam channel informasi dan inspirasi pendengar di pagi ini. Lagu yang musiknya upbeat gitu ya, tapi mengingatkan kita harus semangat ya, harus semangat dan juga jangan letoy. Seperti lagu dari Blackout yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Nah, bicara terkait tentang informasi aktual yang ada di Kota Batam, kita update lagi untuk Anda, di mana Batam memastikan, memantapkan diri menjadi pusat data center. Dan Pak Musakar sebagai Pak Wali Kota mengatakan investasi teknologi ini kian menguat di Batam. Wali Kota Batam Musakar Rahmat bersama wakilnya yaitu Ibu Li Claudia Chandra mengatakan bahwa komitmen pemerintah Kota Batam dalam mendukung investasi berbasis teknologi. Penegasan itu ia sampaikan saat menghadiri penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik atau PJBTL antara PT PLN Batam dan juga PT Altiva Identity Data Center di Auditorium Tanjung Kasam di kantor PLN Batam pada Selasa 28 di Juli. Dan menurut Musakar, Batam kini tengah bertransformasi dari kawasan industri manufaktur konvensional menjadi pusat investasi teknologi informasi dan juga data center. Arah investasi di Batam sendiri mengalami perubahan signifikan jika sebelumnya didominasi sektor infrastruktur dan juga manufaktur perakitan, kini investasi mulai bergeser ke sektor teknologi informasi termasuk industri data center yang berkembang pesat di Batam. Melihat tren tersebut, pemerintah Kota Batam bersama BP Batam berkomitmen memastikan kesiapan infrastruktur pendukung terutama ketersediaan pasokan listrik dan juga air bersih yang menjadi kebutuhan utama dari industri teknologi ini. Nah, ini kemarin juga sempat menjadi sorotan di hadir masyarakat, bagaimana Batam bisa menyediakan pasokan listrik, kemudian juga air sebagai kebutuhan untuk industri teknologi tingkat tinggi ini. Musakar menilai keputusan dari PT Altiva Identity Data Center berinvestasi di Batam merupakan langkah yang tepat. Selain berada di jalur pelayaran internasional Selat Melaka dan juga berbatasan langsung dengan Singapura, Batam mendapatkan dukungan regulasi dari pemerintah pusat untuk semakin memperkuat daya tarik investasi. Nah, terkait tentang data center dan informasi teknologi tinggi yang berinvestasi ke Kota Batam yang membutuhkan listrik yang baik, kemudian juga air bersih yang baik. Nah, silakan berikan komentar Anda kepada kami lain telepon 463-1 atau di WhatsApp Prosoter RRI Batam. Saya mau sampaikan juga pendengar, topik yang akan kita bahas di Batam Menyapa nanti adalah topik yang sangat menarik sekali. Kalau hari ini merupakan hari anti perdagangan manusia, kemarin di tanggal 29 itu diperingati sebagai hari Harganas ya, merupakan satu peringatan ya yang selalu diingatkan di tanggal 29 Juli. Harganas ini hari keluarga nasional yang selalu kita peringati di bulan 29 Juni ya, di bulan lalu, untuk mengingat bahwa masyarakat akan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Walaupun memang cukup jauh gitu ya, sekarang sudah Juli, sementara Harganas itu di Juni. Nah, berkait tentang topik Harganas ini memang salah satu yang berkelanjutan ya, dan masih rangkaian dari Harganas sampai dengan hari ini. Nah, Harganas sendiri pendengar tentunya untuk meningkatkan masyarakat terkait tentang kepedulian juga kepentingannya terhadap peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa ini. Apabila keluarga sudah kuat, sudah sehat gitu ya, tentu bangsa ini juga akan ikut sehat dan juga baik. Ya, itulah efek dari dasar yang kokoh. Nah, untuk itu pendengar, nanti di program Batam Menyapa kami akan mengajak Anda berbicara bersama Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Kepulauan Riau yang baru, ada Bapak Dr. Victor Palimbong ya, nanti akan menemani Anda. Di line telepon saya coba angkat pada pagi ini. Selamat pagi.
1: Halo, pagi Batam Menyapa pagi ini.
0: Iya, pagi.
1: Joshua.
0: Iya, Pak Prabu. Sorry, lagi tadi terputus ya, Pak Prabu ya.
1: Iya. Karena memang sinyal di pas itu apa pom bensin Tiban itu. Yang belokan itu yang dekat apa namanya? Tempat Dekat. Pemakaman orang Tionghoa itu. Itu sinyalnya memang agak itu trouble, ada gak ada penjaganya gitu, makhluk astral. Memang ini sering itu keputus kadang.
0: Nah, mungkin karena jadi lokasinya yang agak menutupi ya, kan ada
1: iya, di situ ya. Iya, betul. Betul. Jadi ini udah pakai tema apa belum ini?
0: Iya, nanti kita akan bahas di Batam Menyapa, membahas terkait tentang harga nas yang di bulan lalu. Topiknya itu adalah peran ayah, fondasi masa depan. Tadi ngomong-ngomong Pak Prabu tadi di bus Trans Batam ya yang dikenakan tadi ya. Bagaimana kondisi Trans Batam saat ini?
1: Nah, jadi memang salut lah, udah banyak perubahan. Terus tadi pun rame juga ASN, PNS yang walaupun punya mobil mereka tetap naik busway karena busway itu memang pencanangan yang sangat bagus lah untuk mengurangi kepadatan. Gitu. Jadi yang naik busway ini, maaf, sekarang ini bukan kalangan menengah ke bawah aja. Jadi ke menengah ke atas pun udah naik. Bahkan di Jakarta pun orang-orang, ya termasuk pejabat pun ada yang naik busway juga. Gitu.
0: Tapi
1: jadi
0: ya ke depan apa, ini fasilitas di busway-nya, kebersihannya bagaimana?
1: Nah, untuk di busway-nya sih ya udah agak lumayan ya. Cuman itu aja yang itu aja dicatat apa namanya Joshua dan disampaikan kepada Dishub ya. Untuk haltenya
0: ya.
1: Terutama nih di alun-alun ini di Masjid Agung itu haltenya kan nggak ada tuh.
0: Iya, cuma
1: Jadi kesian untuk ibu-ibu, anak kecil, wanita hamil kalau lagi nunggu kehujanan.
0: Benar.
1: Gitu susah. Jadi nanti dicatat disampaikan ke Dishub perhubungan ya. Untuk sarana halte itu kalau bisa. Dulu kan ada tuh waktu masih radio RRI di Batam Pos kan?
0: Iya.
1: Itu masih ada halte, tapi sekarang udah digusur. Nah, udah gitu nggak dibangun lagi. Mungkin lupa kali ya.
0: On progress mungkin ya.
1: Iya, okay, gitu. Baik. Jadi kedepannya bisa di itu. Terus juga haltenya pun kalau bisa yang udah lama diperbaiki, yang belum ada dibikin.
0: Ditambah ya.
1: Karena itu orang luar negeri pun dari Singapura, Malaysia, Brunei. Itu kalau nunggu halte nunggu busway bus tren itu di halte. Gitu. Enggak mungkin dia nunggu di kedai kopi kan?
0: Iya.
1: Iya, mungkin itu aja Joshua.
0: Baik.
1: Semoga semangat, sehat.
0: Terima kasih.
1: Iya, mulai tegodang horas.
0: Iya, terima kasih untuk Pak Prabu yang pagi ini bergabung di program Informasi dan juga Bodi Publik memberikan komentarnya. Tadi sebenarnya ingin mengomentari topik kita ya pada pagi hari ini, yaitu peran ayah fondasi masa depan sampai kelupaan, karena memang tadi saya bertanya bagaimana kondisi Trans Batam saat ini bus kita, karena baru beberapa waktu lalu ya kita ada armada baru, dan kalau dari luar saya kebetulan belum ada naik ya semenjak ada armada baru ini, belum masuk ke dalam, tapi kalau dari luar saya lihat memang lebih bersih, lebih bagus, lebih mewah gitu ya dibandingkan yang sebelumnya. Tapi untuk kondisi dalam, saya pengen tahunya itu langsung dari Anda yang sudah mencoba, karena kebetulan saya belum coba ya. Mungkin nanti apa besok saya akan coba untuk naik Trans Batam, karena saya dulu sama tim juga pernah dengan sengaja ya menggunakan bus dari titik nol ke titik, dari titik awal sampai titik akhir gitu ya, keliling-keliling Batam untuk memastikan memang bagaimana sih sebenarnya pelayanan Trans Batam ini. Dan waktu itu di tahun 2000 sebelum Covid justru ya 2017, saya rasa pelayanannya sangat sudah ekstra luar biasa, apalagi kalau kita membandingkan dari daerah lain. Tapi mudah-mudahan saat ini sudah kembali makin baik lagi, semakin bagus lagi ya. Di jam 8 sebelum kita rekam Batam Menyapa, kita akan hadirkan lintas informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro Satria RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar kembali ke menghadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Badan Pengurusan BP Batam menegaskan bahwa perbaikan jalan Gajah Mada, khususnya ruas di Pura Agung Amerta Buana hingga Taman Kota adalah wujud nyata komitmen mereka untuk menjadikan infrastruktur jalan yang lebih aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat. Pekerjaan ini dilakukan sebagai respon atas keluhan warga mengenai tentang kerusakan jalan yang dinilai membahayakan. Perbaikan ditargetkan rampung pada waktu sebulan dengan catatan cuaca mendukung. Anggota Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Arya Stuti Sirait mengatakan bahwa perbaikan dilakukan secara menyeluruh agar manfaat dapat dirasakan dalam jangka panjang. Informasi lainnya pendengar, aktivitas ekonomi di kawasan Genta 1, Jalan Muka Kuning Indah 1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, perlahan redup setelah akses jalan tersebut ditutup selama 1 tahun lalu. Siti, salah satu pedagang di pasar kios Genta 1, mengaku omsetnya turun sejak kendaraan tidak lagi melintas dari jalur tersebut. Padahal sebelumnya, lokasi itu ramai oleh warga yang melintas maupun sengaja datang berbelanja. Sebelum penutupan, belasan gerai berjajar di kawasan tersebut, mulai dari penjual makanan, minuman, hingga kebutuhan rumah tangga. Kini, sebagian besar kios telah tutup karena kehilangan pelanggan. Informasi terakhir, pendengar, upaya memastikan Kota Batam bebas dari praktik perjudian terus dilakukan jajaran kepolisian. Polsek Lubuk Baja menggelar razia di area Permainan City Sky City, gedung SNL Lantai 2 Tanjung Uma. Di Rabu malam hari, razia tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat yang merasa keresahan dengan aktivitas di lokasi tersebut. Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Deni lagi memimpin langsung pemeriksaan bersama Kanit Reskrim Ibda Gihon Sahatmat Togu Lumban Raja. Dalam pemeriksaan itu, petugas mengecek sejumlah mesin permainan, aktivitas pengunjung, serta kondisi di sekitar area Sky City. Dari hasil pengecekan, polisi tidak menemukan adanya transaksi uang maupun aktivitas yang mengarah pada praktik perjudian. Demikian Lintas Informasi pendengar, dan selanjutnya kami akan hadirkan program Batam Menyapa untuk Anda.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar, saya Joshua Suryadi kembali menemani Anda di program Batam Menyapa. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, Batam Menyapa pagi ini kami akan menghadirkan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Kepulauan Riau. Ada Bapak Dr. Victor Palimbong, MKM AIFOK yang akan menemani Anda pada pagi hari ini. Dan topik kita pada pagi ini luar biasa, Peran Ayah Fondasi Masa Depan. Dan ini merupakan rangkaian dari Harganas di tahun 2026 ini, yang dimana Harganas selalu diperingati di tanggal 29 Juni. Dan hari ini kenapa masih dibahas, karena memang rangkaian ini adalah rangkaian yang panjang yang kita harapkan juga topik yang di headline oleh BKKBN ya dalam Harganas ini terkait tentang ayah, itu kita harapkan berjalan terus menerus. Bagaimana ayah memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai pencari ekonomi di keluarga, tetapi juga perlu dukungan emosional dari sang ayah untuk tumbuh kembang dari anak tersebut. Nah, untuk itu pendengar, pada pagi ini kita akan berdiskusi, kita akan bicara, baik itu terkait tentang peran ayah, baik juga terkait tentang Harganas ini kedepannya seperti apa. Dan kalau kita lihat dari sejarahnya, memang ini berakar dari peristiwa sejarah yang ada di Jogja ya, yang waktu itu sejarah Jogja kembali di tahun 1949 saat para pejuang kemerdekaan bisa kembali berkumpul bersama keluarga mereka, yang biasanya pejuang ya itu rata-rata memang seorang pria ya, seorang laki-laki yang berperang bertempur menggunakan tombak bambu, menggunakan senjata api gitu ya. Saat mereka berperang di medan perang itu, mereka tidak ketemu dengan istrinya, tidak ketemu dengan anaknya, adiknya, ayahnya ya, bahkan juga ibunya. Nah, untuk itu mereka saat mereka kembali, Jogja kembali itu menjadi suatu sejarah yang sangat luar biasa. Dan datanglah pemikiran-pemikiran yang luar biasa di situ untuk mengajak untuk membuat Hari Ayah yang pertama kali dicanangkan di tahun 93. Nah, kita akan kita bicarakan ini bersama ahlinya langsung ya, bersama Dr. Victor Palimbong, di mana peran ayah fondasi masa depan anak. Selamat pagi, Pak Victor Palimbong.
2: Selamat pagi, Pak dan teman-teman, Bapak Ibu para pendengar radio setia RRI Pro 1 Batam 105.1 FM ya.
1: Iya,
2: benar. Selamat pagi dan salam sehat selalu.
1: Salam sehat untuk Dr. Victor. Pak Victor,
2: siap.
1: Pak Victor sebelumnya ke bertugas dari Maluku, Pak ya.
2: Maluku Utara, Pak.
1: Maluku Utara, Malut. Dan akhirnya datang ke Kota Batam. Dan ada fun fact juga, ternyata di seberat ngobrol-ngobrol singkat, ternyata Pak Victor itu di Batam itu bukan warga baru, ternyata udah lama.
2: Oh iya,
1: karena
2: KTP Batam,
1: Pak. Istri di sini, Pak ya.
2: Iya,
1: benar. Artinya kembali ke Kota Batam untuk melayani masyarakat melalui BKKBN Kepulauan Riau. Pak Victor,
2: siap.
1: Topik kita ini menarik nih, peran ayah, fondasi masa depan. Dan saat ini pemerintah juga mencanangkan bahwa ayah terus ngantar anaknya pertama kali sekolah, rapot juga diambil. Nah, bagaimana sih sebenarnya peran ayah ini dalam topik yang akan kita bahas ini, Pak Victor? Mungkin sebagai pembuka.
2: Iya, terima kasih. Kalau kita melihat data dari UNICEF 2021 yang dipublikasikan pada tahun 2022, bahwa anak-anak Indonesia lebih kurang sekitar 20,9% tumbuh tanpa kehadiran ayah, yang kita sebut sebagai fenomena fatherless.
1: Father.
2: Dan BPS pada tahun 2021 pun mempublikasikan data pada tahun 2022 bahwa anak-anak yang tumbuh tanpa sosok ayah, atau kita kalau dari BPS kita ambil aja anak-anak yang tumbuh dengan pengasuhan ayah dan ibu ya, kedua orang tua, itu hanya berkisar sekitar 37,17% saja. Jadi artinya ada sisa sekitar 62% lebih tumbuh tanpa satu sosok orang tua,
1: yaitu ayah.
2: Ya, itu kalau dari itu bisa ayah, bisa ibu.
1: Dan itu menjadi data memang yang kenapa belakangan ini ayah menjadi headline? Karena biasanya selalu diperingati itu ibu gitu, Pak ya. Hari ibu, hari ayah memang ada tapi enggak semencolok hari ibu hari gitu ibu, ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Nah, makanya di tahun 2026 ini temanya adalah ayah wajib hadir. Nah, dengan tema ini, Pak, apakah dari tema ini dan mengapa dinilai sangat relevan dengan kondisi ini? Apa hanya karena sebuah data itu saja atau bagaimana, Pak?
2: Jadi begini, kalau suatu program kita mau mengimplementasikan suatu strategi kegiatan, tentu saja kan berbasis data nih. Jadi fenomena fatherless ini udah terjadi bukan saja di Indonesia, Pak. Di seluruh dunia fenomena fatherless itu sudah terjadi. Sehingga pada negara-negara maju fenomena fatherless ini sangat diperhatikan. Tentu saja bersama kita ketahui bahwa suatu bangsa itu tumbuh dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga. Nah, bagaimana keluarga anak-anak kita untuk bisa tumbuh dengan masa depan yang baik? Pendampingan lewat keluarga. Nah, sosok anak ini tidak hanya membutuhkan ibu dengan ayah yang cuma sekedar mencari nafkah, tapi juga bagaimana ayah hadir dalam tumbuh kembangnya. Nah, ini bisa memacu berbagai macam soft skill anak itu. Kalau kita lihat di negara-negara Eropa, nah, saya pernah membaca suatu penelitian bahwa dibikin suatu kelompok anak yang tumbuh tanpa sosok ayah dan anak yang tumbuh dengan sosok ayah. Kemudian dibandingkan pencapaian akademiknya, itu berbeda sangat jauh. Itu di salah satu negara Eropa. Oleh karena itu, Pak Wi Haji, Menteri Kemendikbangga saat ini, beliau meluncurkan suatu program prioritas dengan nama GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, itu spiritnya, di mana pengasuhan itu ayah betul-betul hadir dan terlibat, bukan cuma sekadar pencari nafkah, namun juga dalam pengasuhan tumbuh kembang anak itu.
1: Jadi arah ayah itu bukan lagi pagi bangun, bekerja, malam datang, ngobrol-ngobrol, makan, tidur,
2: nah,
1: gitu ya.
2: Itu.
1: Jadi nggak gitu lagi, Pak ya.
2: Betul.
1: Jadi harus menyempatkan waktunya untuk memberikan hadir di anaknya, gitu.
2: Hadir
1: Pak,
2: di
1: ya.
2: Tengah-tengah anaknya.
1: Tapi itu bagaimana kalau memang seorang ayah itu adalah super sibuk pekerjaannya itu, Bapak?
2: Ya.
1: Apakah harus waktu yang banyak atau waktu sedikit pun tapi berkualitas atau seperti?
2: Nah, itu? Waktu sedikit aja yang penting berkualitas. Kita tahu bahwa di antara kesibukan kita, kita bisa menyediakan sedikit waktu, misalkan makan malam bersama. Nah, di situ kita bisa ada suatu dulu waktu beberapa tahun yang lalu teman-teman di KSP, Prof Brian ya, Prof Brian pernah berdiskusi sama saya, kita harus menghadirkan kembali meja makan, kata dia. Maksudnya makan malam bersama keluarga. Nah, di situ kita bisa mendengar berbagai macam hal yang mungkin menjadi perhatian orang tua, yang menjadi perhatian dalam hal apa yang harus dilakukan, anak-anak memberi nasihat ataupun memberikan apresiasi kepada anak-anak. Dan dari komunikasi itu kita bisa menghadirkan ayah dalam waktu yang singkat, namun sangat berkualitas. Kira-kira
1: jadi nggak perlu harus diajak main, nggak perlu harus jalan-jalan gitu, Pak. Tapi dari meja pun sebenarnya
2: dari
1: bisa.
2: Dari meja makan pun kembali ke meja makan.
1: Kembali ke meja makan gitu ya. Iya, jadi saya masih ingat itu, Pak. Waktu kecil itu orang tua masih mau ngajak makan malam, Pak ya. Nanti biasanya dikasih candaan tuh sama si ibu, karena ibu kan paling dekat tuh dengan anak, Pak ya.
2: Betul.
1: Ah, ini kepala untuk Bapak ya, karena Bapak itu kepimpinan. Jadi potongan ikan ini harus yang kepala bagian Bapak, nanti yang badan bagian ini gitu, Pak ya. Itu canda-canda
2: zaman dulu ya. Ya. Canda-canda yang nanti, tapi itu kan interaksi
1: Pak ya,
2: orang tua dengan anak.
1: Jadi bisa lebih dekat lagi, lebih memahami gitu, Pak ya. Nah, nanti di situ nanti bisa dikit-dikit masuk bagaimana sekolah munak gitu,
2: nah,
1: Pak ya.
2: Seperti itu.
1: Jadi dengan cara-cara itulah yang bisa kita lakukan untuk seorang ayah gitu, Pak ya. Apalagi memang seorang ayah itu kan selain dia udah capek bekerja, mungkin ada juga yang memiliki tipikal yang dikit bicara, yeah, gitu, Pak ya. Dikit bicara, ada juga yang banyak bercerita, ada yang sebaliknya juga. Nah, untuk pendengar Pesatu Hari Batam, ini topik yang sangat menarik sekali, terutama untuk bapak-bapak nih, buat ayah-ayah yang lagi dengerin siaran kita. Saya mengajak Anda untuk bergabung di line telepon kami di 46331 atau di WhatsApp Pesatu Hari Batam di 0811-778151 atau juga di live chat kami di YouTube RRI Batam. Silakan bergabung pada pagi ini, silakan bertanya dengan Dr. Victor di sini terkait tentang topik kita, yaitu mengangkat topik yang luar biasa, peran ayah fondasi masa depan. Nah, untuk sejauh ini sendiri Pak Victor, masa sejauh mana kondisi ketahanan keluarga di Kepri? Sepenglihatan Pak Victor, walaupun memang sebelumnya tugas di Maluku, tapi kan warga sini nih Pak, ya, warga Batam kan. Dan apa yang menjadi tantangan dari masyarakat Kepri untuk yang akan dilakukan BKKPN? Apa yang menjadi perhatiannya?
2: Ya, makasih. Jadi untuk mengukur ketahanan keluarga suatu daerah, kita punya suatu indikator, yaitu yang kita namakan dengan IBANGA, pembangunan keluarga, indeks pembangunan keluarga. Indeks pembangunan keluarga itu ada tiga indikator, kemandirian, kebahagiaan, dan ketentraman. Untuk kita sendiri di Kepri, IBANGA kita itu 75,6. Nah, yang menjadi tantangan kita itu yaitu indeks kebahagiaan. Tadi saya sedikit bercerita mengobrol sama kepala RRI ya, dan beliau udah kayak orang BKKBN tuh Pak.
1: Gitu ya Pak.
2: Beliau menguasai indeks kemandirian. Jadi indeks kemandirian itu kan gimana kita harus mempunyai rumah layak huni, gimana kita harus bisa mempunyai tabungan, merencanakan anak sekolah. Namun yang menjadi perhatian khusus di sini di Kepri ini adalah indeks kebahagiaan. Indeks artinya apa? Artinya penduduk Kepulauan Riau semuanya ini selangkah lebih maju dibandingkan rata-rata penduduk Indonesia. Sebab yang menjadi perhatian itu adalah indeks kebahagiaan, di mana indeks itu 67,5.
1: 67,5.
2: Itu yang harus menjadi perhatian kita. Nah, di dalam indeks kebahagiaan ini ada variabelnya. Variabelnya itu yaitu pengasuhan
1: orang tua berarti Pak.
2: Orang tua, di mana ayah berperan dalam pengasuhan. Nah, itulah salah satu spirit kalau negara-negara maju, fenomena fatherless itu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Nah, ayah hadir di tengah-tengah keluarga itu berarti spiritnya sama dengan permasalahan yang sedang Kepri hadapi pada saat ini. Yaitu bagaimana kita menggenjot indeks kebahagiaan yang di dalamnya ada variabel pengasuhan, kehadiran ayah dalam keluarga. Kira-kira seperti itu. Ya,
1: untuk itu makanya memang peran ayah ini memang harus kita dorong nih Pak, menjadi sebuah program. Dan yang ingin bergabung pada pagi ini dan telepon juga di WhatsApp, silakan. Saya ada tertarik nih Pak ya. Memang bukan pertanyaan ini Pak, di live chat YouTube kita. Silakan. Dari Syarifah Nurul Huda. Ini kayaknya asli Melayu sekali nih. Dia membalasnya dengan pantun Bapak. Burung camar terbang melayang, hinggap sebentar di atas dahan. Ayah mengantar penuh kasih sayang, langkah kecil jadi kenangan.
2: Ya, makasih.
1: Waktu ayah mengantar kita itu menjadi sebuah kenangan memang Pak ya?
2: Betul. Jadi kalau kita ingat ya, kalau saya ingat pada masa kecil saya, ayah saya super sibuk. Ibu juga super sibuk. Namun selalu mengambil report itu selalu ibu.
1: Ibu ya.
2: Tapi kalau mengantar saya ke sekolah waktu saya SD nih ya, selalu ayah dan ibu. Dan itu merupakan suatu kenangan yang sampai saat ini saya ingat. Sebab gimana ya, kita waktu masih kecil kan masa liburan itu kan bagi kita tuh kan lama ya. Yang kita tunggu-tunggu adalah masuk sekolah, kembali berkumpul dengan teman-teman dan bermain bersama-sama. Kan spiritnya seperti itu ya. Saya berasal dari Maluku Utara, hidup di kampung, orang tua nelayan, ibu seorang petani. Jadi memang kehadiran orang tua kedua-duanya ya, kalau sekarang kan ayah ya. Ya yang program yang sedang kita gencar-gencarkan kegiatannya. Namun dengan mengantarnya orang tua ke sekolah itu merupakan suatu hal yang saya lakukan sampai ketika saya berkeluarga. Jadi begitu, itu merupakan suatu pembentukan karakter.
1: Iya.
2: Di mana karakter kita tumbuh dengan karakter yang dibentuk oleh orang tua kita dan akan kita tularkan kepada anak dan cucu kita nantinya. Kira-kira seperti itu.
1: Iya, dan itu memang harus dicontohkan gitu, ya. Pak ya, supaya kita Anda juga pernah mungkin boleh ingat-ingat nih bagaimana waktu Anda dengan sosok ayah. Ya, mungkin banyak sedikit kenangan tapi teringat selalu gitu. Betul. Pak ya. Seperti Bapak tadi menyampaikan untuk penerima rapot memang jarang gitu ya. Tapi ngantar selalu. Jadi bagi-bagi tugas ya. Gitu Pak ya. Kalau si ibu penerima rapot, ayah ngantar ya. Ya, sekalian bekerja ya. Saya coba angkat di line telepon kita Pak di 463351. Selamat pagi, Batam menyapa.
3: Halo, selamat pagi Batam menyapa.
1: Selamat bareng, pagi.
3: Bareng Bapak Joshua dan Bapak Victor.
1: Iya, ada Dokter Victor.
3: Iya, selamat pagi Pak Dokter ya.
2: Iya, selamat pagi Pak Joshua.
3: Bukan
1: Pak Prabu.
3: Mas Prabu.
2: Oh, Pak Prabu.
3: Makasih. Iya. Mau nanya nih, mumpung ada Pak Dokter nih, kayaknya ada sangkut pautnya sama psikologi juga kali ya. Karena kan hubungan antara anak dan ayah ya. Nah, yang Mas Prabu tanyain yang pertama, gimana caranya menghadapi seorang ayah yang pendiam? Nah, seperti Joshua tadi kan bilang, kadang seorang ayah lebih cenderung jarang bicara ya, banyak kerja. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, gimana caranya menghadapi seorang ayah yang antagonis? Karena memang dulu saya pernah ngalamin lah ya, itu tapi sekarang udah almarhum bapak saya kan. Itu dia terlalu protektif, anak nggak boleh main jauh-jauh gitu, jadi apa namanya, super protektif lah gitu. Itu cara ngadepinnya gimana? Terus ya itu aja sih.
1: Ya.
3: Iya, ada dua
1: pertanyaan ya Pak Prabu ya.
3: Iya, itu aja. Terima kasih Pak Joshua dan Pak Victor.
2: Terima kasih Bapak.
3: Dan menjadi ayah yang terbaik lah ya.
1: Iya,
3: ya. Iya, terima kasih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi
1: Pak Prabu, sudah hadir di sini. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama tadi bagaimana dengan ayah yang memang pendiam sebagai karakternya. Kemudian juga yang kedua, ayah sampai dikatakan tadi peran antagonis macam film Pak ya. Ayah yang terlalu keras,
2: protektif ya Pak ya.
1: Gitu ya. Silakan Pak Victor.
2: Ya, makasih atas pertanyaan Pak. Pada prinsipnya pengasuhan keluarga itu kan melibatkan suami dan istri ya, Pak Joshua ya. Oleh karena itu tidak terlepas dari peran ibu sebagai istrinya ayah untuk bagaimana berkolaborasi kita menghadapi anak kan Pak ya. Kalau anak memiliki antusias untuk, misalkan untuk peran ayah yang pendiam ini ya, sependiam-pendiamnya ayah, apabila anaknya berkomunikasi, gak mungkin gak direspon Pak. Nah, saya punya pengalaman, ada salah satu keluarga saya pun seperti itu. Orangnya pendiam, menghadapi keluarga pun diam. Namun, apabila direspon, apabila dirangsang ya, di apa itu ya, oleh anaknya untuk bercerita, pasti bercerita. Dan dibutuhkan juga peran istri untuk bagaimana menstimulasi pasangannya untuk bisa bersama-sama mengasuh anaknya. Kemudian tentang ayah yang protektif, pada zaman sekarang ini mungkin lebih cenderungnya seperti ini Pak ya. Sebab kalau kita melihat perkembangan dunia sekarang ini, bagaimana pergaulan, bagaimana nanti masuk ke gadget ya, bagaimana gadget itu sangat mudah diakses, bahkan mungkin yang tidak sesuai yang harusnya diakses oleh anak-anak kita pun dengan mudah diakses. Oleh karena itu kalau seorang ayah lebih protektif pada zaman sekarang, mungkin lebih daripada zaman kita dahulu Pak. Kalau zaman kita dahulu kan, kalau saya di kampung itu kan mau ngapain aja itu kan kita serba terbatas Pak ya. Jadi gak perlu terlalu proaktif pun gak apa-apa. Itu hal-hal seperti itu, makanya saya katakan tadi bahwa dibutuhkan peran ibu untuk bagaimana bersama dengan suami untuk mengasuh anak kita bersama.
1: Berkolaborasi gitu Pak ya.
2: Berkolaborasi.
1: Jadi kalau ayah memang susah ngomong atau lebih basic pendiam, ya bikin candaan gitu ya.
2: Nah,
1: bikin waktu itu di meja makan itu, Pak ya. Wah, ini untuk ayah nih, untuk ibu. Kenapa untuk ayah? Ah, tanyalah ayahmu gitu, Bang.
2: Nah,
1: jadi seperti itu, Pak ya. Jadi supaya si ayah ini juga terpancing untuk aktif berbicara dengan anak-anaknya. Mau gimana pun seorang ayah pasti akan berbicara juga dengan anaknya, Pak ya. Apalagi bertanya. Nah, dari semua tantangan yang ada nih, Pak, bagaimana BKKBN nantinya di Kepri ini untuk mendorong peran ayah ini supaya lebih aktif lagi nih, Pak, dalam mengasuh anak dan bukan lagi sebagai si pencari nafkah saja nih, Pak.
2: Nah, itu, Pak. Dari program prioritas tadi itu kan gerakan Ayah Teladan Indonesia itu, itu kegiatannya berbagai macam, Pak. Bukan cuma sekedar ayah mengambil rapor, kemudian ayah mengantar anak ke sekolah, bukan cuma itu, Pak. Kita juga punya berbagai macam poktan, kelompok kegiatan tuh, di mana ada kelompok-kelompok kegiatan yang menjadi kumpulan para ayah, karena PKKB ini mengintervensinya semua siklus hidup, Pak. Dari hamil, lahir, menjadi ayah, sampai menjadi tua, lansia. Jadi di poktan-poktan itu, kelompok-kelompok kegiatan itu, selalu ada pendampingan dari teman-teman penyuluh lapangan kita, dari PKB, PLKB, bahkan dari tim pendamping keluarga, untuk selalu memberikan KIE kepada ayah-ayah maupun ibu sebenarnya, karena kelompok kita banyak, Pak, kelompok kegiatan kita banyak, untuk bagaimana berperan dalam dan hadir dalam keluarga itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Sebab BKKBN ini tupoksinya itu bagaimana kita melakukan KIE, Pak. Dengan tentu saja menggandeng lintas sektor, dan kita sendiri memiliki tenaga lini lapangan, dan banyak sekali kader kita.
1: Ya, jadi kader BKKBN itu bukan hanya ibu-ibu lagi, Pak ya?
2: Oh, bukan, bukan, Pak.
1: Akan ada ayah-ayah juga di sana dengan aktivitas-aktivitas mereka yang tentunya berperan untuk kepada ibu, yang mulai dari ibu itu hamil gitu, Pak.
2: Betul.
1: Ya? Melahirkan, pasca lahiran, ya sudah punya anak juga, nanti akan ada pembahasan-pembahasan dari para kader ini apa yang harus mereka lakukan.
2: Betul. Kelompok-kelompok itu namanya adalah tim pendamping keluarga, Pak.
1: Tim pendamping keluarga.
2: Betul, Pak. Ada 600.000 seluruh Indonesia. Di kita ada 3.000 lebih.
1: Di kita ada 3.000
2: lebih, Pak, ya? Tim pendamping keluarga.
1: Kalau di Batam bagaimana, Pak, untuk aktivitas dan juga yang sudah mereka lakukan?
2: TPK kita ini kan selalu melakukan pendampingan, berkoordinasi dengan tim lini lapangan kita, Pak, dengan PKB, PLKB, sehingga selalu termonitoring, Pak, apa yang harus dilakukan, bagaimana seharusnya kita melakukan pendekatan, sebab satu keluarga kan mempunyai karakter budaya yang berbeda-beda, Pak. Oleh karena itu kita menyesuaikan dengan karakter dan budaya yang dimiliki oleh keluarga itu.
1: Iya, karena memang Batam ini, walaupun Batam ini tanah Melayu, kita majemuk gitu, Pak ya.
2: Betul.
1: Berbeda-beda.
2: Sangat sangat majemuk.
1: Satu perumahan, tapi yang di blok A ini orang Maluku. Orang Bugis, Toraja.
2: Saya gitu, orang Maluku. Gitu, Pak.
1: Kemudian di blok satunya lagi itu orang Batam.
2: Betul.
1: Satunya orang Jawa. Pasti setiap rumah ini memiliki kebiasaan masing-masing gitu,
2: Pak. Berbagai macam, Pak.
1: Berbagai macam ya. Nah, untuk itu makanya perlu pendekatan yang berbeda-beda juga dengan cara yang tentunya harus searah, yaitu untuk membuat anak itu lebih tumbuh kembangnya makin baik gitu. Nah, bicara tentang tumbuh kembang ini, Pak, saat ini kan pemerintah juga sedang fokus terkait tentang pencegahan stunting. Nah, itu bagaimana peran khususnya ayah ibu ini, Pak, untuk memastikan tumbuh kembangnya mereka ini juga optimal.
2: Oke, makasih, Mas, atas pertanyaan ini, sebab saya mau meluruskan benar-benar bahwa kalau kita berbicara stunting, stunting ini kita udah tahu definisinya dari WHO ya. Terlambatnya tumbuh kembang anak, kalau kita lihat di KMS, itu sampai standar deviasinya tuh -2, tinggi badan tidak sesuai umur. Nah, dari definisi konsep itu muncullah berbagai macam definisi teorinya tuh. Stunting adalah ini, macam-macam. Tapi kalau kita melihat, Mas, kesimpulan dari definisi itu, stunting itu penyebabnya cuma 3, gampang itu, mudah itu.
1: Yang pertama,
2: suboptimal health. Terus suboptimal nutrition, baru suboptimal parenting. Nah, yang sering kita pikirkan itu, masyarakat pikirkan, mudah-mudahan pengambil kebijakan tidak, bahwa stunting itu ada hanya kita berbicara hanya masalah gizi. Stunting itu bukan cuma gizi. Nah, Adapun suboptimal health sama suboptimal nutrition, suboptimal health ini yang infeksi berulang tuh mas.
1: Iya.
2: Nah, itu semua bermuara kepada suboptimal parenting.
1: Parenting ya?
2: Iya. Jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana peran keluarga, peran ayah dalam hal ini dalam menghadapi stunting, itu semua bermuara kepada parentingnya.
1: Parentingnya.
2: Gimana mengatur gizi anak? Gimana supaya anak gak mengalami infeksi berulang? Nah itu intervensinya kan dari keluarga tuh.
1: Iya.
2: Jadi kalau pengasuhannya baik, saya yakin stunting kita akan turun lebih daripada yang kita targetkan.
1: Karena si peran ayah itu dari kelompok dari ayah ini, di awal dia sudah memperhatikan si ibu yang hamil, nutrisinya seperti apa. Atau bahkan juga sebelum hamil juga harus diperhatikan ya Pak ya?
2: Wah, kalau kita punya program, dan program LC Meal, elektronik siap nikah dan hamil, itu merupakan salah satu strategi.
1: Iya.
2: Strategi itu kita mencegah stunting dari hulu. Jadi prekonsepsinya kita intervensi. Karena 40% wanita usia subur Indonesia, waktu itu ada banyak penelitian, saya sendiri bikin penelitian, HB anak-anak SMA, hemoglobin, itu semua mengalami anemi, kekurangan besi, kurang dari 12. Jadi kalau pabriknya udah gak sehat, bagaimana bisa mengalirkan anak yang sehat? Jadi kita punya inovasi, kita mengintervensi dari hulu, lewat elektronik siap nikah dan hamil. Kalau adik-adik kita yang akan menikah, kita dampingi, kita lakukan pemeriksaan kesehatan, apa yang kurang, kita siapkan sebelum adanya prekonsepsi. Bukan pre-wedding ya, kalau pre-wedding itu foto-foto ntar jatuh kayak jurang, di samping jurang.
1: Jangan terlalu heboh juga, biayanya, kosnya habis ke situ nanti untuk nutrisi anak, istri.
2: Padahal kalau kekurangan HB kan, itu obat itu kan satu biji, itu satu butir, satu tablet itu kan untuk obat penambah darah kan gak sampai Rp1.000 tuh. Dalam 3 bulan, kita udah berkonsultasi sama pakar gizi, dalam 3 bulan kita bisa mengintervensi anemia tersebut. Daripada kita pre-weddingnya berapa banyak mas, kenapa kita gak siapkan generasi yang ke depan yang lebih baik?
1: Kadang lupa ke situ Pak ya, lebih banyak ke konsep-konsep nikah tapi lupa untuk kesiapan tadi bahwa misalkan pabrik gitu ya.
2: Betul.
1: Ini menarik sekali memang, pabrik yang baik itu akan menghasilkan
2: produk yang baik
1: gitu ya.
2: Ya.
1: Tanda kutip juga pekerjanya pekerja yang kompeten.
2: Betul.
1: Tanda kutip si ayah gitu Pak ya.
2: Iya.
1: Kalau ayah bukan pekerja kompeten ya, walaupun bagus pabrik yang dihasilkan juga akan mungkin banyak barang-barang reject Pak ya.
2: Yes,
1: Ini istilah yang luar biasa nih tadi. Saya dipancing soalnya sama Pak Victor nih tadi, pabrik katanya ya. Tapi emang analogi kira-kira seperti itu Pak ya.
2: Itu dari sisi ibunya. Kalau kita berbicara dari sisi pasangan, cowoknya laki-lakinya akan menjadi ayah. Nah, itu ada penelitian, mas, sperma kita ini kan dibentuk, dikeluarkan itu kan 72 hari sebelum. Jadi itu proses pembentukannya. Dan ada penelitian itu pakar fertility, salah satunya Pak Hastowardoyo, pimpinan kita dulu, beliau bikin penelitian, laki-laki yang merokok spermanya itu berkualitas rendah.
1: Oke. Okay. Nah, yang aktif Pak ya?
2: Sperma itu kurang aktif.
1: Enggak, maksudnya yang perokok aktif dan
2: proaktif.
1: Aktif. Kalau yang pasif bagaimana Pak?
2: Yang pasif saya nggak bisa komentar sebab saya waktu itu nggak terinfo. Tapi ke perokok aktif itu beliau lihat di mikroskop, konon katanya beliau lihat di mikroskop itu sperma yang baik itu kan langsung menuju ke ovumnya. Tapi kalau sperma yang perokok biasanya jalannya itu menggo kiri menggo kanan, kata beliau ini ya. Saya bukan ahli infertility, beliau yang ahli fertility-nya.
1: Tapi logikanya seperti itu Pak ya. Analoginya seperti itu. Ya karena aktif di rokok, nikotin itu mungkin mempengaruhi zat-zatnya, itu termasuk juga sperma, kesehatan sperma.
2: Betul. Oleh karena itu kalau prekonsepsi ya 3 bulan dulu lah berhenti merokok lah sebelum pernikahan prekonsepsinya ya.
1: Dan itu memang penting sekali.
2: Ya.
1: Tapi ada triknya ini juga Pak. Kalau saya perhatikan seorang ayah gitu ya. Amanlah. Yang bahaya itu sebenarnya asap rokoknya katanya Pak. Asap rokoknya untuk anak kita. Jadi kalau saya merokok ya pas di luar rumah gitu. Tapi ternyata sebelum
2: prekonsepsinya itu yang penting Pak.
1: Harus sebab,
2: ya
1: tidak merokok dulu.
2: Tidak gitu. Merokok dulu. Sebab 72 hari itu sperma dibentuk di tubuh kita. Jadi kan lebih kurang 3 bulan lah sebelum menikah tuh, sebelum terjadinya prekonsepsi, stop merokok dulu lah. Seperti itu kira-kira. Pencegahan dari sisi ayahnya ya. untuk kualitas.
1: Iya, ini sebenarnya yang para ayah yang tidak banyak tahu nih Pak.
2: Ya, betul.
1: Yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari ya proaktif jangan merokok dulu,
2: ya.
1: 3 bulan lah paling minimal ya Pak ya,
2: ya.
1: Supaya menghasilkan bibit yang sehat, anaknya juga nanti lahir dengan sehat.
2: Betul.
1: Gitu ya Pak ya. Kemudian juga bagaimana seorang ayah untuk menservis ibunya waktu hamil dan lain-lain gitu.
2: Nah,
1: ada rahasia lain lagi Pak yang perlu diketahui seorang ayah Pak?
2: Begini ya, kalau kita ingat kehadiran ayah, zaman dulu sebenarnya udah digaungkan itu. Mm-hmm. Ketika ibu hamil, mm-hmm. ketika pasangannya hamil, ada kalau saya nggak salah waktu saya masih di dinas kesehatan. Kan ada program itu mengantar ayah mengantar ibu waktu mau melahirkan, waktu
1: persalinan ya.
2: Check up rutin. Mm-hmm. Nah, itu kan keterlibatan ayah dalam bagaimana mempersiapkan mm-hmm. anak-anak sejak masih dalam kandungan.
1: Yeah.
2: Nah, itu perlu digaungkan lagi. Itu dulu program dari dinas kesehatan itu.
1: Dan itu juga salah satu memang yang harus dilakukan seorang ayah.
2: Ya, betul.
1: Luar biasa, terima kasih Pak Victor
2: ya,
1: mengingatkan
2: makasih.
1: Kita juga buat seorang ayah atau calon ayah lagi Pak ya,
2: ya.
1: Supaya lebih memahami karena memang anak yang berkualitas itu ya dilahirkan dari ayah yang memang memiliki mengambil perannya dengan benar.
2: Betul
1: itu Pak ya.
2: Dari sebelum pernikahan ya berartinya ya,
1: ya.
2: Dari prekonsepsinya.
1: Mm-mm.
2: Kalau kita outcome yang kita harapkan adalah generasi yang lebih baik, generasi emas nantinya.
1: Mm-hmm.
2: Baik. Jadi bukan pada saat setelah kawin,
1: mm-hmm.
2: sebelumnya justru udah harus mengambil peran itu.
1: Jangan hanya memikirkan pre-weddingnya Pak ya.
2: Nah, pre-weddingnya jangan dipikirkan ya Pak.
1: Boleh dipikirkan karena memang banyak yang mengatakan ya itu sekali seumur hidup loh.
2: Oh iya, nggak apa-apa.
1: Tapi ingat juga bahwa
2: Prekonsepsinya
1: ya, kesehatan tubuh kita supaya menghasilkan bibit yang sehat. Ini untuk pendengar dan juga pemirsa yang menonton di YouTube channel kita, terima kasih. Silakan yang ingin bertanya di sini ada Pak Victor ya, Dr. Victor di sini bisa menjawab mungkin pertanyaan saya terkait tentang topik kita. Namun tampaknya di sini sangat luar biasa nih, sangat semangat nih mengirimkan pantun-pantun semua nih Pak ya. Ini luar biasa. Tapi mungkin saya baca satu lagi lah kalau gitu ya. Karena tampaknya banyak pantun di sini Pak. Ini dari Eli. Pagi hari minum secangkir kopi ditemani senyum penuh bahagia. Salam hangat untuk Kereri, ayah hebat, anak kuat, Indonesia jaya.
2: Iya, makasih.
1: Ayah hebat memang harus di ini kan Pak ya.
2: Ayah hebat, Indonesia kuat. Makasih.
1: Terima kasih ya untuk Eli tadi ya, Eli Jayanti yang sudah bergabung di YouTube channel kita. Nah, ingin bertanya di line telepon silakan atau di WhatsApp Perusahaan RRI di Batam. Sambil menunggu Pak, saya bertanya lagi. Untuk Harganas kan sudah diperingati nih banyak rangkaiannya Pak sampai dengan hari ini. Nah, rangkaian apa saja nih Pak kegiatan atau program yang akan disiapkan oleh BKKBN Kepri khususnya dalam memperingati Harganas ini dan bagaimana masyarakat dapat ikut berpartisipasi nih Pak?
2: Ya, kemarin kita melakukan pelayanan KB gratis Pak ya. Hmm. Untuk selain gerakan ayah mengambil rapot, gerakan ayah mengantar anak pada hari pertama sekolah. Nah, pelayanan KB gratis ini sangat penting sebab capaian kita untuk KBPP itu KB pasca persalinan. Jadi untuk pengendalian penduduk kita melakukan intervensi pemasangan alat kontrasepsi dalam hal ini KB itu setelah melahirkan. Nah,

0: yang tidak kalah penting, yaitu pelayanan KB gratis pada waktu kemarin. Sebab capaian kita untuk KBPP itu masih sekitar 53%. Jadi untuk semester 2 kita mempunyai PR untuk lebih menggenjotnya.
1: Ya, itu salah satu rangkaian yang dilakukan Pak ya, KB gratis rangkaian untuk ibu.
0: Betul.
1: Termasuk untuk ayah.
0: Ya, sebab itu kan KBPP ini kan bagaimana kita mengedukasi ayah supaya bisa mendorong ibu atau ayah sendiri kan bisa bisa KB Pak. KB ayah itu kan MOP ya, metode operasi pria yang kita kenal sebagai vasektomi. Jadi bukan cuma ibunya aja yang KB Pak, tapi ayahnya juga bisa ikutnya. Itu bagaimana BKKBN menghadirkan ayah sebagai peran penting dalam pengasuhan keluarga.
1: Ini tuh pendengar kami yang ayah ya. Ibu juga boleh nelpon nih, karena memang
0: Pak, boleh sekali.
1: Boleh sekali Pak ya.
0: Karena boleh banget.
1: Di sosial media juga saya sering lihat ada sedikit komentar dari ibu-ibu gitu ya. Ya jangan kami saja dong yang berkorban KB.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau bisa ayah juga KB gitu Pak ya.
0: Itu setuju tuh Pak.
1: Nah, apa sebenarnya perbedaannya itu Pak?
0: Sebenarnya begini ya. Kita sekarang kan udah memasuki ada yang disebut masa emansipasi perempuan itu ya. Jadi KB itu bukan cuma buat ayah. Bukan cuma buat ibu. Namun jika kita ingin melakukan KB dengan metode MKJP jangka panjang, nah salah satu KB yang sangat dapat dilakukan oleh ayah yaitu lakukan vasektomi. Dan vasektomi ini mungkin suatu waktu kita bisa lebih menjelaskan lewat RRI Pro 1 ini bagaimana vasektomi itu sangat sangat tidak mengganggu apapun. Sangat tidak mengganggu misalkan kejantanan dengan segala stigma-stigma negatifnya,
1: hal-hal yang ditakuti
0: itu tidak ada. Mungkin kita bisa lebih suatu saat kalau ada sesi untuk saya jelaskan tentang vasektomi itu seperti apa sebenarnya sih. Vasektomi itu kan bukan artinya melakukan pemotongan terhadap alat tentu, tidak, itu cuma salurannya aja yang kita potong, kita ikat, dan suatu saat apabila bapak-bapak itu ayah-ayah ingin kembali mungkin bisa, namanya rekanalisasi. Karena itu dipotong, diikat, jadi kalau mau sambungkannya itu lebih relatif lebih mudah.
1: Berarti kanal sperma itu yang
0: kanalnya
1: tidak sampai keluar gitu Pak ya.
0: Betul.
1: Tidak, ya itulah mungkin
0: itu tidak mengganggu.
1: Tidak mengganggu Pak.
0: Artinya kan tidak mengganggu. Sperma tetap berproduksi Pak. Tapi karena salurannya kita ikat, berarti dia tidak sampai diejakulasikan. Jadi ejakulasi itu cuma yang ada cuma semennya aja. Spermanya nggak ada begitu loh.
1: Dan ini memang yang di sempat ramai juga gitu dibicarakan ya kalau bisa kompria juga ikut KB lagi.
0: Nah betul itu Pak.
1: Ternyata memang tidak perlu ditakutkan gitu.
0: Nah nggak perlu ditakutkan.
1: Baik. Pak, terakhir mungkin bicara terkait tentang tema kita ini, yaitu peran ayah, ya fondasi masa depan anak.
0: Ya,
1: kan, kalau BKKBN kan berapa sih jumlah pegawainya gitu Pak ya? Berapa sih jumlah kadernya gitu ya? Bagaimana untuk bisa membuat topik kita ini bisa terrealisasi? Tapi banyak juga organisasi masyarakat, golongan masyarakat yang memang fokus juga dengan apa yang kita bicarakan ini Pak. Bagaimana BKKBN untuk menggait mereka, para komunitas ini, sekolah, kemudian juga sektor swasta dan lain-lain untuk sama-sama membangun generasi emas ini Pak?
0: Nah dari sejak kita tadi on air udah saya sampaikan bahwa BKKBN ini adalah bagaimana kita menyampaikan KIE kan ya. Kalau bahasa Jepangnya jelas dan gampang, BKKBN ini provokator.
1: provokator. Pemicu gitu.
0: Pemicu kayak begitu. Jadi untuk kolaborasi lintas sektor kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa kolaborasi lintas sektor Mas. Saya mengambil contoh bagaimana peran swasta terhadap program prioritas kita, program prioritas Pak Menteri Wihaji dalam hal Genting. Nah, tanpa lintas sektor, Genting ini kan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Non APBN, non APBD. Jadi bagaimana di Kepri ini kita berlari sangat kencang, terutama dalam intervensi rumah

0: Kayak Huni tanpa bantuan boleh disebut ya di sini ya. Mitranya boleh disebut ya?
1: Boleh, kalau dia. Boleh.
0: Dari Habitat. Itu mereka terendang intervensi tahun ini hampir 100 rumah. Kemudian rumah Sakat yang menyalurkan bantuan nutrisi. Kemudian selain rumah Sakat ada lagi tuh, apa namanya tuh, Basnas.
1: Basnas.
0: Macam-macam mas yang membantu kita dalam memberikan bantuan kepada baik untuk rumah tidak layak huni, dan itu satu rumahnya itu nggak main-main mas, bisa 20-50 juta. Dan Habitat itu udah hampir 100 rumah di Batam ini. Kemudian rumah Zakat, Basnas berperan sangat penting dalam memberikan sembako berupa beras, telur, susu, minyak goreng, gula, macam-macam. Dan itu bukan satu kali pemberian mas, itu kita kan berkesinambungan,
1: berkelanjutan.
0: Sebab kalau kita berbicara tentang kita intervensi stunting, harus berkelanjutan. Gak bisa hit and run.
1: Semoga kita bisa zero pak.
0: Betul, makasih.
1: Itu menjadi harapan kita. Saya bacakan dulu pak, ini ada pesan di WhatsApp kita sebelum kita closing. Ada Yana di Bengkong. Apa saja layanan konsultasi keluarga atau edukasi parenting yang dapat diakses masyarakat di BKKBN? Apakah ada layanan konsultasi untuk mental health juga? Karena terkadang keluarga pasti ada tekanan, kecemasan atau depresi, terutama pasangan muda ini pak.
0: Oh iya, Bapak Ibu sekalian, kita punya layanan konseling itu 24 jam, baik secara elektronik maupun bisa ke, kalau secara offline itu bisa ke kantor BKKBN di Sukupang. Itu ada namanya tuh Satya Gatra, di situ tempat pelayanan satu pintu, anggaplah kita satu pelayanan satu pintu ya, semua program bisa dikolaborasikan di situ. Dan tapi itu cuma dari jam 7:30 sampai jam 4 waktu kerja ya.
1: Waktu kerja.
0: Namun kalau untuk online itu kita terbuka terus. Meskipun demikian kan banyak sekali tuh konsultasi-konsultasi online kayak kita tuh. Jadi kalau dikonsultasikan akan segera secepat mungkin kita menjawabnya. Kalau mau offline lebih baik Satya Gatra dari jam Senin sampai Jumat. Dibuka dari jam 7:30 sampai jam 4 sore.
1: Ya, terima kasih.
0: Kira-kira demikian.
1: Pak Victor sudah menjawab tadi pertanyaan dari Ibu Yana di Bengkong. Jadi apabila ada kecemasan, depresi, memang kalau saya sendiri selalu menyarankan untuk pendengar kita itu ke ahlinya lah. Gitu.
0: Ya.
1: Jangan ke sembarang orang, nanti yang ada nanti tambah depresi.
0: Betul.
1: Pak. Tambah cemas ya Pak ya.
0: Apa kalau sarannya menyesatkan ya?
1: Ya. Baik, sebagai penutup closing statement mungkin dari narasumber kita ada Dr. Victor Palimbong, MKM, AIFOK, yang merupakan Kepala Perwakilan Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKM Kepulauan Riau. Bapak, kami silakan Pak untuk closing statement pada pagi hari ini, supaya topik kita, apa yang kita bahas, bukan hanya sebagai seremoni peringatan semata saja sebagai rekanan di tahun 2020 ini, tetapi juga benar-benar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita.
0: Iya, pendek aja. Makasih atas waktunya Pak. Untuk menuju generasi emas 2045, kita membutuhkan suatu hal, suatu tindakan yang agresif. Namun kita mulai dari hal-hal yang terkecil. Unit terkecil itu keluarga. Mari kita kembalikan 8 fungsi keluarga. Kita dudukkan kembali 8 fungsi keluarga, dijalankan betul-betul oleh keluarga, dan dengan salah satu cara yaitu kembali ke meja makan. Kembali ke meja makan adalah suatu hal kecil, suatu tindakan kecil yang akan bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat untuk generasi kita, anak-anak kita ke depannya dalam menyambut generasi emas 2045. Kira-kira demikian.
1: Terima kasih. Victor. Terima kasih. Saya senang sekali Bapak hadir di sini memberikan rahasia-rahasia seorang ayah, bagaimana seorang ayah itu bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi banyak sekali peran yang krusial yang harus ia jalani sebagai seorang ayah. Terima kasih Pak, kita jumpa lain waktu.
0: Makasih, kita yang sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat lewat RRI Pro 1. Makasih Mas.
1: Demikian peringatan untuk Batam Menyapa hari ini, kita jumpa lagi esok hari di jam yang sama di program Batam Menyapa. Saya masih akan menemani Anda hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo memanfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan menangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya. Yang pertama, peserta adalah pembayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayar pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak berkendara bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan menyerahkan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk informasi dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsa terdekat di kelurahan di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali hari ini cek fakta untuk Anda pendengar yang kami kutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital di laman resmi mereka komdigi.co.id. Berada sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI. Akun WhatsApp tersebut menggunakan foto profil Helmi dan nomor WhatsApp 0812-4120-8057. Faktanya pendengar dilansir dari rri.co.id, akun WhatsApp tersebut milik Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI. Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi menyampaikan bahwa nomor WhatsApp tersebut bukan miliknya. Helmi menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan tidak memberikan informasi pribadi maupun data penting kepada pihak yang mengaku sebagai dirinya melalui nomor tersebut. Ia berharap masyarakat lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan atau penipuan yang memanfaatkan identitas pejabat maupun tokoh masyarakat. Dan bagian cek fakta hari ini pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Yeah, cool.
1: Halo, ini Prosotere di Batam, kanal informasi dan inspirasi dari Lila Band dengan Duniaku. Menemani Anda di pagi hari ini ya. Bagaimana tadi pendengar untuk obrolan kita di pagi hari? Ada dari BKKBN ya, mengingatkan bahwa peran seorang ayah itu bukannya seorang pencari nafkah aja nih. Jadi juga memiliki peran yang sangat krusial sekali di keluarga, terkait tentang juga tumbuh kembang anak, emosionalnya anak juga ya. Jadi karakternya anak itu juga bisa terbangun bukan hanya dari ibu saja, tapi juga dari sosok ayah. Bagaimana kehadirannya? Ya, bukan hanya bicara tentang kuantitas gitu ya, berapa lama ketemu dengan anak gitu ya, tetapi bagaimana kualitasnya tuh dengan anak. Nah, semisal di meja makan seperti yang dikatakan oleh Pak Victor tadi, bisa dimulai gitu ya. Jadi dibiasakan tuh kalau makan malam ya, untuk selalu bersama-sama dengan keluarga. Ada ayah, ada istri ya, ada suami istri, ada anak-anaknya ya, barangkali mungkin di rumah itu ada keluarga lain, tetap diajak. Jadi makan bareng gitu ya. Jadi dimulai dari meja kecil itu tadi katakan Pak Victor, akan berubah, akan berdampak positif buat tumbuh kembang anak yang ada di rumah Anda. Oke, nanti kita akan update informasi lain untuk Anda tentunya dari rri.co.id. Saya akan update beberapa informasi untuk Anda untuk lintas Batam pagi hari ini hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami mendengar di Prosotir RRI Batam. Saya akan hadirkan kilo Pancasila untuk Anda. Tetap di kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
2: Kilau Pancasila,

Masuk di Prosotera Erik Batong Bariar menemani Anda pagi ini. Inflasi Batam ini tembus 4,75% dan ini penyebab dari strategi pengendalian Pemko. Dan angka inflasi di Kota Batam terjatuh 4,7% ini, data ini menjadi pembahasan serius di rapat koordinasi yang digelar oleh tim pengadilan inflasi daerah atau TPID bersama jajaran pemangku kepentingan di VIP Room Ai Viola Cafe di Batam Center pada Rabu kemarin. Dan pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Kota Batam Kedemansa, dan mereka juga turut menghadirkan ada BPS, ya, perwakilan BPS, Bank Indonesia, Perumbulok, serta seluruh unsur dari TPID. Rapat tersebut tujuan untuk menyusun strategi pengendalian inflasi yang efektif berbasis data kedepannya. Walaupun mungkin hari besar keagamaan ya sudah banyak kita lalui, tapi untuk kedepannya ini perlu waspada juga ya, karena sewaktu-waktu geopolitik di internasional juga itu bisa mempengaruhi inflasi daerah termasuk Kota Batam. Tapi kalau kita lihat di angka 4,75% ini tentu menjadi sebuah pembahasan serius, termasuk juga dari tim khusus yang memang sudah dibuat, yaitu TPID, yang memang berfokus terkait tentang inflasi yang ada di daerah. Dan kunci utama pengendalian inflasi sendiri adalah sinerginya, di mana koordinasi antara Pemko, Bank Indonesia, Perumbulok, BPS, hingga para distributor menyeluruh harus terus dipacu supaya membuat berirama gitu ya kebijakan juga yang memberikan dampak yang nyata terhadap penurunan inflasi yang ada di Kota Batam. Nah, nanti pendengar, kita akan update lagi informasinya untuk Anda. Kita menghadirkan lagi lagu lainnya untuk Anda pada pagi ini. Kali ini saya hadirkan untuk Anda dari lagu The Virgin, Positive Negative.

Ya, masih di Proses Terari Batam, pentingnya terkait tentang inflasi tentunya kita harus menjaga bersama-sama juga, tidak melakukan panic buying, tidak melakukan penimbunan, bahkan juga tidak melakukan kejahatan-kejahatan dalam dunia perdagangan gitu ya. Apalagi bahan-bahan pokok yang gampang sekali terkena inflasi, cabai, bawang merah dan lain-lain, ya. Termasuk juga bensin gitu ya, jangan sampai Anda menyimpan, karena itu pidananya sangat luar biasa sekali. Jadi daripada penyebab inflasi, lebih baik kita jaga sama-sama supaya harganya tetap terkendali. Daripada ngestok banyak-banyak tapi ujung-ujungnya nanti harga naik, lebih baik kita beli seadanya aja dan terjaga untuk waktu yang lebih panjang. Untuk kita kesempatan pagi hari ini, peringkat saya ucapkan terima kasih. Saya akan menemani Anda esok hari. Untuk hari ini kita usahakan. Terima kasih sudah menemani saya. Untuk kita kesempatan pagi yang sudah bergabung dalam telepon, yang berinteraksi bersama kami di WhatsApp dan juga di sosial media kami, termasuk juga di YouTube. Terima kasih ucapkan. Kita jumpa lain waktu dan kesempatan. Saya pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat

0: Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya pada siang hari ini pendengar? Semoga di tengah padatnya aktivitas, semangat Anda tetap terjaga dan selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Tasya bisa kembali menemani Anda dalam program Kita Indonesia, sebuah program yang menghadirkan beragam informasi inspiratif, edukatif, sekaligus membahas berbagai potensi daerah yang patut kita banggakan. Pendengar, kalau berbicara tentang Kota Batam, tentu yang terlintas bukan hanya kawasan industri atau perdagangan. Kota yang berada di wilayah strategis ini juga memiliki kekayaan wisata alam, budaya, sejarah, kuliner, hingga berbagai destinasi modern yang semakin menarik perhatian wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Posisi Batam yang sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia menjadikannya salah satu pintu gerbang utama wisata Indonesia. Itulah yang akan kita bahas pada siang hari ini dalam tema Batam Gerbang Wisata Indonesia. Tentunya saya tidak sendiri pendengar, telah terhubung bersama kita yaitu narasumber Dr. Andes Adiwinata selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Assalamualaikum, selamat siang Pak Adi.
1: Waalaikumsalam. Selamat, ini pagi atau siang nih Tasha? Kayaknya masih pagi kayak Tasha.
0: Masih pagi ya Pak ya?
1: Pagi, siang, oke. Batam sehat, Batam cerah. Gimana Tasha?
0: Baik, saya kabarnya alhamdulillah baik ini Bapak. Terima kasih.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Batam. Wah, keren banget. Ya, gimana?
0: Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami.
1: Ya.
0: Baik. Pendengar, saya ingatkan terlebih dahulu, program ini dapat disaksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Batam serta melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Program ini juga bersifat interaktif. Anda dapat langsung menuliskan pertanyaan pada kolom komentar live YouTube RRI Batam. Baik Pak Ardi, kita langsung memulai perbincangan siang hari ini. Tidak apa-apa ya?
1: Tidak apa-apa. Oke Tasya.
0: Baik, Pak Ardi, ketika mendengar tema Batam Gerbang Wisata Indonesia, seperti apa makna dan visi besar yang ingin disampaikan kepada masyarakat?
1: Ini jangan. Sebenarnya sangat luar biasa ya Batam ini. Provinsi Kepulauan Riau lah pada umumnya kita positioning ya, karena merupakan gate, tidak semua provinsi atau kota merupakan gate ya, kita kemudian ada Singkawang, satu lagi perbatasan antara Timur-Timur dengan NTT ya, itu salah satu juga, jadi kita diuntungkan oleh positioning kita berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Nah, itu dia. Kemudian dari gerbang tadi, alhamdulillah kita yang sepertinya memang yang terbesar penyumbang wisatawan mancanegaranya. Karena pariwisataan itu indikatornya simpel-simpel saja. Apa Tasya, bagaimana orang banyak, orang asing ya, terutama mungkin itu lebih banyak datang ke daerahnya, kemudian length of stay, lamanya tinggal, mungkin spend of money, banyak uangnya yang dibelanjakan, seperti itu Tasya. Jadi kondisi Batam kita selalu menduduki peringkat ketiga dan pernah kedua gitu, dan nggak pernah terlempar jauh ya ke peringkat-peringkat lain dibandingkan kota-kota atau provinsi-provinsi seperti itu Tasya.
0: Baik, nah kalau dari berdasarkan data ini Bapak, dari tahun ke tahun ini wisatawan terus meningkat atau malah menurun ini Bapak?
1: Sangat meningkat
0: kita ya.
1: Pernah mendapatkan wisatawan sebesar 1.900.000 ya mancanegara, 1,9 di tahun 2019 ya. Kemudian pasca COVID kita tetap dikunjungi walaupun tidak semasif itu. Apa ibaratkan itu jatuh ya, tapi kita tetap dikunjungi wisatawan karena dalam masa COVID Batam mendapatkan realisasi aturan dari kementerian ya, dari pemerintah Indonesia sebagai riset lokal, kemudian orang asing yang kerja sebagai diplomat boleh masuk. hari itu. Sementara di kota-kota lain itu dibatasi, malah sangat tidak boleh ya, pekerja-pekerja sosial di sektor-sektor vital itu boleh masuk ya ke medis gitu, ke apa, ke Batam. Dalam masa COVID juga terus meningkat ya, walaupun hanya ratusan, kemudian sampai dengan sekarang itu nggak pernah turun, terus naik. Dan alhamdulillah per tanggal ya, per bulan Mei kemarin, karena kita rilis dari BPS, jadi semua data kita single data dari Badan Pusat Statistik, itu kita sudah dikunjungi 625.026 wisatawan sampai Maret, Mei sampai Mei ya. Ini tunggu tanggal 1 rilisnya nanti untuk bulan Juni ya atau Agustus, karena data itu dikumpulkan satu bulan, diolah satu bulan, dirilis bulan berikutnya. Seperti itu Tasya.
0: Baik, ini biasanya dari negara mana saja ini Bapak? Yang
1: paling dominan dari dulu itu Singapura.
0: Singapura ya.
1: Singapura. Kemudian Malaysia. Ini tren Malaysia ini Tasya. Malaysia itu hampir dua kali lipat ya. Di bulan Mei itu saja Malaysia, Singapura sekitar 80.000, Malaysia sudah 70.000 ya kunjungan wisatawan per bulan Mei. Tahun ini. Jadi Malaysia ini sangat signifikan naiknya. Di samping negara yang lain ya, yang memang kita harharapkan ini Korea ya, Korea, Jepang, China, India yang dulu sangat masif, karena mungkin masih belum punya VOA, visa on arrival. Mungkin ada beberapa relaksasi yang kita memang, relaksasi yang memang kita harapkan juga dari kementerian ya, terkait untuk hal itu. Tapi alhamdulillah untuk Malaysia dan Singapura itu sangat masif datang ke Batam. Dan ini juga terindikasi bahwa kenapa? Karena amenitas kita ya, daya dukung kepariwisataan, ada hotel, restoran, tempat hiburan, kemudian yang lain ya, termasuk kita punya polisi pariwisata kayak gitu, yang buat rasa aman wisatawan itu ada di Batam. Kemudian kita wisata-wisata terus membangun bersama dengan stakeholder, bukan pemerintah saja. Masjid kita udah bagus-bagus sekarang, masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Sultan, Masjid Tanja, kemudian juga kita punya Vihara Duta Maitreya, kemudian kita punya Lalita Temple itu untuk Hindu India, Amerta Buana, seperti itu Vihara, banyak lagi yang lain-lain ya. Kemudian juga destinasi Bengkong Laut berkembang, kita sudah punya Beach Club. Ini sebentar lagi kita punya Taman Budaya pula lagi, Taman Budaya yang sudah diklaim Pak Wali, Taman Budaya Batam, Minyak Kadir. Kemudian nanti kita juga ada KSP, kerjasama pemanfaatan dendang Melayu. Jadi Batam ini terus, destinasinya terus, kalau kita bilang amenitisnya terus berbangun. Di samping akses, akses darat kita, jalan kita diperlebar, dimulus, ditambah jalur lajurnya. Kemudian dari udara juga beberapa negara, dek kota ditarik status internasionalnya, kita terus ya tetap ada, bisa direct flight ke Kuala Lumpur gitu. Kemudian juga akses lautnya juga sangat besar. Kemudian atraksi-atraksinya, yang event-event banyak sekali. Ya, ini sekali lagi kita ada Batam Tensi juga, seperti itu. Ya, kata saya.
0: Berarti ini dengan adanya event nasional ataupun internasional juga menarik wisatawan ini ya, Bapak?
1: Sangat. ada lagi yang Tasya mungkin mau bicarakan, kebetulan memang ada RDP ini dengan pangkat di DPRD ini, kayaknya kotanya juga ini, kita setiap bulan kan ada, setiap triwulan itu kan ada rapat RDP namanya. Mohon maaf nih Tasya, ada lagi yang Tasya mau tanyain para pendengar radio di Pemutam?
0: Kalau dari Bapak tadi kan juga ada dendang Melayu nih ya Bapak ya. Berarti ya, itu keberagaman budaya ini juga menjadi daya tarik bagi wisata sih.
1: Ya, benar. Ini sedang dibangun ya dengan pihak ketiganya. Nah, termasuk Taman Budaya kita, Taman Budaya Batamnya Kadir itu sudah dibangun. Disusun DID.
0: Baik, kalau selain kalau target besar pemerintah Kota Batam ini Bapak dalam pengembangan sektor pariwisata selama 5 tahun ke depan ini seperti apa?
1: jelas kita di setiap kecamatan kita sudah punya kawasan pariwisata di setiap kecamatan, di RBTR, RTRW kita sudah punya. Kemudian juga kita akan dibantu oleh stakeholder ya dalam membangun pariwisata.
0: Baik, berarti sangat mendukung sekali nih untuk perkembangan wisata beberapa tahun ke depan. Nah, kalau
1: izin Bapak mungkin boleh berpindah tempat dulu. Para pendengar radio di Kobes mohon maaf, mungkin kita ada kegiatan nih saja ya. Boleh saja ya.
0: Baik Bapak. Berarti ini terputus dulu atau bagaimana nih Bapak?
1: Boleh nanti disambung lagi ya, paling setengah jam gitu pun.
0: Iya. Baik Bapak.
1: Baik saja.
0: Terima kasih Bapak Abi.
1: Indonesia nanti hubungi lagi, siap untuk memberikan informasi yang sangat luar biasa tentang kepariwisataan Batam.
0: Baik.
1: Saja ya.
0: Baik Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita break dulu terlebih dahulu ya pendengar ya. Akan kita putarkan terlebih dahulu lagu dari Noah, Andaikan Kau Datang.

Mendengar, untuk perbincangan pada siang hari ini dalam program Kita Indonesia kami cukupkan di 20 menit kebersamaan ya pendengar. Dari perbincangan hari ini dapat kita simpulkan bahwa wisatawan Batam dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan juga wisatawan yang berkunjung dari berbagai daerah mulai dari Malaysia, Singapura, dan juga India ya pendengar ya. Dan banyak sekali wisata-wisata yang bisa dikunjungi dari Batam ini, mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, kuliner, hingga berbagai event berskala nasional maupun internasional. Tentunya kemajuan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Adiwinata selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam atas waktu, pemikiran, serta informasi yang telah dibagikan. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyimak dan mendengarkan siaran ini dari awal hingga akhir. Saya Tasya, pamit undur diri dalam program Kita Indonesia siang hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: jelas itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional yang
2: pantas.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Was my first decision.
2: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain timnas putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikap Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM Tim Indonesia Todotua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar PDNI bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam pelatihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberantakan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja.

0: ni tak berwarna. Itulah. So ngaji tanda. So sekolah lain. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam-zam.

berkaitan erat dengan perkembangan kawasan maritim Selat Melaka. Sejak dahulu, Batam dikenal sebagai wilayah strategis yang menjadi jalur persinggahan para pedagang dari berbagai negara karena letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional. Pada masa lampau, wilayah Batam termasuk dalam kawasan Kerajaan Melayu dan memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Riau Lingga. Kawasan ini menjadi bagian penting dalam aktivitas perdagangan laut serta penyebaran budaya Melayu ke wilayah Kepulauan Riau. Kehidupan masyarakat saat ini banyak bergantung pada hasil laut, perdagangan, dan juga aktivitas pelayaran. Nama Batam sendiri telah dikenal sejak abad ke-18 dan sering disebut dalam catatan pelayaran bangsa asing yang melintasi kawasan Selat Singapura. Pada masa kolonial, Batam masih berupa wilayah dengan pemukiman kecil yang didominasi oleh kampung-kampung nelayan dan hutan tropis. Perkembangan besar Pulau Batam mulai terlihat pada era modern, terutama setelah pemerintahan Indonesia menetapkan Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan pada tahun 1970-an. Pembentukan Badan Pengusahaan Batam menjadi langkah penting dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Sejak saat itu, Batam berkembang pesat menjadi pusat industri, perdagangan, kalangan kapal, dan investasi asing. Kedekatan Batam dengan Singapura memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai sektor seperti manufaktur, logistik, pariwisata, dan perdagangan internasional berkembang dengan cepat sehingga menjadikan Batam sebagai salah satu kota paling maju di kawasan barat Indonesia. Kini Pulau Batam dikenal sebagai kota modern yang terus berkembang tanpa meninggalkan identitas budaya Melayu yang menjadi akar sejarahnya. Perpaduan antara kemajuan ekonomi, keberagaman masyarakat, dan posisi strategis menjadikan Batam sebagai salah satu wilayah penting dalam perkembangan ekonomi maritim Indonesia.

pergi ke pasar membeli talam, singgah sebentar membeli selasih. Kamis tiba di penghujung bulan, semoga rezeki datang berlimpah kasih. Amin. Air pasang menuju muara, sampan kecil berlayar perlahan. Akhir bulan, mari bersyukur bersama atas nikmat dan segala pemberian. Ewa.

Ikan selar dibawa ke kota, disimpan rapi di dalam peti. Kamis terakhir di penghujung bulan kita, semoga bahagia memenuhi hati Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tiga pantun yang sudah saya bacakan menjadi pengawal program Letak Melayu di siang hari ini, edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Seperti biasa, bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu Melayu favorit ataupun ingin mengirimkan pantun kreatif pendengar ya, bisa langsung ke line telepon kami

É uma. Kemudian Kak Yani di seberas hadir. Ada dua pantun juga dari Kak Yani ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Jalan-jalan bersama keluarga, duduk sebentar di warung Kak Lilis. Anak sekolah suka membaca, juga rajin bila menulis. Ewa. Pantun kedua dari Kak Yani. Jalan-jalan ke kota Jakarta, mampir sebentar di warung Kak Ita. Banyak anak pintar bercerita, juga suka bila membaca. Ewa.

Kemudian Mama Lina hadir. Saya bacakan terlebih dahulu pantun dari Mama Lina ini ya pendengar. Baju gemes dari Singapura bawa menyeberang ke Pulau Sambu. Mulut manis seperti gula, hati bercabang, siapa yang tahu? Ewa. Kemudian Mama Lina request lagu Embun di Pagi Hari dari DJ Dev. Sudah saya putarkan ya Mama Lina. Kemudian Bule Eva juga hadir, mau berpantun untuk Nek Kembar dan juga Nek Peggy. Lebar perigi di pekarangan rumah, seroja kuala di selat hulu. Nek Kembar, Nek Peggy orangnya ramah, semoga keduanya sehat selalu. Amin.

0: Terima kasih untuk Pak Zaini, Kak Yani, Mama Lina, dan juga Bu Leva yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat telepon yang sudah masuk mendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
1: Jom hebohkan bersama Tasha Shapira.
0: Jom hebohkan dengan siapa ini?
1: Atuk nikah kawin.
0: Dengan atuk nikah kawin.
1: Yo.
0: Lama tak terdengar kabarnya nih atuk.
1: Tak bagus, ini mungkin putus juga atuk pantung ya.
0: Pantun sila.
1: Pohonku ini pokoknya rindang.
0: Ewa.
1: Seladi merah di. Pantunku ini untukmu. Pantunku ini untukmu sayang. Sudikah menjadi istri datuk?
0: Waduh, siapa itu atuk?
1: Tadinya terus dibawa goni bang. Tempat lobang luka katanya. Wak Normi merendah sangat. Datuk tak pandang rupa dan hati.
0: Ewa.
1: Selaku datang di pinggir bukit. Anak datang jiran. Kasih sayangku bukan sedikit. Dihidang tidak tertelan.
0: Ewa.
1: Lagunya kalau dapat oh selamat Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi ya?
1: Ya, oh selamat. Siapa lagi kalau dapat?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atuk nikah kawin yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang atau nikah kawin di 463-351. Terputus ya pendengar ya. Kita tunggu terlebih dahulu penelpon selanjutnya. Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, yuk hebohkan.
0: Ini dengan Bang Thank You ini ya.
1: Perahu kecil namanya Sampan.
0: Ewa.
1: Anak rusa melata di dalam rimba. Cik dan Tuan. Perahu kecil namanya Sampan.
0: Ewa.
1: Buah sukun tumbuh di dalam rimba. Cik dan Tuan, mari berpantun. Kita berpantun bersama Kaca Syakira.
0: Ewa.
1: Ewa. Yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Dari Jakarta naik pedati. Pedati hendak menuju ke Surabaya. Hati-hati menerima budi.
0: Kenapa tuh?
1: Karena budi itu ada maksudnya.
0: Waduh. Tiba-tiba ya.
1: Iya, tiba-tiba. Kalau Tuhan menanam padi.
0: Ewa.
1: Padi tumbuh di tengah sawah. Menerima budi tidak akan salah. Tapi kalau pandai menjaga marwah.
0: Ewa.
1: Ewa itu yang mahalnya. Kalau lagunya dari edisi Litonga ya.
0: Apa itu judulnya?
1: Judul lagunya Lancang Kuning.
0: Lancang Kuning ya. Oke.
1: Lancang Kuning berlayar malam. Itu memang tradisi daripada Siak lagu itu.
0: Baik.
1: Buat Asa selamat bertugas. Terima kasih sudah ngangkat teleponnya. Salam sehat.
0: Baik.
1: Burung malam terbangnya malam. Sentita sama burung cendrawasi. Izinkanlah saya mengakhiri salam dari Bang Thank You. Terima kasih.
0: Ewa. Terima kasih untuk Bang Thank You yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat satu penelpon kembali pendengar sebelum kita bacakan lintas informasi pukul 12 tepat di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu, mantap.
0: Mantap. Dengan abang siapa ini?
2: Ini dari Pak Bakri dari Bengkalis.
0: Dari Pak Bakri. Apa kabar Pak Bakri?
2: Kabar alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ada berapa pantun hari ini Pak Bakri?
2: Ini pantun kenalan lagi saya. Dari Delhi hendak ke Brandon. Hingga sebentar di Delhi tua. Kalau boleh kita kenalan. Baju batik siapa nama?
0: Ewa, siapa itu Pak Bakri?
2: Satu lagi nih ya.
0: Satu lagi sila.
2: Hilir naga mudik kunaga.
0: Ewa.
2: Hingga sebentar di Kuala Tungkal. Abang muda, adik muda. Bon, apa soalnya kita kenalan?
0: Apa salahnya? Okay. Mau request lagu apa ini Pak Bakri?
2: Lagu saya hari ini Semanis Gula.
0: Semanis Gula ya?
2: Ya, Semanis Gula.
0: Semanis Gula dari siapa ini Pak Bakri? Dari Melayu Delhi kah?
2: Iya, Melayu Delhi.
0: Oke, nanti saya putarkan ya Pak Bakri.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bakri yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Setelah itu baru kami putarkan lagu request dari pendengar. Tetap di Pro 1 Era di Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 30 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, korban kasus dugaan penggelapan dana keberangkatan kontingen Pesparawi Kepulauan Riau atau Kepri menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice atau RJ apabila tidak melibatkan para korban secara langsung. Penolakan itu disampaikan setelah Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah atau LPPD Kepri selaku pelapor mengajukan penyelesaian perkara melalui RJ kepada Polda Kepri. Ketua LPPD Tanjung Pinang, Ria Ukur Rindu Tondang, mengatakan 27 anggota kontingen Pesparawi asal Tanjung Pinang yang menjadi korban tidak pernah dilibatkan dalam pengajuan tersebut. Informasi selanjutnya, pendengar, mantan kepala SMA Taruna Kepulauan Riau berinisial AP ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana sekolah sebesar Rp143 juta rupiah. Dana yang berasal dari uang pangkal dan SPP siswa itu diduga tidak disetorkan ke rekening yayasan, melainkan masuk ke rekening pribadi tersangka. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Batu Aji, Ibtu Muhammad Rizki Fitrianor, mengatakan penyidikan bermula dari laporan Ketua Yayasan Kemilau Cendikia Indonesia yang menemukan adanya ketidaksesuaian penerimaan dana siswa. Informasi terakhir, pendengar, selama ini di Batam dikenal sebagai magnet investasi di luar Pulau Jawa. Kawasan industri bertaraf internasional, pelabuhan dan bandara internasional hingga pembangunan pusat data atau data center menjadi gambaran pesatnya pertumbuhan kota ini. Namun capaian tersebut ternyata belum cukup mengantarkan Batam masuk dalam jajaran kota dengan daya saing terbaik di Sumatera. Berdasarkan hasil pemeringkatan Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD 2025 yang dirilis Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Batam belum mampu menembus 10 besar kota di Pulau Sumatera. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 12 lewat 12 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan disyahihkan oleh Al-Hakim.

masih dalam program Rentak Melayu siang hari ini pendengar. Dan kami masih menerima request lagu-lagu Melayu favorit pendengar dan juga pantun kreatif yang dapat dikirimkan ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, saya bacakan terlebih dahulu ya pantun yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Bang Abid Nego. Mau membalas untuk Bang Thank You. Ada tiga pantun dari pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Buat kemah di senja kale, abang galah memetik jambu. Yang suka berumah atas kepala, kalau tak salah namanya kutu. Waduh, susah ini ya bang ya kalau kutu ya. Pantun selanjutnya, anak semut berlari-lari, semut mati terkena papan. Kadang ku takut masuk RRI, takut Pak Tohat merasa bosan. Ewah. Pantun terakhir, perinjak bersarang di batang bambu, burung elang mencari makan. Walaupun jarak beribu batu, hilang di mata, di jari, jangan. Ewah. Bang Abid Nego request lembaran terakhir versi Lodi Tambunan. Lagu ini spesial buat Pak Tohat. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Bang Abid Nego.

Pantun selanjutnya dari Kak Sumarlina di Rangsang Pesisir. Burung pipit terbang ke sawah, jauh melayang sambil menjerit. Gayanya so elit, tampak rupawan, tapi sayang orangnya sangat pelit. Waduh, siapa ini ya? Pantun selanjutnya. Matahari pagi bersinar cerah, burung berkicau yang indah. Awali hari ini dengan bismillah. Kakak puterin lagu cinta dari seberang. Baik, terima kasih untuk Kak Sumarlina yang sudah hadir ini ya.

Kemudian Nek Syakira hadir, mau berpantun kicau merdu si burung balam, terbang melayang pagi dan petang, terlintas rindu di langit malam pada bintang yang paling terang. Ewa, Nek Syakira request lagu Kupendam Biarpun Parah dari Hermantino. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Nek Syakira.

0: Bang Tengku Ardiansyah ini mau menyumbangkan pantunnya kembali. Pak Malau pergi mengaji, duduk di surau di hari subuh. Kalau memberi, minta dipuji, bikin dunia jadi heboh. Ewah. Terima kasih untuk Bang Abednego, Kak siapa yang tadi? Kak Sumarlina dan juga Nek Syakira dan Bang Tengku Ardiansyah yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat penelpon kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tentak Melayu.
1: Yo, menghiburkan bersama Gigi Kaca Sapira.
0: Iya, ini dengan Kak Ani.
1: Kak Siti Jamila saya.
0: Kak Siti Jamila, apa kabar Kak Siti?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Siti Jamila kan tidak diguntung lagi di BRS sekarang, belum 10.
0: Udah Kak Siti Jamila pindah berarti ya Kak ya?
1: Kan aku bilang sama Tasya kemarin.
0: Tasyanya lupa nih Kak. Mohon maaf. Kak Siti Jamila mau request lagu apa ini?
1: Lagu dulu atau pantun dulu nih?
0: Terserah Kak Siti Jamila nih, mau lagu dulu atau pantun dulu? Tak apa.
1: Lagu dulu lah, nanti takut putus kan? Lagunya Mada Terakhir dari Asmida Darus, ada gak?
0: Asmida Darus ya, Mada Terakhir ya Kak ya?
1: Iya.
0: Ada?
1: Pantun ya.
0: Sila pantunnya.
1: Burung pelatu terbang melayang.
0: Ewa.
1: Terbang mari menuju angkasa. Mantap Kak Siti Jamila ngantuk jadi hilang. Karena mendengar suara Gigi Kaca.
0: Aduh, bikin mengantuk gitu ya Kak ya?
1: Ya ngantuk tadi jadi hilang tuh.
0: Untuk langsung masuk ya Kak ya?
1: Langsung masuk. Yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Layang-layang di atas bukit.
0: Ewa.
1: Masih diingat irama-rama. Kasih sayang Kak Siti Jamila tidak sedikit. Kalau boleh hidup bersama, mati pun bersama.
0: Waduh. Cinta sehidup semati ya Kak ya?
1: Itulah.
0: Ewa gitu.
1: Ewa, mantap. Satu lagi.
0: Sila.
1: Buah mengkudu, buah kepayang.
0: Ewa.
1: Masuk sedikit, hempas ke batu. Salam rindu, salam sayang.
0: Buat siapa tuh?
1: Buat pendengar RI Pro 1.
0: Mantap.
1: Oke,
0: Kak Siti Jamila.
1: Oke, makasih atas waktunya Tasya. Selamat menjalankan tugas. Semoga selalu sehat, murah rezekinya, tidak sombong, serta rajin menabung.
0: Amin. Lengkap sekali nih doanya ya Kak ya.
1: Ya oke. Sudah ya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Jamila, Kak Siti Jamila yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Nedak Melayu.
1: Mebokan.
0: Yo, Mebokan dengan Pak Usu ini ya. Halo?
1: Halo, iya saya.
0: Iya saya.
1: Lagu-lagu dulu, lagu kok putus kan?
0: Lagu apa itu Pak Usu?
1: Perceraian Lara dari Danang.
0: Perceraian Lara ya? Dari Danang?
1: Iya.
0: Okay. Pantunnya.
1: Iya pantun. Menulis pantun di waktu senja.
0: Ewa.
1: Sambil melihat pohon kelapa. Setiap huruf dapat pahala. Itulah Al-Quran jika dibaca.
0: Betul.
1: Menanam bunga-bunga berduri.
0: Ewa.
1: Tanam dekat pokok pepaya. Kitab Al-Quran mukjizat Nabi. Tak bisa ditiru sepanjang masa.
0: Betul.
1: Bermain gasing di tengah lapangan. Anak muda bersorak ria. Al-Quran itu memberi ketenangan.
0: Betul.
1: Penguat jiwa bagi manusia. Satu lagi Tata.
0: Satu lagi.
1: Pergi memetik bunga rambut, buah rambutan.
0: Ewa.
1: Rambutan terasa manis sekali. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul.
1: Buat Tata, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Usu Limin yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang.
1: Melayu, yum, ibu sama Tasha yang comel QQ.
0: Iya, Kak Sarinah QQ.
1: Apa kabar sayang Q?
0: Alhamdulillah, baik sekali.
1: Baik sekali, alhamdulillah. Kalau baik sekali ya. Comel udah makan?
0: Sudah, Kak Sarina.
1: Cepat ya, Kak Sarina baru gak masak.
0: Karena berburu dengan waktu ini, Kak, ya.
1: Iya, betul. Pantonnya?
0: Sila.
1: Panton apa hari ini? Hari Minggu bertemasa.
0: Ewan.
1: Tidak lupa memakai sepatu. Memang cantik seorang pasang.
0: Amin.
1: Seorang apa nih, orangnya cantik, suaranya merdu.
0: Amin.
1: Di tengah hari hujan gerimis.
0: Ewa.
1: Berjalan kaki. Hari ini hari Kamis, ya Tasa. Semoga kita dimurahkan rezeki.
0: Amin.
1: Pantun ini, yang ini untuk Kak Ani yang di Tanjung Batu Kecil ya.
0: Kak Ani ya, Tanjung Batu Kecil.
1: Pergi ke kebun membawa ragu.
0: Ewa.
1: Ragu berisi si daun paku. Apa kabar Kak Ani sekeluarga? Semoga Kak Ani diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Satu lagi yang terakhir ya.
0: Satu lagi.
1: Di malam hari sungguhlah sunyi. Sayup terdengar musik irama. Kalau Kak Ani pandai menyanyi, nyanyi Kak Sarinah lagu Pertemuan Bersama Roma.
0: Waduh.
1: Banyak.
0: Nanti bisa tuh Kak nyanyi pas malam minggu nanti karaoke.
1: Karaoke besoknya lagi kan. Ditunggu nih Kak Ani sama Roma lagu pertemuannya.
0: Ditunggu nih Kak Ani ya. Duet nanti sama Kak Sarina nih.
1: Iya, kalau Kak Sarina tak kemana-mana. Lagunya sayang dia.
0: Mau lagu apa Kak?
1: Kak Sarina nak dengar dari siapa ini? Dari siapa ya? Ini dari siapa ini ya Allah, lupa pula. Ini Zapin yang tertunda. Dari Ramlah Ram.
0: Zapin yang tertunda?
1: Zapin yang tertunda dari Ramlah Ram sayang ya.
0: Oke, nanti saya coba carikan dulu ya Kak Sarinah ya.
1: Zapin yang tertunda, Zapin yang hilang, Zapin yang kayak mana, pokoknya gitulah dari Ramlah Ram. Buat comel, makasih banyak sayang Q.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarinah yang sudah hadir di line telepon kami.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program Mentok Melayu hari ini dari awal hingga akhir. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputar ya pendengar. Kemudian sesaat lagi akan kami hadirkan lagu request dari Kak Siti Jamila, Pak Usulimin dan juga Kak Sarinah Kyukyu. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti akan ada Warta Berita Siang. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat seperti biasa akan ada program di Goda. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa Kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
1: Setiap kami kan setiap sekolah itu ada PJ sekolahnya, jadi kita kasih tahu juga sebelum itu kita kasih penyuluhan.
2: Selain itu, menurut saya, sekolah juga perlu bekerjasama dengan orang tua untuk membangun literasi digital.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan satu berita. Puskesmas Tanjung Buntung berperan dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS. Akademisi Unrika sebut penggunaan gadget di sekolah perlu diatur bukan dilarang. Warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, Puskesmas Tanjung Buntung berperan dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja dengan rutin menggelar sosialisasi kesehatan ke sekolah-sekolah. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
3: Puskesmas Tanjung Buntung berperan dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan tentang HIV/AIDS ke sekolah-sekolah. Bidang penyelia Puskesmas Tanjung Buntung, Sulastri, mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif kepada siswa mengenai HIV/AIDS serta mengingatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan menjauhi perilaku berisiko. Menurutnya, langkah Puskesmas rutin mengadakan sosialisasi ke sekolah merupakan strategi krusial untuk mencegah penyebaran HIV di kalangan remaja. Program edukasi ini berfungsi sebagai benteng pertahanan utama untuk melindungi generasi muda dari perilaku berisiko sebelum terlambat.
1: Setiap kami kan setiap sekolah itu ada PJ sekolahnya, jadi kita kasih tahu juga sebelum itu kita kasih penyuluhan dulu ke sekolahan. SMA 25, terus SMA mana Maritim, itulah yang sudah ke SMA-SMA kita kasih edukasi. Ke SMP, karena kan anak-anak itu gampang, mudah terpengaruh gitu loh, Kak. Iya. Jadi kita tetap edukasi, setiap turun sekolah pasti kita kasih tahu.
3: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat sebanyak 230 kasus HIV positif ditemukan sepanjang Januari hingga Mei 2026. Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Batam, Norma, mengatakan temuan tersebut didominasi kelompok usia produktif 25 hingga 49 tahun yang mencapai 159 kasus atau sekitar 69% dari total kasus yang ditemukan. Data ini menunjukkan penularan HIV/AIDS masih banyak terjadi pada kelompok usia yang aktif secara sosial dan ekonomi.
4: Usia produktif, ya usia-usia produktif lah, usia dari sampai 25 sampai 60-an. Sebenarnya Kota Batam ini kan mobilitasnya cukup tinggi. Orang yang keluar masuk dan Kota Batam sendiri adalah kota wisata, akhirnya kan memicu orang untuk melakukan hal-hal yang negatif.
3: Norma mengatakan upaya deteksi dini terus diperkuat melalui pemeriksaan pada kelompok populasi kunci dan kelompok berisiko. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Batam, Kepulauan Riau atau Kepri mencatat sebanyak 263 orang yang ditemukan positif HIV telah memulai pengobatan antiretroviral atau ARV dari total 298 kasus baru yang ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan bahwa penanganan dini menjadi langkah penting untuk menekan risiko penularan HIV. Ia menjelaskan secara kumulatif sejak 2017 hingga Mei 2026, Batam mencatat 6.314 kasus positif HIV dan 1.476 kasus AIDS. Selain itu, sebanyak 3.933 orang masih menjalani terapi antiretroviral atau ART. 692 pasien tercatat tidak datang sesuai jadwal pengobatan, sedangkan 952 pasien dirujuk untuk melanjutkan pengobatan di luar Kota Batam. Yang mencodohkan seperti pekerja seks, pengguna narkotika suntik, waria, laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki atau LSL, pasien tuberkulosis atau TB, ibu hamil, warga binaan pemasyarakatan atau WBP, pasien infeksi menular seksual atau IMS, pekerja migran, hingga anak jalanan. Untuk mendukung layanan tersebut, Dinkes Batam mencatat sebanyak 39 fasilitas kesehatan telah memberikan layanan konseling dan tes HIV, sedangkan 32 fasilitas kesehatan telah melayani pengobatan ARV. Didi mengakui penanggulangan HIV di Batam masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari rendahnya kesadaran kelompok berisiko untuk melakukan pemeriksaan, tingginya mobilitas penduduk di wilayah perbatasan, hingga masih kuatnya stigma terhadap orang dengan HIV. Ia juga menyoroti masih rendahnya kepatuhan sebagian pasien dalam menjalani terapi ARV secara rutin. Menurutnya, penghentian pengobatan dapat meningkatkan resiko resistensi obat sehingga terapi menjadi lebih sulit. Anda masih mendengarkan Warta Berita RRI Batam. Dari berita lainnya pendengar, DPRD Batam menilai pentingnya pendidikan berkualitas dan ketersediaan lapangan kerja demi menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Berikut dilaporkan Nurul Mahfud.
5: Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Batam, kebutuhan akan pendidikan berkualitas dan tersedianya lapangan pekerjaan menjadi sorotan utama berbagai pihak. Banyak lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi di Batam menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Sementara dunia kerja terus berubah cepat mengikuti perkembangan teknologi dan industri. Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Surya Makmur Nasution, menekankan peningkatan mutu pendidikan harus menjadi prioritas agar generasi muda di Batam memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan. Surya menyatakan pendidikan yang kuat diyakini menjadi pondasi yang penting untuk mencetak sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar kerja global.
6: Benar bahwa kita butuh lowongan pekerjaan di Kota Batam. Tapi di sisi lain, kita juga harus menyiapkan pendidikan yang bagus. Dalam salah satunya adalah memberikan fasilitas kepada seluruh warga Kota Batam agar bisa menikmati pendidikan dengan layak. Dan oleh karena itu, saya melihatnya dua hal yang berbeda ini tidak boleh dikotomikan. Tapi bagaimana dengan pendidikan yang baik, kita mulai dari pendidikan dasar sampai menengah ataupun sampai kejuruan nanti, bahkan keperguruan tinggi, baru kemudian nanti bahwa anak-anak kita di Kota Batam dengan kualitas pendidikan yang baik, maka lowongan pekerjaan itu insya Allah akan bisa lebih mudah diraih.
5: Surya mengingatkan, mewujudkan pendidikan berkualitas dan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Batam ke depan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, sistem pendidikan yang fleksibel, universitas terbuka pilihan utama bagi para pekerja di Kota Batam. Berikut dilaporkan Pedi Prabu.
7: Kuliah seringkali dianggap sulit bagi mereka yang sudah bekerja. Jadwal kerja yang padat, mobilitas tinggi hingga keterbatasan waktu kerap membuat banyak orang menunda keinginan melanjutkan pendidikan. Namun, perkembangan sistem pembelajaran jarak jauh kini membuka peluang baru. Melanjutkan pendidikan tinggi sambil bekerja bukan lagi hal yang mustahil seperti sistem pendidikan yang diterapkan di Universitas Terbuka atau UTI Batam. Direktur Universitas Terbuka Batam, Pismia Silvi, menjelaskan sejak berdiri pada tahun 1984, Universitas Terbuka memang dirancang sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Sistem ini menurutnya memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk melanjutkan pendidikan tanpa batasan usia maupun pekerjaan. Salah satu keunggulan sistem pembelajaran di UT menurut Pismia adalah fleksibilitasnya. Mahasiswa tidak diwajibkan datang ke kampus secara rutin karena proses belajar dilakukan secara mandiri dan didukung oleh berbagai platform pembelajaran daring.
8: Jadi dengan sistem pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh dari Universitas Terbuka itu memang kami memiliki tiga nih. Pertama fleksibel, artinya di sini siapa misalnya dia adalah seorang pekerja, dia bisa bekerja di jam pekerjanya dan kemudian dia menggunakan waktu yang lainnya untuk belajar. Apakah dia bekerja shift? Apakah dia bekerja secara normal, jam normal? Kalau shift, ya saya pagi bekerja, Bu. Tapi kan malam saya punya waktu nih. Nah, silakan gunakan waktu di malamnya untuk belajar. Kalau dia bekerjanya malam, silakan gunakan waktu paginya untuk belajar. Seperti itu.
7: Dengan sistem pendidikan yang fleksibel menjadikan universitas terbuka pilihan utama bagi para pekerja di Kota Batam karena menawarkan sistem belajar jarak jauh, kuliah tanpa harus hadir setiap hari, serta kebebasan mengatur waktu belajar di mana saja. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Berita lainnya pendengar, akademisi Unrika sebut penggunaan gadget di sekolah perlu diatur bukan dilarang total, mengingat kebutuhan perangkat digital juga masih menjadi sarana belajar. Berikut dilaporkan Sarah Melina.
9: Penggunaan gadget di kalangan siswa sekolah dinilai perlu disikapi secara bijak di tengah semakin masifnya pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Sekolah didorong untuk menerapkan aturan yang jelas agar perangkat digital tetap menjadi sarana belajar tanpa mengganggu proses pendidikan. Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Riau Kepulauan Unrika Batam, Ramdhani, mengatakan, gadget memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, perangkat tersebut dapat mendukung proses pembelajaran dan peningkatan keterampilan digital, namun di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, mengurangi interaksi sosial, hingga menimbulkan kecanduan akibat paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak.
10: Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar melarang atau membebaskan sepenuhnya, melainkan mengatur penggunaan secara proporsional, di mana gadget yang baik itu digunakan untuk kepentingan pembelajaran, dengan pengawasan guru dan aturan yang jelas. Selain itu, menurut saya, sekolah juga perlu bekerjasama dengan orang tua untuk membangun literasi digital dan karakter siswa agar mereka mampu menggunakan teknologinya secara lebih bertanggung jawab.
9: Ramdhani menjelaskan, penggunaan gadget secara intensif memang mulai menjadi kebiasaan sejak masa pandemi COVID-19 ketika pembelajaran jarak jauh diterapkan. Selain itu, siswa, guru, dan orang tua dituntut beradaptasi dengan teknologi sebagai sarana utama belajar. Meski pembelajaran tatap muka telah kembali berlangsung, sebagian kebiasaan tersebut masih terbawa hingga kini. Ramdhani menjelaskan, sekolah perlu memiliki kebijakan yang tegas, pengawasan guru yang konsisten, serta membangun kolaborasi dengan orang tua. Terlebih harus ada regulasi dari Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengatur penggunaan gawai di sekolah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Ini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri dikabarkan, bursa saham Korea Selatan dan Taiwan kembali tertekan pada Rabu 29 Juli 2026 akibat kekhawatiran terhadap prospek sektor kecerdasan buatan atau AI. Sebaliknya, pasar saham Singapura justru melesat ke rekor tertinggi karena investor mengalihkan dana ke sektor yang dinilai lebih defensif. Mengutip Reuters, indeks Kospi Korea Selatan sempat anjlok hingga 12,6% sebelum memangkas kerugian dan ditutup melemah sekitar 6%. Sementara itu, indeks acuan Taiwan berakhir turun 3,8% ke level terendah sejak pertengahan Mei. Dalam beberapa hari terakhir, investor terus melepas saham-saham produsen chip di Asia setelah muncul kekhawatiran mengenai valuasi yang sudah terlalu tinggi, meningkatnya persaingan, serta besarnya belanja investasi AI. Kondisi ini membuat saham-saham yang sebelumnya menjadi pemenang rally teknologi tahun ini kehilangan momentum. Selama dua hari perdagangan terakhir, pasar saham Korea Selatan telah merosot lebih dari 16%, sehingga akumulasi penurunan sepanjang Juli mencapai sekitar 33,2%. Kinerja tersebut menjadi penurunan bulanan terdalam dalam sejarah indeks Kospi. Volume transaksi di Bursa Seoul juga relatif rendah, mengindikasikan investor masih enggan kembali masuk ke pasar. Kondisi ini berbanding terbalik dengan euforia sebelumnya ketika investor retail berbondong-bondong memburu saham terkait AI. Saham SK Hynix turun 9,6% ke level penutupan terendah dalam 3 bulan meski perusahaan membukukan lonjakan laba kuartalan lebih dari 6 kali lipat. Hasil tersebut tetap dianggap belum memenuhi ekspektasi investor yang sangat tinggi. Sementara itu, Samsung Electronics juga melemah 5%. Kedua emiten tersebut menyumbang lebih dari separuh kapitalisasi pasar indeks KOSPI, sehingga penurunannya memberi tekanan besar terhadap indeks. Di sisi lain, indeks FTSE Straits Times Singapura melonjak lebih dari 1% hingga mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di level 5.696,65. Penguatan tersebut ditopang kenaikan saham perbankan utama seperti DBS Group, Overseas Chinese Banking Corp atau OCBC, dan United Overseas Bank atau UOB yang masing-masing naik sekitar 1-2%. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Marco Bezzecchi memastikan proses pemulihannya berjalan lancar sesuai rencana. Pebalap Aprilia Racing itu optimistis bisa kembali tampil saat MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone usai jeda musim panas. Bezzecchi harus melewatkan balapan MotoGP Jerman seri terakhir sebelum jeda musim panas setelah mengalami kecelakaan pada sesi kualifikasi kedua di Sandring. Pebalap asal Italia itu mengalami hexite saat memasuki tikungan 7. Insiden tersebut membuatnya mengalami cedera tulang selangka dan luka pada lutut. Tidak lama setelah kecelakaan, Bezzecchi menjalani operasi tulang selangka. Ia juga menjalani prosedur medis untuk membersihkan luka di bagian lutut. Kini dengan sekitar 2 pekan tersisa sebelum MotoGP kembali bergulir, kondisi Bezzecchi terus menunjukkan perkembangan positif. Bezzecchi menyampaikan kabar tersebut saat menghadiri ajang Campionato Italiano Velocità Night Race di Misano. Meski belum bisa mengendarai motor karena masih menjalani pemulihan, ia tetap datang untuk menyaksikan balapan. Sebelumnya, Bezzecchi juga telah menyatakan tekadnya untuk kembali membalap pada MotoGP Inggris di Silverstone yang menjadi seri pertama setelah jeda musim panas. Meski demikian, jika Bezzecchi benar-benar kembali di Silverstone, MotoGP belum sepenuhnya dihuni seluruh pebalap utama. Johann Zarco dipastikan masih absen karena cedera lutut yang dialaminya di MotoGP Catalunya. Posisi pebalap LCR Honda itu kembali akan diisi Carl Crutchlow. Olahraga tenis, pendengar, ganda putra Indonesia Rafaelino Ali da Costa Ethan David Zapp memastikan tempat di babak kedua seri kedua Men's World Tennis Championship 2026. Pada laga babak pertama M15 seri kedua yang digelar di lapangan F Nusa Dua Bali Selasa 28 Juli kemarin, Rafaelino Ethan secara dramatis mengalahkan Shankar Hesnam Arjun Rati dari India dalam rubber game berdurasi 1 jam 18 menit. Takluk 4-6 di set awal tidak mematahkan semangat dari Rafaelino yang baru menginjak umur 16 tahun maupun Ethan yang berusia 17 tahun sebelum menang dengan skor 6-4. Di set pamungkas yang menggunakan format super tie break, mereka menutup pertandingan skor akhir 10-7. Rafaelino Ethan jadi satu-satunya wakil ganda putra Indonesia yang lolos ke babak kedua untuk bertemu unggulan ketiga Isaac Bachrop Daisuke Sumisawa. Sayangnya kubu tuan rumah gagal menambah laga wakilnya karena Anthony Susanto Gunawan Trismuwantara gagal menumbangkan Izak Bekrop Daisuke Sumisawa. Berjuang selama 1 jam 23 menit, Anthony Gunawan kalah dari unggulan ketiga asal Selandia Baru dan Jepang itu dengan rubber set 6-4-5-7 dan super tiebreak 10-1. Kekalahan lainnya juga dialami oleh Renaldi Aquila Salim yang menggandeng Aswin Rian Sharma usai kalah 2 set langsung 2-6 dan 6-7 dari duet Australia Jack Bruce Smith, Stefan Storch. Di sektor tunggal, tuan rumah juga harus kehilangan satu wakilnya di babak utama. Setelah Nathan Barkey yang baru memulai debutnya setelah vakum selama 1 tahun akibat cedera, gagal membendung laju Yosuke Takahashi. Menghadapi unggulan kelima dari Jepang di lapangan A Nusa Dua Bali, Nathan terlibat duel sengit dan permainan rally-rally panjang hingga skor imbang 5-5. Namun di game ke-11, Yusuke berhasil mematahkan servis dari Nathan dan menang 7-5 dalam tempo 52 menit. Dominasi peringkat 6-7-9 ATP ini terus berlanjut di set kedua dan hanya kehilangan satu game saja untuk menutup laga 6-1. Indonesia kini berharap pada tiga wakil tersisa yakni Anthony Susanto, Gunawan Trismuwantara, dan Raffaellino Ali da Costa. Sayangnya Anthony dan Gunawan harus berhadapan di babak pertama, sedangkan Raffaellino yang memperoleh fasilitas wild card di babak utama kali ini menghadapi petenis India Rati Arjun. Dari berita olahraga lapangan hijau, pendengar, timnas Pakistan akan tampil di FIFA Asian Cup 2026. The Falcon jadi negara ketiga di luar Asia Tenggara yang bermain di turnamen ini. Kabar bergabungnya Pakistan diumumkan Federasi Sepak Bola Pakistan atau PFF pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin. FIFA Asian Cup menandai penampilan pertama tim nasional putra Pakistan di ajang FIFA. Presiden PFF Sheikh Mohsen Gilani menyambut baik partisipasi Pakistan di Asian Cup 2026. Baginya ajang ini menjadi kesempatan berharga bagi timnas Pakistan yang saat ini berada di urutan ke-198 ranking FIFA. Pakistan menjadi tim di luar ASEAN ketiga yang bermain di turnamen ini setelah India dan Hong Kong. FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan pada September sampai Oktober selama jeda internasional. Berbeda dengan piala AFF, FIFA ASEAN Cup berada di bawah naungan langsung FIFA. Turnamen edisi perdana ini kabarnya diikuti 14 tim yang ditempatkan dalam dua divisi sesuai dengan peringkat FIFA, meskipun FIFA belum mengumumkan rincian resminya. Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Republik Indonesia masih menunggu seluruh detail pelaksanaan dan pengumuman resmi dari FIFA. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Puskesmas Tanjung Buntung berperan dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS. Akademisi Unrika sebut penggunaan gadget di sekolah perlu diatur, bukan dilarang. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
4: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
3: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
4: Radio di genggaman Anda.
5: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
6: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
5: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
6: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
5: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
6: Boleh juga tuh ya. Mau dong, gimana caranya?
5: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
7: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar bersama saya Tasya dalam program Nigoda Goyang Dangdut Mantul Mantap Betul. Siang hari ini edisi Kamis 30 Juli 2026. Seperti biasa pendengar, kami menerima request lagu-lagu dangdut favorit dan juga kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat, ataupun orang tercinta. Bisa langsung disampaikan ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu. Sebelum kita angkat telepon ya pendengar ya, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang masuk di WhatsApp. Pertama ini datang dari Ci Asna. Digoda, goyang dangdut, mantul, mantap betul. Ci Asna mau request lagu Pertemuan. Sudah saya putarkan tadi ya Ci Asna. Salam-salamnya untuk Monique, Bang Teni, Sarina, Kak Fah, Lukas Wulan, Mas Lidar, Kapten Syam, Udin Buton, Mustafa, Pak Mustafa, Mas Prabu, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Kemudian Kak Yani di Seberas, semua kirim-kirim salam untuk Kira Nazwa, Imah, Mancong, Ajes, Kak Sur, Kak Zul, dan semua pendengar. Terima kasih waktunya. Kemudian ada Kak Siti Romla yang hadir dan mau request lagu Meleleh Bahagia by Valen dan Mila. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Kak Siti Romla. Salam-salamnya untuk Tasya dan semua fans RRI Batam dimanapun berada. Kemudian Bang Roni hadir mau request lagu 100 kali dari Safar KDI. Sudah saya putarkan ya Bang Roni. Salam-salamnya untuk Kak Raha, Betelavia, Putra Rangsang, Nepegi, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abednego, Cik Gunorma, Emira, Pak Tohat, Nur Rais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Moni, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika Setiawan, Nur Wilkis, Siti Jamilah, Pak Alang, Bunda Bella, Mama Fajar, Sekarwangi, dan spesial untuk Yayang dan keluarga di rumah dengan ucapan semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu.

Kemudian Bang Abednego hadir, mau kirim-kirim salam untuk Pak Fauzi, Pak Tohat, Pak Zaini, Tokci, Raja Elang, Andi, Arek Levendi, Nek Syakira, Nek Karin, Nek Kembar, Mak Rina, Jamilah, Juliana, Kak Aisyah, Mak Dio, Norma, Sarina, QQ, Ika, Puan Rika, Betty Lavia, Abang Norman, Izar, Simi, Inas, Bota, Iman, Pak Ngah, atau Bunda, Siti Jamilah, Raja Elang, dan Juliana Penyalai. Terima kasih untuk Ci Asna, Kak Yani, Siti Romlah, Bang Roni.

0: Iya, saya mumpung. Mau minta lagu lah.
1: Mau lagu apa?
0: Bisa ke India, kesukaannya Kak Tensam Pemuda India.
1: Jojaka India.
0: Asik. Oke, kalau gitu salamnya pertama buatnya DJ Natasha Safira. Semoga selalu sehat, murahkan rezekinya. Amin. Monique, salam buatnya, salam sebutannya buatnya Kak Tensam Pemuda India. Mak Sisi kita, Bang Suwardi bersama Kak Rasumiati lagi dengar. Semoga selalu sehat. Amin. Ya
1: amin.
0: Oke, salamnya buatnya Koko Ayam, Putra Langsung, Mama Lina, Mama Leni, Nur Bilkis, Mama Dewiku. Terus Nenek Karimku, Nenek Kembar, Mak Dia ya. Boleh pasti ke Mak Esa. Ini dosi Kak Maturaku yang cantik. Kak Fa. Amri, atau Nika Kawin. Kak Mas Lidar. Ya, Pak Nga bersama Bunda, Pak Bawati, Kak Aniaku, Mama Leni, Mama Dewi ya. Pak Haji Benar. Bunda Gala, Pak Jati Tiga Mila, Kak Juliana Betty, Wak Durmu, Kak Mastura. Kak selalu Cik Asna.
1: Amin.
0: Amin. Salamnya buat Nyi Desi dia sehat selalu. Kalau gitu, udah ya tadi ya Koko Ayam. Kalau gitu Kak Raha juga ya. Itu aja dari Monmet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monique yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Monik di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoda.
1: Digoda, mantul, mantap betul.
0: Mantap betul. Dengan abang siapa ini?
1: Roy Saputra.
0: Dengan Bang Roy Saputra. Apa kabar, Bang Roy?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lama tak terdengar ini.
1: Inilah sepasar. Radio lagi besar radionya.
0: Baik, Bang Roy mau request lagu apa siang hari ini?
1: Lagu dari Revina Alfira.
0: Revina Alfira ya judulnya.
1: Dendam dan kebencian.
0: Dendam dan kebencian.
1: Ya. Ada.
0: Ada. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat sama buat Tasa yang lagi tugas. Sudah pamit Tasa.
0: Amin.
1: Terusnya buat Dafar, Ismail, Mas Prabu, Mang Pajar, Kak Esa, Ibu Ajanta, Atu NK, Kak Linda, Udin Buton, Lena, Udin Dinebu, Terwangi, Mamanya, Puspa, Kak Mat, Rahma, Bang Haji Gemoy,
0: Bang Haji Gemoy,
1: Iman, Kesuran, dan itu aja saja.
0: Baik.
1: Yang lain tuh, salam untuk semuanya lah.
0: Salam satu untuk semua.
1: Buat Tasha, selamat tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Oke, Tasha itu aja, Tasha.
0: Baik.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Roy Saputra yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Roy Saputra di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan Ibu Ti?
1: Iya.
0: Iya, dengan Ibu Ti. Apa kabar Ibu Ti?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu di kehilangan ya.
0: Lagu

0: kehilangan dari Esti, bukan ya? Kehilangan.
1: Kehilangan.
0: Saya coba carikan dulu ya, Ibu Ti.
1: Dari Roma aku boleh juga.
0: Oh, dari Roma nggak apa-apa ya?
1: Tak apa. Awak ini pun belum kehilangan sekali, kan?

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Ibu T di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Siti Jamila ini.
1: Siapa?
0: Kak Siti Jamila.
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Dengan siapa ini?
1: Siapa sih? Dengan Kak Mastura lah dari Cipadi.
0: Dengan Kak Mastura.
1: Iya, dah lama tak dengar suara Tasha.
0: Dah lama tak bergabung nih Kak Mastura.
1: Dah lama.
0: Kabarnya bagaimana ini Kak Mastura?
1: Alhamdulillah sehat. Tasha macam mana?
0: Alhamdulillah sehat juga Kak Mastura.
1: Tambah apa Tasha?
0: Tambah apa nih?
1: Cantik.
0: Amin.
1: Dapat lagu Tasha?
0: Dapat, mau lagu apa Kak Mastura?
1: Kak Mas, enggak, Teras Biru. Teras Biru.
0: Oh, Teras Biru.
1: Dari Christina, ada?
0: Dari Christina, ada. Salam-salamnya.
1: Putra Ransang nih, kirim salam buat Tasha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam-salam sikit ya. Nanti ada, pertama ada Munik. Lepas itu ada Bang Roy. Apa itu adanya jadi Ibu T.
0: Ibu T.
1: Semoga sehat selalu Ibu T.
0: Amin.
1: Buat Kak Isa, Kak Rahat, Bu Engki. Buat Kak Ana, Kak Ani, Pak Usu Amri, Norma.
0: Norma.
1: Lama sikit tak apa Sasha ya?
0: Tak apa.
1: Lagu ni untuk Bang Mael Sasha.
0: Untuk Bang Mael ya.
1: Pasal dia kan suruh Kak Ma masuk karaoke. Kak Ma kan tak pernah menyanyi. Jadi hari ini Kak Mas minta dengan Tasha saja.
0: Special untuk buat Bang Mail ya.
1: Iya. Kak Ma kan tak pernah menyanyi. Kalau mau opik bagilah dengan Kak Mas. Buat Desi, Sekar Wangi, buat Makcik Mah juga di Tanjung Pinang. Dah lama tak dengar suara. Buat Ayam Berkokok, buat Udin Buton, buat siapa lagi ya, dah lupa. Buat Budi di Lebo. Siapa ya, Mama Aboy juga ya, Long Asli. Buat anak sahabat Kak Mas juga, Melati dan Rosman, semoga sehat selalu. Buat anak-anak Kak Mas juga, Tasha. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak umur dimurahkan rezeki. Buat Tasha juga ya, Tasha ya. Semoga sehat selalu. Pokoknya Pak Usu Amri, Pak Usu itu, Pak Usu Gemoy ya. Iman. Siapa ni, Nirmala. Buat semualah Tasha. Kalau Kak Ma panjang nanti tak dapat pula lagu. Pokoknya buat semua yang dah
0: buat
1: masuk,
0: semua,
1: yang
0: semua
1: belum
0: ya.
1: Masuk, yang tak dapat
0: disenggol semua.
1: Dapat salam dan salam sayang dari Kak Mas. Semoga semuanya sehat selalu dan Tasha hati-hati kalau balik nanti ya.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih Tasha. Kak Mas tunggu lagunya.
0: Siap, Kak Masura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Mastura yang sudah hadir di line telepon kami. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan cek fakta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan setelah saya bacakan cek fakta, akan saya putarkan lagu request dari pendengar. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Kamis 30 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papillomavirus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Batam siang ini.
2: अरे यार हमको इंडोनेशिया में चाहिए।

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Masih dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, Mantul, Mantap Betul siang hari ini, dan masih edisi hari Kamis 30 Juli 2026 ya pendengar. Kami juga masih menerima request lagu-lagu dangdut favorit pendengar, dan juga kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat, ataupun orang tercinta. Bisa dikirimkan langsung ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051.

Ini ada datang dari Bu Leva di WhatsApp ya pendengar, yang mau request lagu Cinta Itu Buta versi koplo dari Darafu. Kalau ada waktu nanti kami putarkan ya Bu Leva. Salam-salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Bu Asri, Mama Azi, Wak Normi, Pak Mur, Kak Mila, Gafar, Monik, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Melati, dan salam satu untuk semua, sehat selalu.

ada dari Kak Sumarlina yang request lagu Gadis Kalimantan versi koplo. Nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak Sumarlina. Lagu ini khusus buat keluarga Rangsang, keluarga Rangsang pesisir, dan buat orang tua saya, semoga sehat selalu, amin. Dan buat penggemar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada,

0: penelpon yang sudah masuk di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoda.
1: Digoda, digoyang dandut bersama Abang Jaka Suara.
0: Dengan Pak Usulimin hadir kembali.
1: Hadir. Lagu Tasa.
0: Lagu apa itu?
1: Rindu bayangan wajahmu.
0: Rindu siapa ini Pak Usu?
1: Rindu sama Tasa lah, lama tak dapat ngalipong.
0: Tadi kan masuk Pak Usu.
1: Rina Rani, Tasa.
0: Rina Rani ya.
1: Iya.
0: Rinduku lihat wajahmu.
1: Rindu bayangan wajahmu.
0: Oh, rindu bayangan wajahmu. Oke, rindu bayangan ya judulnya ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya.
1: Salam buat Kak Jamila. Kak Pa,
0: Kak Pa,
1: Kak Diana, Wak Normi,
0: Wak Normi,
1: Kak Nur Bilkis,
0: Kak Nur Bilkis,
1: Kak Ania, Siti Jamila, Nesha Kira,
0: Nesha Kira,
1: Iya, Bu Asri, Mama Asri, Kak Puspa, Mama Iman, Kak Kozi, Atuk Mika Kawin, Pak Tohan, Bang Iman, Bang Gala,
0: Bang Gala,
1: Anur, Bang Amira,
0: Bang Amira,
1: Bang Jahil, Bukti,
0: Toci, Bang Roy,
1: Bang Haji,
0: Abang Haji,
1: Bang Nakyu,
0: Mak
1: Longyana,
0: Mak Longyana,
1: Roy,
0: Paskarwangi,
1: Pak Itamuan, Pak Bakri,
0: Pak Bakri,
1: Jawan Jambi,
0: Aswa,
1: Akmal, Nesegi, Mama Fajar,
0: Mama Fajar.
1: Salam satu buat semua.
0: Salam satu untuk semua.
1: Semua buat Tasa, semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Usulimin yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul bersama Tasya Syafira.
0: Mantap betul, dengan abang siapa ini?
1: Putra Rangsang.
0: Dengan Putra Rangsang, abang Putra Rangsang ya?
1: Dari Rentak Bayu sampai sekarang rasanya nggak bisa-bisa ini baru dapat ya. Hampir mau keriting dari tangan Tasya.
0: Capek ya bang ya, pejar-pejar terus.
1: Ya, ya, tapi sekarang kita jadi apa juga nih ya, jadi bangga juga ya. Untuk RG antri kayaknya nih ya. Oke, minta lagu masih bisa?
0: Bisa, mau lagu apa?
1: Ini lagu ini kita minta lagu kurang-kurang saja lah ya untuk Kak Kesam Pemuda India ya.
0: Sedang-sedang saja ya? Iwan ya?
1: Iwan. Untuk Kak Sam, Pemuda India, mudah-mudahan saya selalu
0: amin.
1: Juga buat Monik.
0: Kak Monik,
1: saya selalu panjang umur murah rezekinya.
0: Amin.
1: Juga buat Kak Siti Jamila, buat Jamila, Juliana, Jamila. Pak Mur,
0: Kak Mur.
1: Juga buat Wak Normi.
0: Wak
1: Normi. Juga buat Bang Fauzi bersama istrinya ya. Juga buat Mama Dinda. Juga buat Putri Cantik.
0: Putri Cantik.
1: Asri. Juga buat Satu Nikah Kawin Bang Amira, Roni, Betty Alatia, Mama Lina, Mama Lady, Mama Fajar. Juga buat Kak Ania, Ayumi juga ya. Spesial buat Tasha, selamat petugas, pulangnya hati-hati. Tunggu lagunya Tasha, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Rangsang yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Putra Rangsang di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, digoda goyang dangdut.
0: Mantul, mantap betul.
1: Apa kabar, Kak Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik. Ini dengan abang siapa?
1: Abang Atan.
0: Abang Atan ya?
1: Ya udah lama tak bisa masuk Tasya.
0: Udah lama tangan ya abang ya?
1: Tangan udah naik mau keriting nih. Hari mendengar tapi nggak bisa masuk.
0: Sama kayak abang Putra tadi sampai keriting.
1: Iya. Lagu yang bisa kita ya?
0: Masih bisa. Mau lagu apa?
1: Jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia ya.
1: Ya salam sih ya, udah lama tak masuk nih.
0: Salam-salamnya
1: Bang Roy, Bang Iwan juga, Bang Iman, Bang Haji juga,
0: Bang Haji,
1: Mali, Mama Boy, kembar,
0: nih kembar,
1: Hikmat, buat The Demon, buat Kak Mas,
0: Kak Mas,
1: buat Bang Gafar juga,
0: Bang Gafar,
1: buat apa lagi, buat lupa nih kalau udah masuk lupa tuh udah lama tak masuk kan. Buat Kak Norma,
0: Kak Norma,
1: Kak Hani juga, buat semualah, satu untuk semua, yang mana yang masuk belum masuk disenggol semua,
0: semua disenggol. Terima kasih untuk Bang Atan yang sudah hadir di line

0: Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoda.
1: Berkata saya Tira. Mantul.
0: Mantap betul. Dengan siapa ini?
1: Masakan ya kenal sama Atuk nikah kawin.
0: Oh Atuk. Atuk ada yang kembali nih. Kami
1: sangat masuk Atuk lagi geram pula dengannya. Tolong diputarkan lagunya Tasha. Di mana ada kamu di situ ada aku.
0: Waduh itu lagunya siapa tuh Atuk?
1: Macam mana Tasha?
0: Lagunya siapa?
1: Untuk siapa?
0: Enggak, itu lagunya siapa? Di mana ada kamu, di situ ada aku.
1: Iya, judulnya di mana ada kamu, di situ ada aku.
0: Oh, oke, okay. Dari Heidi Diana ya?
1: Mungkin agaknya Tasha.
0: Salam-salamnya.
1: Pertama dan utama untuk Tasha, semoga diberi kebahagiaan tinggal di Batam dan keselamatan. Kemudian tadi pesulingan sudah panjang lebar. Jadi atuk nyenggol satu dulu aja. Seperti petarang sang Makun, Siti Jamilah, Aisyah, Masura, dan semua-semua pendengar RRI Batam yang mendengar suara kita berdua dapat pahala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Atuk Nikah Kawin yang sudah hadir di line telepon kami. Baik pendengar, kita putarkan terlebih dahulu request lagu dari Pak Usulimin dengan Rindu Bayangan dari Rana dan Rani.

Tahukah kamu, Teluk Persia merupakan perairan penting yang berada di kawasan Timur Tengah dan menjadi penghubung strategis antara beberapa negara seperti Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Irak. Teluk ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, sehingga memiliki peran besar dalam perekonomian global. Selain menjadi jalur perdagangan internasional, Teluk Persia juga memiliki sejarah panjang sebagai aktivitas maritim, perdagangan, dan peradaban kuno sejak ribuan tahun lalu. Keberadaannya menjadikan kawasan ini sangat penting dalam bidang ekonomi, energi, dan hubungan geopolitik internasional.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan ataupun menyimak program Digoda dari awal hingga akhir. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan, karena ini sudah mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Saatnya saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aziza. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 30 Juli 2026. Informasi pertama pendengar, personel Polsek Lubuk Baja bergerak cepat merespon keluhan warga. Rabu malam 29 Juli 2026, mereka menyambangi gedung SNL lantai 2 di kawasan Tanjung Uma, Kota Batam. Sasaran operasi kali ini adalah gelanggang permainan Sky City yang belakangan dilaporkan meresahkan. Operasi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Deni Langgi, itu berlangsung tegas namun terkendali. Di lokasi, Kompol Deni diwakili oleh Kanit Reskrim Ibda Gihon Sahatma Togu Lumban Raja bersama sejumlah personel. Begitu tiba, petugas tak membuang waktu, mereka langsung memeriksa seluruh sudut ruangan mulai dari mesin-mesin permainan hingga aktivitas para pengunjung. Informasi selanjutnya pendengar, proyek perbaikan infrastruktur di ruas Jalan Gajah Mada, Batam yang membentang dari Pura Agung Amerta Buana hingga Taman Kota saat ini tengah berlangsung. Namun di balik target perbaikan, proyek ini justru menyajikan pemandangan lain di lapangan. Arus lalu lintas yang tersendat, pengendara motor yang nekat naik trotoar, dan tumpukan bebatuan yang mengintai keselamatan. Berdasarkan pantauan langsung, aktivitas alat berat dan material galian yang memenuhi badan jalan membuat kawasan ini padat merayap. Informasi terakhir pendengar, keluhan warga mengenai genangan air yang mengalir di badan jalan dan menimbulkan bau tidak sedap di Jalan Esparman Piayu Laut, Kecamatan Sebeduk, akhirnya mendapat respon cepat. Setelah video dan foto kondisi tersebut viral di media sosial, Dinas Bina Marga Kota Batam bersama pemerintah kecamatan langsung bergerak. Pada Kamis 30 Juli 2026, petugas dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pengerukan dan pembersihan saluran parit yang diketahui menjadi penyebab utama masalah. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dalam Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan Beranda Astacita Nasional. Selamat mendengarkan.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini pendengar Pro 1. Rolly Hutahayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, bisa, kita bisa, kita bisa, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Astacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kembali beranda Astacita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu, sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan, kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR terberusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Keno Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan. Kemudian hak untuk ber-KTP, kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu di antaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya, ya Pak Oto. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan dong, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin ada bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
3: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Veranda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya?
4: Ya.
3: Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, ada pun kenang-kenangan yang Bapak alami. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu ya, sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluh lantakkan di warga muslim di kota Lhokseumawe. Sitompul, kelahiran di selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu, ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang bantu kita ini?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya?
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaruzaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga?
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, nah besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Lokto AB, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa, berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati. Itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para founding father supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya. Tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
4: Sedita,
3: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama, okay. Yang itu kita kumpul semua, kita saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi, serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur, dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Inilah yang saya katakan, bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana ke keluarga Muslim, ketika ada acara sini, saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Kamalawi.
1: Baik, pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Kamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah. Dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Ya. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga, tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, betul. Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan, ya. Memang sangat terasa kuat.
2: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan ya. Sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya.
2: Sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya.
1: Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya. Itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Iya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa.

0: anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
0: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anut kan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
0: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini? Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
0: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta, kasih, dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya?
1: Nah,
0: Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Kamalawe.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Inilah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 1 RRI Pekanbaru untuk sama-sama kita mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan

1.800 per kilo. Jadi perekonomian kami di Indragiri Hilir ini sangat butuh dukungan Pemprov bagaimana soal harga komoditas khususnya kelapa yang ada di Indragiri Hilir. Jalan yang di Kuala Cinapo, Pak BLT,

Hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada 2027 mendatang. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Ya saudara, untuk berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya. Hari ini edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali kebersamaan ini, saudara, kami hadirkan informasi dari Pekanbaru. Hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKP Riau. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Majelis Hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada terdakwa Abdul Wahid setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sidang putusan dipimpin langsung oleh Hakim Delta Tamtama di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis siang. Dalam amar putusan, Hakim menyatakan Abdul Wahid terbukti melanggar dakwaan alternatif ketiga, yakni pasal 12 huruf E, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain pidana penjara selama 2 tahun, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta.

0: Atas putusan 2 tahun penjara yang dijatuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Abdul Wahid akan mengajukan banding atas putusan ini karena dirinya merasa tidak bersalah.
1: Kita sama-sama mendengar keputusan Hakim, namun dari keputusan Hakim itu saya lihat tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi saya, dan fakta-fakta persidangan diabaikan, maka oleh karena itu saya menyatakan banding ke tingkat lebih lanjut. Mudah-mudahan saya bisa mencari keadilan, dan terus saya cari keadilan. Amin. Ya, dan saya merasa tidak bersalah dalam hal ini dan tidak pernah saya lakukan, tapi memang betul-betul direkayasa. Ya, saya merasa bahwa ini penuh dengan rekayasa.
0: Sementara itu, sidang terhadap 2 terdakwa lainnya yakni mantan Kadis PUPR PKPP Riau M. Arief Setiawan dan mantan tenaga ahli Abdul Wahid Dani M. Nursalam akan menjalani putusan hakim yang diagendakan pada pukul 2 siang ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Solo menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Berikut selengkapnya, Bobby Febrianda dari Padang melaporkan.
3: Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, kemarin mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan, khususnya sekolah rakyat. Apalagi keberadaan sekolah rakyat memberikan kesempatan belajar yang lebih mudah bagi anak-anak di Kabupaten Solo. John Firman Pandu menyampaikan antusias masyarakat di Kabupaten Solo terhadap program sekolah rakyat sangat tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 182 orang pada tahun ajaran 2026-2027. Baru 61 peserta didik yang berhasil diterima untuk mengikuti program sekolah rakyat yang sementara ini dititipkan di sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Darmasraya.
4: Asal cita Presiden Prabowo itu ingin mewujudkan generasi emas. Di tahun ini akan dibangun sekolah rakyat di Kabupaten Solo. Apabila sekolah kita selesai, target kita SD, SMP, dan SMA. Nah, inilah peran pemerintah pusat hari ini yang akan membenahi sumber daya manusia. Bagaimana generasi-generasi ini bisa siap.
3: Sementara itu, PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Darmasraya, Linda Susanti, menyebutkan pada tahun ajaran 2026-2027 ini yang bergabung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi Darmasraya sebanyak 390 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 270 siswa asal Darmasraya, 60 siswa titipan dari Kota Padang, serta 60 siswa titipan dari Kabupaten Solo.
5: Kabupaten Solo juga belum punya yang permanen, sehingga anak adik kelasnya kita titipkan juga. Jadi untuk tahun ajaran 2026-2027, adik kelasnya sejumlah 2 kelas dari Kabupaten Solo. Ada siswa yang kami titipkan sementara di Darmasraya.
3: Linda Susanti menambahkan, penitipan siswa dari Kota Padang dan Kabupaten Solo tersebut menjadi solusi sementara agar seluruh anak tetap memperoleh akses pendidikan sembari menunggu tersedianya fasilitas permanen di masing-masing daerah. Saat ini untuk Kota Padang masih memanfaatkan fasilitas sementara, sedangkan Kabupaten Solo yang hingga kini masih dalam progres pembangunan untuk sekolah rakyat permanen. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Pengusaha diminta taat pajak. Pengamat ekonomi regional Riau targetkan dan juga tegaskan pentingnya perluasan basis dibanding kenaikan tarif. Dari Pekanbaru, informasi ini kami hadirkan dalam laporan Alus Remaja.
6: Anggota DPRD Provinsi Riau Andi Dharma Taufik menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir kepada pemerintah Provinsi Riau. Beberapa persoalan utama yang disorot adalah anjloknya harga kelapa dari harga Rp7.000 menjadi Rp1.800 per kilogram. Penurunan harga kelapa sangat memengaruhi perekonomian masyarakat Inhil karena sebagian besar warga menggantungkan penghasilan pada sektor perkebunan kelapa. Selain itu, kerusakan ruas jalan Kuala Cinako menuju Indragiri Hilir yang semakin parah akibat dilintasi truk pengangkut batu bara.
7: Terkait hari ini Pak Gubernur, tentu kondisi Inhil kami, komoditas kami, kelapa hari ini mengalami penurunan cukup luar biasa. Dari angka 7.000 per hari ini Pak Gubernur di angka 1.800 per kilo. Jadi perekonomian kami di Indragiri Hilir ini sangat butuh dukungan Pemprov bagaimana soal harga komoditas khususnya kelapa yang ada di Indragiri Hilir. Jalan yang di Kuala Cinako, Pak PLT, ini semakin rusak, Pak. ketika jalan ini digunakan oleh truk-truk besar yang hari ini saya yakin dan percaya ini melebihi dari odol, bahwa kita sepakat bahwa zero odol, tapi jalan Kuala Cinako menuju Indragiri Hilir itu penuh batu bara, truk-truk batu bara yang cukup luar biasa besarnya.
6: Menanggapi berbagai catatan yang disampaikan di DPRD, PLT Gubernur Riau SF Haryanto berharap seluruh hasil pembahasan dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
8: Harapan kita bersama, setiap catatan dan hasil pembahasan dapat ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga pelaksanaan APBD semakin tertib, tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau.
6: DPRD Riau berharap pemerintah Provinsi Riau segera menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut melalui kebijakan yang konkret, sehingga perekonomian masyarakat di Inhil tidak semakin terganggu. Demikian Alun Suryatmaja melaporkan.
2: Kami hadirkan informasi selanjutnya dari Ranai, Saudara, dalam laporan reporter Rius Fianti yang melaporkan terkait dengan DP3AP 2KB Natuna perkuat sekolah dan puskesmas ramah anak.
9: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB terus memperkuat upaya pemenuhan hak anak melalui program Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Sekolah Ramah Anak telah dilaksanakan di 3 sekolah sebagai langkah awal dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berpihak kepada anak. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP2AP 2KB Natuna, Cici Anggresta, mengatakan pihaknya menargetkan melakukan monitoring di 10 sekolah sepanjang tahun 2026. Namun hingga saat ini baru 3 sekolah yang berhasil dievaluasi.
10: Dari provinsi itu semua di SK-kan itu sekolah mana? Semua, cuman kita kan bertahap gitu kan, karena juga terbatas anggaran juga kan. Jadi seluruh sekolah di Natuna ini seharusnya sudah sekolah awal tahun kita baru bisa 3. SMA 1, SMA 2, sama NAN 1. Nanti kita akan lanjut lagi untuk yang lainnya.
9: Selain sektor pendidikan, upaya pemenuhan anak juga diperkuat melalui pelayanan kesehatan yang ramah anak di fasilitas kesehatan, salah satunya di Puskesmas Ranai. Kepala Puskesmas Ranai, Nazri, menjelaskan pembangunan kesehatan harus dimulai sejak usia dini sebagai investasi untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan. Dia mengatakan pelayanan ramah anak diwujudkan melalui pemisahan ruang pelayanan anak dengan pelayanan pasien dewasa, mulai dari poli anak, poli balita, hingga pelayanan manajemen terpadu balita sakit, MTBS.
11: Mulai dari anak-anak untuk

0: lain. Jadi dia tidak sadar bahwa dia sedang mengobati.
1: Nazri mengatakan tenaga kesehatan juga menerapkan pendekatan yang lebih komunikatif dan bersahabat kepada anak, bahkan menyesuaikan cara berinteraksi dengan dunia anak agar proses pelayanan berlangsung lebih nyaman. Melalui sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh anak memperoleh hak atas perlindungan, pendidikan, pelayanan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan nyaman sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Demikian, Isfianti melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Ya, saudara, perundungan atau bullying di lingkungan sekolah ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya menyangkut persoalan belajar tetapi juga kondisi psikologis dan perkembangan karakter anak. Bahkan perilaku bullying terkadang berawal dari tindakan iseng yang dianggap sepele. Kita simak informasi ini selengkapnya, laporan dari Padang bersama Iwan Setiawan.
4: Kalau bullying itu kan tujuannya menyakiti, penindasan, merendahkan.
5: Dalam melihat bersama dari Padang kemarin, Kesultan Keluarga Fitriah BASPD menilai penting bagi orang tua, guru, dan siswa memahami perbedaan antara bencana dengan tindakan bullying. Menurutnya, bullying biasanya memiliki sasaran tertentu dan dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi korban. Berbeda dengan bercanda yang semestinya bertujuan menciptakan suasana menyenangkan tanpa membuat orang lain merasa tertekan atau dirugikan.
4: Jadi kalau bercanda itu sebenarnya kan bertujuan untuk hanya menciptakan bagaimana suasana menyenangkan. Kalau bullying itu kan tujuannya menyakiti, penindasan, merendahkan, mengintimidasi, sehingga bisa kelabakan orang jadinya.
5: Lebih lanjut, Fitri menuturkan perilaku bullying terkadang berawal dari tindakan iseng yang dianggap sepele. Jika tidak segera diberikan pemahaman dan batasan mengenai akhlak serta perilaku yang baik, tindakan tersebut dapat berkembang menjadi kebiasaan menindas. Bahkan pelaku bisa merasa puas ketika melihat orang lain kecewa atau menderita. Sementara itu, perilaku selaku orang tua menilai munculnya perilaku bullying di sekolah tidak terlepas dari lingkungan keluarga. Anak yang sering mendapat ejekan atau perlakuan kurang menyenangkan di rumah berpotensi membawa pengalaman tersebut ke lingkungan sekolah. Dalam kondisi tertentu, anak yang menjadi korban di rumah justru dapat berubah menjadi pelaku ketika berada di sekolah.
6: Ketika di rumah mungkin si anak ini nggak bisa melakukan perlawanan, itu akhirnya di sekolah disalurkan. Nah, hal-hal yang dari rumah udah dipendam lama mungkin disalurkan di sekolah, makanya di sekolah kebetulan kan untuk anak-anak sekarang lebih lama di sekolah.
5: Karena itu pencegahan bullying membutuhkan keterlibatan bersama antara keluarga dan sekolah. Orang tua diharapkan membangun komunikasi terbuka agar anak berani menceritakan pengalaman yang dialami, sementara guru perlu memberikan respon serius terhadap laporan perundungan. Membutuhkan akhlak, karakter, penghargaan terhadap sesama, dan pengawasan yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar candaan tidak berkembang menjadi bullying. Iwan Setiawan melaporkan.
3: Saudara, cegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja, Puskesmas Tanjung Buntung rutin gelar sosialisasi kesehatan ke sekolah-sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu dari Batam.
7: Puskesmas Tanjung Buntung berperan dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan tentang HIV/AIDS ke sekolah-sekolah. Bidang penyelia Puskesmas Tanjung Buntung, Sulastri, mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif kepada siswa mengenai HIV/AIDS serta mengingatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan menjauhi perilaku berisiko. Menurutnya, langkah Puskesmas rutin mengadakan sosialisasi ke sekolah merupakan strategi krusial untuk mencegah penyebaran HIV di kalangan remaja. Program edukasi ini berfungsi sebagai benteng pertahanan utama untuk melindungi generasi muda dari perilaku berisiko sebelum terlambat.
8: Tidak, kami kan setiap sekolah itu ada PJ sekolahnya, jadi kita kasih tahu juga sebelum itu, kita kasih penyuluhan dulu ke sekolahan. SMA 25, terus SMA mana Maritim, itulah yang sudah ke SMA-nya kita kasih edukasi. Ke SMP Karena kan anak-anak itu gampang mudah terpengaruh gitu loh, Pak. Iya. Jadi kita tetap edukasi setiap turun sekolah pasti kita kasih tahu.
7: Sementara itu Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat sebanyak 230 kasus HIV positif ditemukan sepanjang Januari hingga Mei 2026. Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Batam Norma mengatakan temuan tersebut didominasi kelompok usia produktif 25 hingga 49 tahun yang mencapai 159 kasus atau sekitar 69% dari total kasus yang ditemukan. Data ini menunjukkan penularan HIV/AIDS masih banyak terjadi pada kelompok usia yang aktif secara sosial dan ekonomi.
8: Usia produktifnya, usia-usia produktif lah, usia

0: untuk melakukan hal-hal yang
1: menyebabkan. Norma mengatakan upaya deteksi dini terus diperkuat melalui pemeriksaan pada kelompok populasi kunci dan kelompok berisiko. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
2: Baik, saudara, kita beralih ke berita lainnya. Penetapan hari jadi Bengkalis ini merupakan satu tonggak sejarah di mana perjuangan bangsa Melayu menjadikan negeri tersebut sebagai pusat perdagangan yang maju di masanya. Sehingga momentum hari jadi Bengkalis juga sebagai momentum mengenang sejarah. Berikut kita simak informasi selengkapnya, laporan Muhammad Fiza dari Bengkalis.
3: Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 menjadi momentum untuk mengenang sejarah lahirnya penetapan Hari Jadi tersebut. Penetapan Hari Jadi Bengkalis dilakukan pada masa kepemimpinan Bupati Bengkalis Samsurizal yang memimpin Kabupaten Bengkalis selama dua periode, yakni pada tahun 2000 hingga 2010. Mantan Bupati Bengkalis Samsurizal mengatakan pembahasan mengenai penetapan Hari Jadi Bengkalis telah dimulai sejak masa dua bupati sebelumnya. Namun pada masa kepemimpinannya, penetapan tersebut akhirnya dapat diwujudkan setelah melalui berbagai kajian dan pertimbangan dari sejumlah pihak termasuk pakar sejarah asal Sumatera Utara, Tengku Lukman Cinar.
4: Jadikan hari jadi Bengkalis ini sudah diprakarsai oleh dua bupati sebelumnya. Saya terus terang katakan gagasan ini sudah dimulai pada saat bupatinya Pak Azadi Johan. Kemudian dilakukan beberapa kali pembahasan dan seminar, terus belum selesai, belum tuntas ketika itu, disambung lagi oleh bupati berikutnya, Pak Almarhum Farzah Sulaiman. Jadi beliau juga menggagaskan juga untuk mencari area di Bengkalis. Dalam pembicaraan itu, Bapak Bupati sebelumnya, dan juga menjadi staf ketika itu, kita sengaja mengundang pakar sejarah Melayu yang berasal dari Sumatera Utara. Beliau adalah almarhum saat ini, almarhum Tengku Lukman Sinar. Semua orang tahu bahwa beliau adalah pakar sejarah Melayu.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Bengkalis, Buya Amrizal, memaknai Hari Jadi Bengkalis sebagai momentum untuk bersyukur atas nikmat kemajuan dan pembangunan yang telah dirasakan masyarakat hingga saat ini. Menurutnya, peringatan hari jadi menjadi sarana memperkuat kecintaan terhadap sejarah dan jati diri daerah.
5: Dalam perspektif Islam, tentu peringatan hari jadi Bengkalis ini merupakan momentum yang paling tepat untuk kita pertama tentu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat, atas keamanan, atas kemajuan yang sudah dicapai negeri ini, apalagi sejak otonomi daerah dari 2000 sampai 2026.
3: Penetapan Hari Jadi Bengkalis pada 30 Juli 1512 atau tepatnya 514 pada tahun ini, salah satunya adalah keberhasilan bangsa Melayu yang terdiri dari para Batin Senerak, Batin Meranti, Batin Mandau, dan lainnya bersama dengan Hang Jebat dari negeri Melaka dalam menumpas kekaisaran Portugis sehingga Portugis keluar dari negeri semenanjung Melayu. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Saudara, Kecamatan Bunguran Timur menggelar FKP Standar Pelayanan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama bersama Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Kita simak berita ini selengkapnya, laporan bersama Afrizal dari Ranai.
6: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur menggelar kegiatan Forum Komunikasi Publik FKP menyangkut standar pelayanan yang disejalankan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut digelar Kamis pagi di ruang rapat kantor Camat Bunguran Timur. Camat Bunguran Timur saat informasi RRI mengatakan, dalam FKP yang dilaksanakan kali ini, pihaknya mengagendakan dua kegiatan, yakni terkait standar pelayanan kecamatan dan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan data kependudukan dan nomor induk kependudukan.
7: Forum konsultasi publik kali ini kami ada dua agenda. Yang pertama, forum konsultasi publik menyangkut layanan yang ada di Kecamatan Bunguran Timur. Kemudian yang kedua, kami sejalankan dengan penandatanganan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna tentang pemanfaatan data kependudukan dan nomor induk kependudukan.
6: Suparman menambahkan, pada 8 standar pelayanan di Kecamatan Bunguran Timur, pihak kecamatan berwacana melakukan pelayanan penerbitan rekomendasi BBM nelayan dengan menerapkan sistem administrasi full paperless.
7: Kami ada rencana untuk melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi BBM nelayan dengan menggunakan teknologi yang kami sebut dengan e-pase. Jadi dalam e-pase itu, nelayan hari ini tidak mesti datang ke kantor camat, tapi cukup dari rumah masing-masing mendaftarkan untuk dibuatkan rekomendasi, langsung diisi begitu form-form yang sudah kita sediakan. Nah nanti setelah rekomendasinya selesai berupa dokumen PDF begitu, yang bersangkutan kalau memang di rumahnya ada laptop dan printer bisa langsung di-print out.
6: Sementara itu terkait kerjasama yang dilaksanakan dengan Disdukcapil Natuna, diharapkan akan ada kemudahan dalam akses data warga dengan cepat dan akurat. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Saudara, kasus demam berdarah denggi atau DBD meningkat drastis sejak bulan Mei hingga Juni. Nah, pada Juli, kasus tersebut kembali menurun. RSUD Bengkalis memastikan ketersediaan obat-obatan tetap ada. Dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Kasus demam berdarah denggi DBD di Kabupaten Bengkalis masih menjadi perhatian serius. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 524 kasus DBD hingga pertengahan Juli 2026. Meski angka tersebut menunjukkan tren menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi menjelaskan lonjakan kasus terjadi pada akhir Mei hingga awal Juni 2026 seiring meningkatnya curah hujan dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah kasus DBD pada tahun 2026 tersebar di sejumlah kecamatan. Kecamatan Bengkalis menjadi wilayah dengan kasus terbanyak yakni 149 kasus. Menurutnya kondisi pancaroba saat ini tetap harus diwaspadai karena dapat mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.
9: Ini tercatat di data kita itu di periode bulan sampai dengan Juli 2026 itu sebanyak 592 kasus ya. Angka ini memang dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedikit menurun dibandingkan tahun 2004 yang banyak 200-700 kasus lebih gitu. Kasus demam berdarah tahun ini pada bulan Juli ini sedikit menurun dibandingkan karena peningkatan kasus kita dimulai pada bulan Mei kemarin, Mei, April, Mei, Juni, jadi ini puncaknya. Dan pada periode ini sedikit menurun dibandingkan periode Juni tahun kemarin gitu.
8: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bengkalis mencatat adanya peningkatan jumlah pasien demam berdarah denggi selama periode Januari hingga Juni 2026. Lonjakan kasus mulai terlihat sejak Mei dan berlanjut pada bulan Juni seiring meningkatnya penyebaran penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Mengantisipasi bertambahnya pasien, RSUD Bengkalis memastikan seluruh layanan kesehatan tetap berjalan optimal. Berbagai langkah telah disiapkan mulai dari menjamin ketersediaan obat-obatan, cairan infus, stok darah, hingga kesiapan ruangan rawat inap dan tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien DBD. Direktur RSUD Bengkalis Dr. Azhari Effendi melalui Kepala Bidang Pelayanan NS Tino Suhendo mengatakan pihak rumah sakit telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
10: Kami di RSUD Bengkalis juga menyikapi kondisi tersebut, telah melakukan beberapa langkah antisipasi untuk memastikan pelayanan tetap optimal dengan memastikan ketersediaan obat, cairan infus, stok darah, serta kesiapan ruangan inap dan tenaga kesehatan. Selain itu juga kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan serta unit transfusi darah.
8: Selain meningkatnya kesiapan pelayanan, RSUD Bengkalis juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penyebaran DBD dengan menerapkan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui gerakan 3M plus, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, serta melakukan berbagai upaya pencegahan lainnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Beralih ke berita lainnya, saudara, wisata menanam mangrove ini berikan pengalaman wisata baru bagi wisatawan mancanegara maupun lokal. Dari Tanjung Pinang, informasi ini kita simak dalam laporan Vidyawati.
11: Dalam menjaga kelestarian mangrove, BPD Serijang Duriangkang tidak hanya melakukan pendampingan dan penyediaan bibit. Instansi tersebut juga membuat program planting tourism wisata mengenai mangrove. Kepala Seksi Pengelolaan Kelembagaan BPD Serijang Duriangkang, Agus Haryanto, mengatakan pihaknya telah launching program planting tourism. Program tersebut mengajak para wisatawan tidak hanya menikmati kelestarian alam mangrove, akan tetapi juga diajak untuk menanam mangrove. Dalam program tersebut, pihaknya bekerja sama dengan penggiat ekowisata, salah satunya penggiat ekowisata yang ada di Kabupaten Bintan, untuk bersama-sama melestarikan alam dengan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan dengan menanam mangrove.
12: Wisatawan itu nomor 2 paling banyak di Indonesia ini, selain Bali itu Kepri, karena dekat dengan Malaysia, Singapura. Nah, mereka itu mau melakukan penanaman karena mungkin di mereka tidak ada lahan untuk menanam, mereka bisa menanam di sini. Jadi membayar cukup mahal juga gitu kan. Kami menyediakan bibit-bibit itu juga untuk aksi planting tourism itu sendiri.
11: Penggiat mangrove dan ekowisata Bintan, Iwan Winarto, mengatakan pihaknya menyambut baik program tersebut. Para tamu tidak hanya berwisata, tetapi juga mendapat pengalaman baru saat berkunjung ke Kepri.
13: Dikatakan Pak Agus, kita sudah meluncing planting tourism, di mana sekarang trendingnya adalah bukan hanya berwisata, para tamu juga pada saat berkunjung ke Kepulauan Riau juga akan mendapatkan pengalaman terkait dengan alam Kepri.
11: Menurut Iwan Winarto, dengan melakukan penanaman mangrove, para wisatawan akan mendapat pengalaman yang cukup berkesan terkait pelestarian mangrove. Pengalaman tersebut nantinya yang akan mereka ceritakan di orang-orang di keluarga, rekan kerja di negaranya, yang kemudian nantinya juga akan tertarik untuk berkunjung ke Kabupaten Bintan. Reporter Vidyawati, RRI, terus mendara untuk Indonesia.
2: Informasi terakhir dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini, saudara, kita simak dari Bukit Tinggi. Ya, organisasi Pewarta Foto Indonesia PFI menyatakan berkomitmen atas penyampaian informasi kepada masyarakat melalui karya foto jurnalistik, khususnya pada saat momen terjadinya bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh. Berikut selengkapnya, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
14: Pewarta Foto Indonesia PFI menyatakan komitmennya atas kontribusi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat melalui karya jurnalistik foto, khususnya pada saat terjadi bencana. Hal ini diungkapkan Koordinator Wilayah PFI Sumatera Barat, Hendra Syamhari, ketika menjadi narasumber pameran foto yang bertajuk Prahara Pulau Emas di Istana Basa Pagaruyung. Dalam kesempatan itu, Hendra mengungkapkan foto-foto yang dihadirkan dalam pameran merupakan bagian dari kilas balik peristiwa bencana. Menurutnya, foto-foto dalam pameran mampu menampilkan fakta dan realita apa adanya yang terjadi di lapangan. Karena itu, Korwil PFI Sumatera Barat berharap melalui pameran ini dapat menjadi pengingat sekaligus edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
15: Yang pasti kami tidak membuat isu ataupun mengada-ngada, karena kami bicaranya fakta, karena kami bicara foto, tidak bisa direkayasa. Apa yang terjadi di depan mata kami, pasti kami ambil. Dan itu yang kami siarkan. Pembelajaran dari setiap kejadian-kejadian ini, kami berharap dengan adanya pameran ini, mengingatkan kepada kita, kepada regenerasi bahwasannya, besok usaha mereka akan melihat, Sumatera pernah hancur seperti ini. Kita sebagai regenerasi harus kita jaga. Kita ingin saat sekarang masih aman, bagaimana caranya solusinya bisa kita menjaga ataupun merawat alam kita sehingga bisa terus dinikmati oleh anak cucu kita.
14: Hal senada juga diungkapkan Ketua PFI Padang Muhammad Arif Pribadi. Ia menyebut pameran ini merupakan bentuk apresiasi terhadap karya pewarta foto, di mana foto-foto yang dipamerkan merupakan hasil jepretan pewarta foto dari berbagai daerah saat meliput bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Ketua PFI Padang juga menuturkan, setelah menggelar pameran foto di Kabupaten Tanah Datar, roadshow akan dilanjutkan ke Aceh pada 2 Agustus 2026, dan terakhir menuju Medan, Sumatera Utara melalui jalur darat.
16: Karena rencananya akan diselenggarakan sampai 31 Juli karena Aceh akan dilaksanakan pada tanggal 2, singkat satu hari baru. Karena barang foto ini akan di melalui jalan daratnya.
14: Sebagaimana diketahui, pameran foto yang bertemakan Prahara Pulau Emas mulai dari tanggal 27 hingga 30 Juli 2026 hari ini. Pameran foto ini terselenggara atas kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan didukung oleh PFI Pusat, Yayasan Mata Waktu, dan PT PLN Persero. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKP Riau. Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Saudara, wakil kerabat kerja bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pagi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, selip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Kamis 30 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papillomavirus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis, cerebral, atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Prosotan dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam sore ini. Dan kali ini pendengar, saya ingin hadirkan satu rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Telah memanggil Antonius M. Fani bin Petrus, tempat dan tanggal lahir Kupang, 11 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu, beralamat di perumahan pertama Bandara Blok B 2 nomor 1 RT 001 RW 013 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar bisa datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin di tanggal 2 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rosi Pradila binti Mustafa Kamal sebagai penggugat melawan Antonius M. Fani bin Petrus sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Itu tadi pendengar, rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam bagi yang tadi namanya saya sebutkan bisa hadir di hari Senin di tanggal 2 November 2026 di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya.
0: Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Abdullah Tuhari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Aduh, ngantuk kali aku dah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai babis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan sekarang hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 30 Juli 2020. Informasi yang pertama, pendengar, arus investasi yang masuk ke Batam terus menunjukkan akselerasi. Sepanjang semester pertama 2026, nilai investasi yang terrealisasi mencapai 29,89 triliun rupiah atau melonjak 62,75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 18,37 triliun rupiah. Lonjakan itu bukan hanya mencerminkan meningkatnya nilai modal yang masuk, tetapi juga diikuti bertambahnya jumlah proyek, penyerapan tenaga kerja, hingga bergesernya arah investasi ke sektor manufaktur berteknologi tinggi. Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam Hamzakar Ahmad menyebut capaian tersebut sebagai sinyal menguatnya kepercayaan investor terhadap Batam sebagai kawasan industri dan investasi nasional. Pertumbuhan nilai investasi berjalan seiring dengan meningkatnya aktivitas usaha. Data BP Batam menunjukkan jumlah proyek investasi naik 32,82% dari 11.915 proyek pada semester pertama 2025 menjadi 15.826 proyek pada periode yang sama tahun ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Insiden kecelakaan yang terjadi di sekitar proyek rekonstruksi Jalan Gajah Mada menjadi perhatian Badan Pengusahaan atau BP Batam. Di tengah pekerjaan perbaikan ruas jalan dari Pura Agung Amerta Buana hingga Taman Kota yang sedang berlangsung, BP Batam menyatakan akan memperketat pengawasan serta aspek keselamatan agar proses rekonstruksi berjalan tanpa mengabaikan keamanan pengguna jalan. Penegasan tersebut disampaikan menyusul laporan kecelakaan yang terjadi di sekitar lokasi proyek pada hari Senin di tanggal 27 yang lalu. BP Batam mengaku prihatin atas peristiwa itu dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, terutama yang berlangsung di ruas jalan dengan mobilitas kendaraan yang tinggi. Anggota atau Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Arya Stuti Sirait mengatakan keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama selama pekerjaan berlangsung. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek terus ditingkatkan agar seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan memenuhi standar keselamatan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda masih ditemani oleh saya Aziza hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya hari ini akan jatuh di pukul 18.19 waktu Indonesia Barat dan akan kami putarkan juga di program 1 RRI Batam. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW 1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW 2 dan KW 3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa,

Hadis hari ini. Rasulullah bersabda, "Jika engkau jujur dengan Allah, niscaya Allah akan mewujudkan keinginanmu." Hadis riwayat Nasa'i nomor 1953. Sabda Rasulullah di atas merupakan kata kunci bagi setiap insan yang sedang mengejar cita-cita. Betapa banyak kegagalan bukan terletak pada kerja keras dan usaha, namun pada niat dan ketulusan dalam beramal dan berkarya. Seringkali, kita justru tidak jujur dengan Allah. Bukan dirinya yang kita tuju, namun semua usaha dan perjuangan kita hanya ajang pembuktian diri atau mencari wajah dunia. Bukankah kita diminta untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya? Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Jujurlah dan ikhlaskan niat di setiap langkah kita. Carilah ridhonya dalam perjuangan kita, lalu saksikan kebesaran Allah dalam mewujudkan mimpi kita.

pendengar, berikut ini sunnah-sunnah terkait dengan sholat Jumat. Yang pertama, mandi Jumat. Di antara hadis yang menyebutkan dianjurkannya mandi pada hari Jumat adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka ia mandi seperti mandi janabah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagian ulama ada yang mewajibkan mandi Jumat dalam rangka kehati-hatian berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah akhir balik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dan menggunakan minyak wangi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut dan minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai dengan kemampuan dirinya, dan ketika imam memulai khutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan yang ketiga, mengenakan pakaian terbaik. Nabi SAW bersabda, wajib bagi kalian membeli dua buah pakaian untuk sholat Jumat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Di dalam hadis ini, Nabi mendorong umatnya agar membeli pakaian khusus untuk digunakan pada hari Jumat. Sunnah yang lainnya, menyegerakan berangkat ke masjid dan duduk di saf pertama. Anas bin Malik berkata, kami berpagi-pagi menuju sholat Jumat dan tidur siang setelah sholat Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam Fathul Bahri, makna hadis ini adalah para sahabat memulai sholat Jumat pada awal waktu sebelum mereka tidur siang. Berbeda dengan kebiasaan mereka pada sholat zuhur ketika panas, sesungguhnya para sahabat tidur terlebih dahulu, kemudian sholat ketika matahari telah berkurang panasnya. Amalan yang kelima, memperbanyak sholat sunnah sebelum khatib naik mimbar. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk sholat Jumat, lalu ia sholat semampunya dan dia diam mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian sholat bersama imam, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya, ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas juga menunjukkan terlarangnya berbicara saat khatib sedang berkhutbah dan wajib bagi setiap jamaah untuk mendengarkannya. Amalan yang keenam, tidak duduk dengan memeluk lutut ketika khatib berkhutbah. Syal bin Mu'az bin Anas mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang Al-Wah duduk sambil memegang lutut ketika sedang mendengarkan khatib berkhutbah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian yang lainnya, melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Amir menambahkan dalam riwayatnya Ibnu Idris bahwa Su'ail berkata, apabila engkau tergesa-gesa karena sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat bila engkau pulang. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Demikianlah sebagian sunnah-sunnah pada hari Jumat. Semoga kita senantiasa diberi semangat dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya.
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
5: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
6: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
5: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
6: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
5: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
6: Bukan untuk mengurus itu Pak Yang Mulia, ke Minerba.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
7: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP?
6: Tidak ada ya.
7: Tidak ada kan?
6: Tidak ada, tidak ada.
3: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
4: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
9: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
10: Ini kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
8: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
11: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
12: 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
11: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
13: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asuhan tersebut, dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
11: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
14: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
15: Karena untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pendidikan dan mencapai cita-cita.
14: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
15: Menjadi wirausaha.
14: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
11: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
17: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
16: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
18: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
16: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
19: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tumkin.
20: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tumkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
19: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RD ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau tidak salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
20: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
21: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Pananuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Selamat malam pendengar setia Pro 1 RR Batam dimanapun Anda berada. Pendengar dari studio kami menemani suasana malam Anda tentunya di seluruh penjuru kota Batam dan sekitarnya. Dan kembali lagi pendengar dalam program Batam Malam hari ini bersama saya Ardo Sirebutar, dan kita akan mengudara menemani waktu istirahat Anda dari pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi hingga pukul pergantian hari nanti pendengar di pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan 5 jam ke depan mari kita turunkan sedikit tempo, dan bagi Anda juga yang baru saja sampai di rumah, selamat beristirahat. Dan bagi Anda tentunya yang masih membelah jalanan kota Batam, tetap berhati-hati saat berkendara, dan biarkan malam ini menjadi ruang untuk bernapas lebih lega dan melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Dan baru saja kita meresap mendengar lagu dari Sal Priadi yang berjudul Kita Usahakan Rumah Itu. Ya, mendengarkan lagu ini rasanya seperti diajak duduk berdua ya, dan membicarakan hal-hal baik di masa depan. Dan lirik dari

Dan sebuah pengingat tentunya yang sangat manis untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berjuang membangun masa depan bersama seorang yang istimewa. Dan bicara soal mengusahakan hubungan yang lebih baik nih pendengar, pondasi paling utamanya tentu saja adalah rasa percaya. Dan lagu berikutnya yang akan saya putarkan seolah menjadi kelanjutan dari niat baik untuk saling menjaga tersebut. Dan kalau kita sudah berusaha sebuah rumahnya, untuk membangun sebuah rumahnya, hal terpenting yang selanjutnya harus kita lakukan yaitu saling percaya dan menenangkan. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan alunan manis dari Aviukila dengan Karena Susayang. Lagu ini membawa pesan sederhana yang sangat kuat tentunya, dengan meyakinkan sebuah pasangan bahwa hati ini tidak akan kemana-mana. Dan pesan ini juga agar kita tidak perlu gelisah atau curiga, karena cinta yang tulus sudah berlabuh dengan aman tentunya pendengar. Dan mari kita dengarkan bersama-sama pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Aviukila, Karena Susayang.

Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam mendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Edisi 30 Juli 2026 bersama saya Ardo Sireputa. Mengawali informasi pertama kita mendengar, pendiri Akar Bumi Indonesia atau ABI, yaitu Hendrik Hermawan menilai penetapan PT GTP sebagai tersangka korporasi atas dugaan tindak pidana penambahan hutan lindung merupakan perkembangan penting dalam penanganan kasus tersebut. Menurutnya, langkah itu juga belum cukup apabila aktivitas di lapangan juga masih berlangsung dan kerusakan lingkungan masih terus bertambah. Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan kerusakan lingkungan tidak terus bertambah selama proses hukum berlangsung, sekaligus juga dapat mempercepat pemulihan kawasan dan menghitung kerugian ekologis maupun sosial yang ditanggung masyarakat. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan menegaskan penempatan pelaut melalui jalur resmi menjadi pondasi utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi awak kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri. Langkah tersebut juga dinilai dapat mampu mempermudah penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi pelaut, mulai dari sengketa hak hingga proses repatriasi. Penegasan tersebut juga disampaikan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan yaitu Samsudin dalam workshop perlindungan pelaut dan pencegahan permasalahan kapal Indonesia di Malaysia yang berlangsung di Batam. Menurut Samsudin, masih banyak pelaut Indonesia yang berangkat kerja tanpa mengikuti prosedur resmi. Dan kondisi tersebut juga tentunya menyulitkan pemerintah ketika harus melakukan mediasi atau memberikan perlindungan saat terjadi persoalan di luar negeri. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di Kota Batam terus memperkuat pondasi penanggulangan bencana melalui penyusunan Rancangan Penanggulangan Bencana Daerah atau RPBD. Dokumen tersebut juga disiapkan sebagai arah kebijakan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terpadu. Kepala BPBD Kota Batam yaitu Agus Bendri menjelaskan bahwa RPBD menjadi salah satu dokumen penting karena akan menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan. Dan demikian mendengar kami sampaikan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan drama sandiwara yaitu dari RRI Gorontalo yang berjudul Ayah Tanpa Sosok. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah aku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengejari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud
1: tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kamu makan cuman mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Al, ya?
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
2: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
2: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
2: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas.

0: Alhamdulillah, selamat ya Alia, selamat ya, ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya, saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

Barongkol merupakan makanan khas di Sulawesi Selatan, khususnya bagi suku Bugis Makassar. Bahan dasar untuk membuat barongkol dari pisang kepo, gula, telur, dan sedikit tambahan garam, serta santan, dan dibungkus dengan daun pisang dengan bentuk yang unik. Pada masa kerajaan-kerajaan suku Bugis dan suku Makassar, barongkol hanya disajikan untuk para raja. Penyajiannya kemudian meluas ke masyarakat suku Bugis dan suku Makassar. Barongkol disajikan sebagai camilan dalam upacara perkawinan adat dan upacara adat lainnya. Barongkol memiliki makna filosofi yang berkaitan dengan hubungan antara adonan dan pembungkusnya. Dan saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan barongkol sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

105,1 Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita mengudara menemani ruang dengar Anda dengan sebuah tembang daerah dari Tanah Bugis yang begitu syahdu. Dan lagu Suara Merdu ini dari penyanyi perempuan ya, yang tadi membawakan judul Saradasi. Nah, bagi pendengar yang mungkin berasal dari Sulawesi Selatan atau mungkin keluarga besar dari Bugis Makassar yang saat ini menetap di Batam dan Kepulauan Riau, pasti langsung relate ya, dan mungkin juga sedikit terhanyut mendengar nada yang mendayu tadi. Tapi buat Anda pendengar yang mungkin baru pertama kali mendengarkan atau mungkin juga penasaran ya, apa sih makna lagu dari Saradasi ini? Nah, jadi begini pendengar, lagu Saradasi ini atau yang sering dilafalkan yaitu Saradasi dalam bahasa Bugis ini mempunyai arti yang sangat mendalam, yaitu sebuah harapan atau mudah-mudahan. Dan lagu ini juga pada dasarnya adalah curahan hati, doa, dan ketulusan seorang perempuan. Bahkan juga pendengar, lewat liriknya ini menceritakan bahwa tentang harapan yang digantungkan setinggi langit, entah itu harapan tentang kesetiaan, kerinduan pada seseorang yang jauh di sana, atau doa agar cinta yang dijaga dapat berujung dengan bahagia ya. Nah, jadi ini bukan sekedar lagu galau putus cinta ya pendengar ya, melainkan juga sebuah bentuk keikhlasan dan doa yang dipanjatkan lewat syair. Waduh. Nah, nada yang lembut dan benar-benar mewakili perasaan perempuan ini juga sedang menitipkan harapan pada takdir. Nah, untuk kota Batam ini, pendengar yang kita cintai ini, tentunya kota ini juga menjadi miniatur Indonesia ya, yang bagaimana kita dapat belajar banyak dari budaya satu sama lain. Bahkan juga lewat lagu Saradasi tadi, kita diajarkan bahwa seberat apapun rindu atau sejauh apapun jarak, manusia pasti selalu punya satu hal untuk bertahan, yaitu harapan. Nah, buat pendengar juga yang di malam hari ini yang sedang menyimpan Saradasi atau harapan besar di dalam hatinya, baik itu harapan soal pekerjaan, harapan soal keluarga ataupun asmara, tetap semangat tentunya pendengar, dan terus berdoa ya, karena juga semoga apa yang disemogakan ini perlahan tapi pasti ya bisa terwujud dengan bahagia. Amin tentunya. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin request lagu daerah juga lainnya di tentangnya tentunya dalam program kita hari ini, yaitu komunitas Bugis, Makassar, dan Toraja, Anda juga dapat mengirimkan melalui WhatsApp kami ya di 0811 778 1051, dan kami tunggu request lagu pendengar berikutnya. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Tari Pakarena, tarian tradisional asli suku Makassar dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh dua kepala drum atau gandrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau pui-pui, dan dimainkan oleh empat orang penari perempuan yang pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1603, saat Pangli Pataraja dinobatkan sebagai Raja di Gantarang Lalang Bata. Tari Pakarena berawal dari kisah perpisahan penghuni Boting Langi atau Negeri Kayangan dengan penghuni Lino atau Bumi pada zaman dahulu. Sebelum berpisah, Boting Langi mengajarkan kepada penghuni Lino mengenai tata cara hidup, bercocok tanam hingga cara berburu lewat gerakan-gerakan tangan, badan, dan kaki. Gerakan inilah yang kemudian menjadi tarian ritual ketika penduduk di bumi menyampaikan rasa syukur pada penghuni langit. Tak mengherankan jika gerakan dari tarian ini sangat artistik, syarat makna, halus, bahkan sangat sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Tarian ini terbagi dalam 12 bagian. Setiap gerakan memiliki makna khusus.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam mendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 30 Juli 2026 bersama saya Ardo Sirputara. Mengawali informasi pertama kita, mendengar Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan menegaskan penempatan pelaut melalui jalur resmi menjadi fondasi utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi awak kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri. Langkah tersebut juga dinilai mampu mempermudah penyelesaian sebagai persoalan yang dihadapi pelaut, mulai dari sengketa hak hingga proses repatriasi. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batam terus memperkuat pondasi penanggulangan bencana melalui penyusunan Rancangan Penanggulangan Bencana Daerah atau RPBD. Dokumen tersebut juga disiapkan sebagai arah kebijakan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terpadu. Informasi dari Kepala BPBD Kota Batam yaitu Agus Bendri yang menjelaskan bahwa RPBD juga menjadi salah satu dokumen penting karena akan menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Pendiri Akar Bumi Indonesia atau ABI yaitu Hendrik Hermawan menilai penetapan PT GTP sebagai tersangka korporasi atas dugaan tindak pidana perambatan hutan lindung merupakan perkembangan penting dalam penanganan kasus tersebut. Menurutnya, langkah itu juga belum cukup apabila aktivitas di lapangan masih berlangsung dan kerusakan lingkungan juga terus bertambah. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kerusakan lingkungan tidak terus bertambah selama proses hukum berlangsung, sekaligus juga dapat mempercepat pemulihan kawasan dan menghitung kerugian ekologis maupun sosial yang ditanggung masyarakat. Serta ABI juga mendesak pemerintah tidak hanya menuntaskan proses pidana, tetapi juga memastikan pemulihan kawasan hutan lindung dan ekosistem mangrove yang dilakukan segera mungkin. Dan demikian, pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Selamat malam Bringer, dimanapun Anda berada Bringer. Dan mulai dari ujung jembatan Barela, pesisir Nagoya, hingga ke sudut-sudut kota Nagoya. Dan semoga pendengar di malam hari ini Anda sedang dalam keadaan yang sehat, tenang, dan tentu saja juga berbahagia. Dan malam hari ini pendengar kita punya program yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan untuk tema lagu hari ini pendengar yaitu lagu pop Indonesia di tahun 2000-an ya. Dan sebelum kita lanjutkan untuk terima penelpon pertama kita dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0811 7781051. Pesan yang pertama berdengar ada dari Kamonik yang hadir dari Tanjung Uma, mau minta lagu katanya Mupabatesi Limam dari Kau Bekaskan Lagi Dari Tanganmu. Dan berikutnya berdengar ada dari Bang Yani yang mau titip salam katanya buat Kira Naswa, Ima, Mancong, Ajes, Kak Sur, Kak Zul, Bujang, Jino, dan ada juga buat semua pendengar Pro 1. Terima kasih atas waktunya, selamat malam. Selamat malam Bang Yani. Dan baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di 463351 dalam program Ruang Rindu. Ada siapa pendengar? Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo. Halo Ruang Rindu. Ruang Rindu dengan siapa nih Ruang Rindu?
1: Dengan Ardo.
0: Dengan Ardo. Yo, aduh, aduh.
1: Udah kangen sama Ardo.
0: Udah kangen ya sama Ardo ya. Iya. Aduh, bagaimana kabarnya hari ini? Ini dengan Kak siapa ya?
1: Ini bukan kakak lah.
0: Oh, dengan
1: siapa?
0: Coba ya, Ardo tebak-tebak ya. Dari ketawanya sih kayak ciri khas banget ya. Kalau benar Ardo dapat piring ya?
1: Iya.
0: Benar ya? Oke, dengan Mama Fajar.
1: Benar.
0: Oke, dapat piring ya.
1: Iya. Besok dikirim.
0: Sehat kan hari ini Mama Fajar kan?
1: Iya.
0: Sehat dan selalu bahagia pastinya ya. Mama Fajar hari ini mau lagu apa nih? Lagu kita pop Indonesia di tahun 2000-an nih Mama Fajar.
1: Macam lagu apa ya, lagu Berdiri Bulu Romang, boleh masuk tak?
0: Oh, pop Indonesia dia.
1: Tak masuk?
0: Tak masuk.
1: Jadi, yang masuk lagu macam mana? Lagu
0: kayak mana? Lagunya misalnya nih, kayak lagu Dewa nih yang lagi diputerin, baru lagunya Jikustik, lagunya siapa lagi ya? Lagu-lagu tahun 2000-an lah, kayak gitu, kayak 5 Minutes, baru ada lagi G-Rox, kayak gitu-gitu, Mama Fajar.
1: Ardo yang carikan aja lah.
0: Oke, Ardo yang cariin ya. Oke, siap Mama Fajar. Salam-salam hari ini untuk siapa Mama Fajar?
1: Nah, ini malam Jumat nih buat Ardo pertama kali. buat Ayang Bet yang seberang. Selamat malam Jumat. buat

0: Mm-mm. Buat Mama Azri, Mama Iman, Mama Boy, Mama Jihan. Buat Kak Jamila, Kak Juliana. Mm-mm. Buat Kak Mila, buat Kak Nur, buat Normi, buat Siti. Buat Kak Anya. Mm-mm. Buat Kak Dinda. Buat
1: siapa lagi tuh?
0: Buat Kak Tan. Buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Jasmine, Nek Jaswa, Nek Shakira, buat nenek-nenek lah semua.
1: Buat nenek-nenek semua ya?
0: Buat Bang Saiman, Bang Roy, buat Bang Andi, buat Udin Buton, buat Prabu Bangkit, buat Bang Pensil, buat Ayam Bekoko. Malam
1: tak berkokok ya. Iya. Ayam soalnya kalau malam kan rabun kan. Aduh.
0: Buat Kak Jamila di Siti Jamila ya, buat Jarina Kiyu, buat Tekar Wangi.
1: Betul.
0: Buat Kak Pa. Buat menantu yang dibalai, buat anak menantu. Buat anak mama yang di Batam, selamat bermalam Jumat. Buat mami, papi. Buat Pak Usulimen, Udang Galak. Buat Bang Iman, Bang Aji.
1: Terus?
0: Buat Pak Toha, Kak Sauzi. Buat Putra Rancang, Pak Roni. Buat semua-semua lah, Mama Senggol habis.
1: Buat semua-semua ya, Mama Senggol habis ya pokoknya ya.
0: Mama Senggol habis semua yang tak disebut nama satu persatu, Mama Senggol habis.
1: Senggol habis pokoknya ya. Oke, siap deh Mama Fajar.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih banyak Mama Fajar, sehat selalu tentunya.

0: Baik, Beringer, barusan kita terima dari Mama Fajar ya. Dan di belakang Mama Fajar ada siapa, Beringer? Di 463351. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, kembali.
0: Halo, kembali. Waduh, tadi ada sedikit kendala ya. Ini dengan siapa, di mana nih?
1: Ya, Atuk nikah kawin.
0: Atuk nikah kawin, bagaimana kabarnya, Atuk?
1: Sehat, sehat luar biasa.
0: Sehat luar biasa, Atuk. Sehat selalu terputus, ya.
1: Terputus, dong.
0: Iya, Atuk. Lalu apa, Atuk?
1: Minta lagu Ada Gajah di Balik Batu.
0: Betul, waduh, itu lagunya enak banget tuh, Atuk.
1: Iya. Yeah.
0: Ada Gajah di Balik Batu, oke, siap, Atuk. Salam-salam untuk siapa, Atuk?
1: Salam-salam utama untuk Ardo.
0: Mm-hmm.
1: Semoga diberi kebahagiaan, dapat jodoh di atas.
0: Amin, amin, amin, Atuk.
1: Kemudian untuk Udang Galah, Gapar, Pak Fauzi, Emira, dan siapa namanya, Nirmala dan Aisyah di Tawang ini. Dan semua pendengar-pendengar yang mendengar suara kita berdua,
0: betul,
1: jangan
0: ya,
1: lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia, betul lah tuh.
1: Terima kasih.
0: Obat dari semua bahagia. Terima kasih atuh, sehat selalu atuh. Betul sekali ya pendengar ya, karena dari yang disampaikan atuh nikah kawin, bahwa memang obat dari semuanya yaitu bahagia ya. Bahwa memang kalau kita sakit tuh tapi bahagia tuh akan cepat sembuh, seperti itu pendengar. Baik pendengar, kita terima kembali. Di belakang atau di kekawin ada siapa dengar di 463351. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu juga.
0: Ruang Rindu juga. Halo.
2: Selamat morning.
0: Selamat morning. Selamat selamat naik. Morning pagi.
2: Morning.
0: Oh, borngin ya.
2: Iya, morning.
0: Iya, sore jauh-jauh soalnya nih. Ini dengan siapa nih?
2: Lupa dengan Aldo.
0: Siapa tuh?
2: Chicken night, McDonald.
0: Oh, belum dengar soalnya kukuknya, jadi nggak kenal nih. Aduh, itu dia kukukan ayam kita ya. Kalau tadi kata Mama Fajar tuh, kokok ayamnya nggak akan muncul katanya malam hari. Aduh. Bagaimana kabar Bang Mustofa?
2: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja ya. Oke, lagu kita malam hari ini apa nih, Bang Mustofa?
2: Lagu 2000-an ya.
0: Pop Indonesia 2000-an, betul Bang Mustofa.
2: 2000-an itu bagusnya lagu apa ya?
0: Lagu apa tuh?
2: Dari wah ini Gerson Wajalah. Siapa namanya? Dasar buaya darat. Buset, ada enggak?
0: Oh, buaya darat. Buset, aku ya, tertipu ya. Lagi.
2: Ah iya, ada.
0: Yang itu ya? Buaya darat ya. Oke.
2: Tipu lagi. Buset.
0: Oke, Bang Mustofa. Oke, kita carikan ya lagunya. Buaya darat, buset.
2: Enggak lupa sih. Si Jamila itu penyanyi.
0: Iya, Duo Maya ya kalau nggak salah ya.
2: Iya, duo ya. Adong itu.
0: Adong dong.
2: Bapak dong dong.
0: Ada dong. Oke, salam untuk siapa hari ini Bang Mustofa?
2: Ini buat pertama untuk Ado. Mudah-mudahan selalu rezekinya ketua-ketua pun. Amin.
0: Amin, amin, amin.
2: Tadi Twenki ya?
0: Iya, Tony kawin tadi.
2: Tony kawin.
0: Heeh.
2: Gajah pada pintu ya?
0: Iya.
2: Di doangnya hancur pintu.
0: Aduh.
2: Buatnya Twenki tadi ya. Buat Usam Kuma di Singapura, mudah-mudahan sehat selalu berarti.
0: Amin.
2: Kakinya di beduk. Buat Nyamon, keluarga Bang Tani dan Aryani. Buatnya tuh yoi karwangi yoi. Buatnya di musim Siti Asana. Buatnya itu si Udin Martin Alisudin.
0: Yeah.
2: Buatnya tuh
0: Undesi masuk Undesi.
2: Tak lupa buatnya tuh Mama Mia, kak Pak, Bulet Pak, Ani Roma sungguh terlalu, Ana tadi siang buat Masura masuk ya,
0: betul.
2: Masura di Spadi, Spadi seberat sama juga ya,
0: sama aja itu,
2: tiga bah ya, buat itu tadi Mama Fajar ya, Mama Fajar, terima kasih salamnya, Selupa nenek kembar buatnya Cik Arun dan bundanya. Tak suka pat. Tak lupa buatnya Haji Gemoy, dan kata Iman, ya. Lina Leni, Nur Bekis. Oh, Nur Bekis.
0: Oh, Nur Bekis.
2: Kamila, di sisi Kamila. Juliana, ya. Tok Cik, tak lupa Tok Cik. Elmira, Elmenego. Buatnya itu Putra Rancang.
0: Betul.
2: Tak lupa juga. Untuk Bang Kumis, Putra Linda. Buat anak saudara kita, Rahma, di Pekanbaru, Alis Boru Arahab. Diana di Bengkinang, Ika di Jambi, Teh Unik dan Teh Ratu di Bandungnya.
0: Betul.
2: Sudah di Maluku. Oke, sudah Maluku ya, siap.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Mustafa.
2: Ambulate
0: Gorang. Ambulate
2: Gorang. Mulai tegurang.
0: Oke. Mulai tegurang Bang Mustafa. Sehat selalu tentunya untuk Bang Mustafa ya. Dan bahagia selalu yang terpenting pendengar. Dan pendengar, kita bacakan dulu ya, untuk sebelum kita lanjutkan kembali untuk terima penelpon berikutnya, kita bacakan. Untuk pesan selanjutnya ada dari Bang Abed Nego yang mengirimkan salam buat Pak Pauzi, Pak Tohat, Pak Zaini, Tokci, Raja Lang. Baru ada Andi, Arel Pendi, Nesa Kira, Nekarin, Nekembar, Malina, Jamila, Juliana, Kak Aisyah, ada Madia, Norma, Sarina QQ, Ika, Puan, Rika, Betty Lavea, Abang Norman, Izar, Simi, Inas, Botak, Iman, Pangah, atau Bunda, baru ada Siti Jamila, Raja Lang, dan Juliana di Penyalai. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kakak Norma yang mau salam-salam, katanya buat Bang Thank You, Roni, Pak Mor, Kak Mila, buat Pak Pauzi, Pak Tohat, Ibu Ti, Kakak Mas, Mas Lidar, Long Asri, baru ada Mama Boy, Kakak Puspa, ada Kakak Raha, Kakak Ana, ada Pak Kumis, Marempong, ada Bang Udin, Kakak Patmawati, ada Mbak Tuti, Andi, Mas Prabu, terus buat semuanya aja. Terima kasih buat Ardo, Oras, terima kasih kembali Kak Norma. Dan selanjutnya pendengar ada dari siapa nih? Oh, dari Oli di Singapura. Oli mau request lagu katanya dari Raja, judulnya Yakin. Oke, nanti kita puterkan ya. Dan salamnya buat Ratu Rara tercinta di Melcem, Batam. Oke, terima kasih tentunya untuk Bang Oli. Sehat selalu. Dan selanjutnya pendengar ada dari Rara Melcem yang mau minta lagu dari Anggun yang judulnya Mantra. Dan salam sayang buat Bang Oli tersayang. Terima kasih Mas Arul, terima kasih banyak untuk Karara. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Mas Lidar yang salamnya buat Pak Haji, Cek Mustafa, Monik, Mama Boy, Mama Fajar, Nekembar, Mbak Tuti. Baru ada Ibu Asri, Bang Udin, Norma, Rama, ada Ika Jambi, Ibu Farida, Uni Desi, Mama Azi, ada Dewi, Bang Iman, Abed Nego, Mak Dia, salam satu buat semuanya. Dan lagu Krispati judulnya Tertatih. Oke, terima kasih kembali dan salamnya buat Rara dan Bang Oli. Oke, terima kasih banyak tentunya untuk pendengar yang melalui WhatsApp. Dan kita terima kembali untuk pendengar selanjutnya di 463351. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu.
0: Halo, ini dengan halo. Dengan halo. Nepegi.
3: Halo, halo.
0: Dengan Nepegi.
3: Tahu pula.
0: Bagaimana kabarnya Nepegi?
3: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Baik dan sehat. Bahagia tidak hari ini Nepegi?
3: Tentulah bahagia. Tentu. Bahagia itu bahagia. Kan kita yang menjalan, ya kan?
0: Betul sekali, Nepegi.
3: Ada bahagia juga, kan?
0: Bahagia dong. Ardo dong, apa Ardo menyapa pendengar tuh harus bahagia. Seperti itu kan, Nepegi, kan?
3: Memang, tapi orang belakang jangan ambil singgol, nak.
0: Betul itu.
3: Orang belakang tak bisa ambil campur, ya kan?
0: Betul, Nepegi. Tak bisa ambil campur jangan. Semua.
3: Itu kan kesenangan pribadi sendiri dan bisa didengar bersama.
0: Betul,
3: gitu kan.
0: Iya dong.
3: Tapi jangan jadi komplain. Komplain itu nanti mau dihembat kepala tuh.
0: Oke, Nepegi. Nepegi hari ini mau lagu apa nih?
3: Lagunya kalau boleh Tak Kusangka. Ada?
0: Tak Kusangka dari siapa tuh penyanyinya?
3: Kalau mau tahu dari Aldo lah.
0: Aduh, tak kusangka dari siapa nih pendengar? Nggak ada nih, Peggy.
3: Ada kan?
0: Nggak ada. Lagu tahun 2000-an. Lagu pop Indonesia ya. 2000-an bukan tuh?
3: Iya lah, tahun-tahun lah. Tahun-tahunan lah.
0: Ini kayaknya bukan
3: mungkin,
0: lagu tahun 2000-an
3: ini. Tak mungkin lagi tadi.
0: Nah, kan lagu tahun berapa ini nih, Peggy? Tak kusangka dari Panbers nih, jangan-jangan nih.
3: Nah, itu ada kan?
0: Dari Panbers kan tahun 70-an ya, Peggy.
3: Tahun 70-an?
0: Iya, cuman nanya nih, Peggy.
3: Masih muda lagi.
0: Iya dong, 2000-an dong nih, Peggy.
3: Oh gitu.
0: Iya.
3: Jadi tak bisa masuk ya?
0: Tak bisa masuk. Atau Ardo yang mau pilihin nih, Peggy?
3: Oke, yang terbest ya.
0: Oke, yang terbest ya untuk nih, Peggy ya.
3: Oke, mantap.
0: Oke, siap nih Peggy. Salam-salam ya hari ini untuk siapa nih Peggy? Ini ada salam juga nih, salam ketinggalan dari Kak Mas Lidar katanya buat nih Peggy dan Kak Sekarwangi.
3: Oh, nah, gitu ya. Ay, Mas Lidar bersuara lah ya, jangan bersuara takut lah. Suara Mas Lidar. Ya ampun, Mas Lidar ya. Tolong dong bersuara lah.
0: Bersuara lah.
3: Bulik pa juga bersuara lah bulik pa.
0: Betul, bersuara semua jadinya ya, Nek Peggy ya.
3: Jadi kan saya nyaman gitu kan.
0: Betul,
3: jadi kalau ada komplain-komplain, dimbat aja.
0: Dimbat aja, betul, lagi. Cuek aja karena penyiar juga tentunya netral aja di sini.
3: Iya, siapa-siapa kan bisa.
0: Betul.
3: Jangan jadian itu pula, jadi hero tuh boleh untuk keluarga, bukan untuk orang.
0: Iya, betul. Oke deh. Salam-salam yang lanjut untuk siapa, Mas Lidar?
3: Salam-salamnya
0: Mas untuk Lidar kan? Oh, nih Peggy hari ini.
3: Ganda, baper deh lah kan.
0: Iya, salam-salam untuk siapa hari ini, nih Peggy?
3: Desi ya, Desi. Hai Desi, selamat malam Desi. Jamilah juga
0: Betul.
3: Untuk Mila, di samping keluarga tercintanya, selamat malam, semoga bahagia selalu, ceria selalu. Untuk Mama Azim, Mama Pajar, Mama Boy, Mama Lena, Mama Leni, Mama Sopi, Mama Dia, hai, Astri juga Sekar, Siti Jamila. Oh, Abang Haji, Uden, Roni, Roy, Boy, Alang, Angah, itu siapa yang di mata air itu?
0: Siapa lagi ya?
3: Mama aja lah semua.
0: Okay.
3: Mama aja lah ikut Mama Boy tadi
0: siapa lagi?
3: Untuk Aldo, selamat malam Aldo, selamat bertugas, moga bahagia selalu, ceria selalu.
0: Amin.
3: Ya Aldo,
0: terima kasih nih Peggy.
3: Jangan masuk kati, masuk
0: iya dingin, dong kati, masuk kuping kiri keluar di kanan dong.
3: Oke
0: dong nih Peggy, terima kasih. Bye-bye. Banyak nih Peggy, sehat selalu. Boros. Baik, pendengar kita terima kembali ya. Kalau tadi ada Nek Peggy, katanya jangan masuk di hati, masuk di mulut aja katanya. Masuk di mulut pasti masuk ke usus dong Nek Peggy. Lebih baik masuk kuping kiri keluar kanan kan. Baik, pendengar di 463351 ada siapa di belakang Nek Peggy? Halo.
4: Halo. Halo Ardo, apa kabar? Captain Sam ya.
0: Halo Captain, apa kabar Captain?
4: Ya, pemanggil tadi jangan banyak rewel lah. Banyak rewelnya tadi. Oke, Cap lah ini ya.
0: Mau lagu siapa, Cap? Mau lagu dari siapa, Captain?
4: Oke, Cap minta lagu Tanpamu, boleh?
0: Tanpamu, udah masuk nih, Cap, oke.
4: Nah, kita kalau kata bicara tuh jangan banyak rewel, tak bagus dong.
0: Oke,
4: nanti Cap ini.
0: Iya.
4: Cap, salam spesial untuk Ardo.
0: Oke, Cap.
4: Sebagai orang yang berpendidikan, kita jangan banyak rewel.
0: Betul,
4: Cap. Satu. Boleh, Cap, ini? Untuk kamu, Cap selalu cakap sebagai kamu Kristiani yang baik. May the God bless you,
0: Okay, siap, Captain.
4: Dan lagi satu special untuk Monique, ya. Dan lagi satu yang paling special untuk Sekarwangi, Dan lagi satu untuk Nur Bilqis, untuk Mak Lina, dan untuk siapa sajalah yang Captain ini. Tapi lagu Tanpa Muat doa, Monik dah masuk?
5: Belum masuk nih Captain.
4: Dan untuk ada kebaikan kamu, sabar, langak, melayan pendengar rebel, pendengar-pendengar itu bikin kamu jadi manusia yang ada ilmu yang sabar itu, eh?
5: Siap, pastinya yang penting selalu
4: sabar. Oke,
5: oke.
4: Good luck to you. Okay, God bless
5: kasih,
4: you.
5: Oke, okay. Good luck okay. To you, Cap.
0: Baik, pendengar, terima kasih untuk pendengar yang sudah bersama kami yang masuk melalui telepon maupun dari WhatsApp ya. Dan kita kembali ke WhatsApp lagi pendengar. Ada yang mengirimkan salam nih dari Kakak Nur Bilqis yang hadir mau salam-salam, katanya buat Toci, Kapten Ciam, Mak Sunaryati, ada Mak Noima, Mak Kun, Bang Udin, Roni, Kakak Monik, dan Mama Dewi. Satu buat semuanya aja tanpa terkecuali. Dan salam sehat buat kita semua. Amin. Terima kasih doa atas waktunya Horas. Terima kasih kembali tentunya untuk Kak Nur Bilqis. Baik pendengar, kita terima kembali. Di belakang Kapten Syam ada siapa pendengar? Di 463351. Halo, Ruang Rindu.
6: Halo, Ruang Rindu, malam.
0: Halo, selamat malam. Ini dengan
6: siapa ya?
0: Dengan siapa ya? Ini dengan Buti ya?
6: Salah,
0: tunggu. Salah, aduh, dengan siapa ya? Pendengar
6: ya? Dari Batam Lestari.
0: Oh iya, ini suaranya bener nih. Dari Batam Lestari ya. Ini dengan Nenek Sakira, betul tidak?
6: Ya, 100 untuk Aldo.
0: 100 untuk Ardo, waduh, 100 apa nih?
6: 100 perak.
0: Oh, 100. Aduh, canda ya nih Sakira ya.
6: Canda, udah malam dong.
0: Aduh, iya dong. Malam-malam kan harus dicandain biar gak tidur kan. Biar nemenin Ardo ya. Begadang nih. Hari ini mau lagu apa nih Sakira?
6: Lagu dari Samson masuk gak?
0: Masuk dong Samson.
6: Lagu dari Samson.
0: Pilih aja ya?
6: Hah?
0: Pilih ya. Aja yang mana? Ini ada banyak nih, ada Akhir Rasa Ini, ada Bukan Pilih Diriku
6: yang tertulis.
0: Oh iya, Kenangan Terindah ya? Atau Kenangan Kisah Terindah. Tak Sempurna ya? Iya, Kenangan Terindah ya? Nah Sakira
6: ya? Kenangan
0: Terindah. Oke deh. Salam-salam untuk siapa nih Sakira hari ini?
6: Salamnya untuk Mak Fajar tadi, untuk Nenek Peggy, untuk Iman, Nirmala, Abinigo, Prabu Bangkit, Bang Roy, Roni, Amira, Pak Kumis, Andi, Jamila, Siti Jamila, Nenek Peggy, Nenek Karen, Nenek Kembar, Nenek Aswa, Uni Desi, Mama Dewi, Mama Boy, Putri Cantik, Melati, Karaha, Betty Lafia, Ika Jambi, siapa lagi? Puslimin.
0: Siapa lagi ayo?
6: Salam satu untuk semua.
0: Aduh.
6: Salam sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu. Terima kasih Ardo, selamat malam, ditunggu lagunya.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Nek Sakira ya. Sehat selalu tentunya untuk Nek Sakira dan bahagia selalu ya Nek di sana. Dan pendengar, kita kembali ke WhatsApp kembali ya. Ini ada dari Kak Sekar Wangi yang mau salam buat Kak Raha, Kak Mastura, baru ada Desi, Monik, Bang Andi, Bang Mus, Norma, Ma Pacar, baru ada Ma Jihan, Kak Mas Lidar, Bang Iman, Ma Asi, Bang Saiman, Nepegi, Bang Roy Saputra, Bang Udin, Nek Kembar, Melati, Bang Roni, Pau Sulimin, Patohat, Kak Jamila. Dan kita terima kembali pendengar di belakang Nek Sakira, ada siapa di 463351. Halo, Ruang Rindu. Halo.
7: Halo juga, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Waduh, pendengar dari Jambi. Bagaimana kabarnya, Kak Ika?
7: Alhamdulillah, sehat. Aduh, apa kabar?
0: Sehat selalu dong tentunya, Kak Ika.
7: Iya, semangat lagi dari jam 7 malam pula ya.
0: Iya dong, harus semangat selalu dong kita kan.
7: Iya,
0: kalau nyapa, kalau hiburan kita nyapanya lemes kan jadi bukan hibur kan? Jadi bukan terhibur.
7: Bener tadi ya, orang yang sedih bisa bahagia, gitu kan, orang yang galau bukan Andilau.
0: Benar, bukan Andilau ya. Antara apa?
7: gelisah dan galau.
0: Antara gelisah dan galau, andilau. Aduh, hari ini mau lagu apa kita?
7: Cari happy.
0: Oh
7: kan?
0: Iya, betul.
7: Ini kehadiranmu spesial buat Ardo.
0: Kehadiranmu dari siapa tuh, Kak Ika?
7: Fagetos.
0: Fagetos ya, Kak. Oh iya, kehadiranmu dari Fagetos. Oke, siap. Kak Ika. Salam-salamnya untuk siapa, Kak Ika?
7: Salamnya yang dari Tanjung Batu, monitor rupanya. Makasih buat Ardo ya, tetap semangat dalam siarannya.
0: Pasti terus dong.
7: Selamat hati-hati, sehat dan sukses selalu pastinya ya.
0: Siap, Kak Ika.
7: Iya, ada Iman juga ya, yang lagi mancing mungkin ya.
0: Lagi mancing ya.
7: Iya, mancing keributan. Terus tadi ada Nenek Safira ya, selamat malam, sehat selalu ya, Nak Ika.
0: Sehat selalu.
7: Terus teman. Ada Nenek Peggy juga. Pak Mustafa ya, selalu berkokok walaupun malam.
0: Betul,
7: ya.
0: Betul, walaupun malam memang tak pernah henti kokoknya.
7: Iya, itu ciri khas.
0: Betul.
7: Gak ada yang punya pokoknya.
0: Benar dong. Karena kokoknya, apa kokokannya itu gak semuanya bisa kan.
7: Nah, benar banget ya. Pokoknya udik.
0: Iya.
7: Terus ada Adilau yang Udin Buton, Roy, Roni, Abis Nego juga tadi ya. Terus Kak Monik yang di Pekanbaru ya, ada Sekarwangi, Kak Mas Lidar juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar juga job-jobnya ya, dekorasinya. Iya benar, kata Nenek Peggy tadi, bersuara dong, kangen dengan suara Mas Kak Mas Lidarnya.
0: Iya, Kak Mas Lidar ya.
7: Iya, buatnya Monik ya, yang lagi keriting, yang lagi mencet-mencet.
0: Yang lagi keriting ya.
7: Iya, yaudahlah. Salamnya tadi fotokopi dari Bang Mustafa ya, alias Babang Koko kita.
0: Babang Koko kita ya.
7: Iya, yaudah buatnya. Ada lagunya ada?
0: Ada dong, Kak Ika.
7: Oke lah, oke lagunya ditunggu ya.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Ika. Sehat selalu tentunya untuk Kak Ika di sana.
7: Sehat selalu juga buatnya Ardo, terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Ika. Selamat malam. Baik pendengar, kita kembali ke WhatsApp ya. Kita bacakan untuk pesan selanjutnya. Ada dari Mama Dewi yang mau kirim salam buat Monik, Ma Pajar, Malina, Nur Bilqis, Nesa Kira, Neaswa. Baru ada Iman, Iwan, Roni, Palang, Paji, Bang Udin, Bang Gapar, Mbak Dinda, Kak Juliana, Kak Jamila, Kak Jamila lagi. Baru ada Kak Sarina. Dan salam satu buat semuanya. Buat Arlo sehat selalu, dan buat Mama Dewi sehat selalu juga tentunya. Dan selanjutnya pendengar, ada dari Mama Bornas nih, Horas Bang Ardo katanya. Horas kembali untuk Mama Bornas. Salam kenal Bang, pendengar baru. Salam kenal kembali untuk Mama Bornas ya. Dan salam-salamnya katanya mau buat Kapten Syam. Ya, Kapten Syam salam kenal. Terus buat Monik, Nesa Kira, baru ada Nepegi, Koko Kayam, Cimustopa, Mas Lidar, dan untuk semuanya salam sehat dan bahagia. Lagunya Demi Cinta dari Kris Pati. Dan terima kasih tentunya Mulyate Godang Ardo. Terima kasih juga tentunya untuk Mama Bornas, Mulyate kembali. Nah, ini ada salam kembali Mama Bornas dari Kak Mas Lidar yang katanya salam kembali do buat Mama Bornas. Terus kata Kak Mas Lidar, susah mau nelpon Ardo katanya. Terima kasih tentunya, dan pendengar kita terima kembali di 463351. Halo. Halo.
8: Loha.
0: Loha, waduh, ini pendengar introvert kita. Waduh, baru hadir.
8: Ruh.

0: teras
1: rumah.
0: Teras rumah ya.
1: Ya pengen di atas genteng, enggak enak sama
0: makun
1: nenek ya, kembar.
0: Ditimpung nanti di atas genteng.
1: Mending ditimpung. Tipat timpung nanti ketiduran di atas genteng.
0: Aduh, hari ini lagu kita apa Mas Prabu?
1: Nah, pengen denger inilah, jarang di request ya. Mm-mm. yang agak sedih lah ya.
0: Yang agak sedih lah boleh tuh.
1: Dari Project Pop.
0: Project Pop apa tuh?
1: Dua gapat mantra mantra man.
0: Oh iya itu. Iya benar itu lagu bersejarah banget tuh. Apa itu ya judulnya ya?
1: Dua gapat.
0: Oh dua gapat ya?
1: Iya. Dua gapat kan karena Nana kan baru pada sekolah tuh.
0: Iya.
1: Jadi baru belajar berhitung.
0: Oke deh, oke. Ada nih Mas Prabu lagunya.
1: Oh dong, ada dong.
0: Ada dong ya.
1: Ah nggak, masa nggak ada Ardo? Itu nih, kan itu mau dispesialin lagunya tuh dong.
0: Buat siapa tuh?
1: Masa nggak tahu Ardo?
0: Siapa tuh?
1: Ya memang belum dikasih tahu.
0: Belum dikasih tahu, iya dong. Ini Mas Prabu dapat salam nih dari Mama Bornas nih.
1: Oh ya udah spesialin buat Mama Bornas lah kalau gitulah.
0: Spesialin buat Mama Bornas ya.
1: Iya judulnya apa dong?
0: Tua gapat.
1: Mantraman-traman
0: kawan-kawan yang di sini yang di sana di mana-mana.
1: Yo harus suaranya keren rupanya. Wow ini bisa dua sama Mama Bornas.
0: Waduh Mama Bornas ya. Besok ya malam minggu ya.
1: Kan Mama Bornas kan pernah itu nyanyi pas Mas Prabu ulang tahun.
0: Oh iya
1: nyanyi lagu apa tuh? Udah ada 5 tahun yang lalu lah.
0: 5 tahun yang lalu ya.
1: Kan mau kenal lama sama Mama Bornas tuh.
0: Waduh lagunya apa Mas Prabu?
1: Mas kok gak tahu yang itu yang Madonna bawain?
0: Apa tuh?
1: Say anju maaf. Ini gak percaya tanya Mama Bornas. Kenapa tuh Mas Prabu ulang tahun nyanyi?
0: Gitu.
1: Buat Ardo semoga sehat rezekinya lancar Ardo ya.
0: Amin.
1: Iya kalau Ardo Mas Prabu udah tahu ini pasti nerimanya banyak ini.
0: Banyak ini.
1: Jadi nanti kan Ardo pas lagu diputar kan bisa tiduran ya Ardo ya. Bisa guling-guling ya di situ.
0: Enggak lah kita kan nyalin Mas Prabu lagu-lagu dari pendengar kita salin lagi.
1: Oh akhirnya terbongkar juga ya.
0: Itu jadinya.
1: Cuman orang taunya katanya pas lagu diputer Ardo guling-guling. Main klereng di situ.
0: Aduh.
1: Salam buat pokoknya semoga Ardo apa ya yang terbaik lah ya.
0: Amin.
1: Siapa tahu tahun ini atau enggak tahun besok dapat penyiar award ya.
0: Penyiar award ya.
1: Penyiar. Penyiar yang paling introvert ya.
0: Waduh, masih ada tahasil lah Mas Prabu yang lebih yang lebih bagus kan. Kayaknya Ardo kita penyiar award belum Mas Prabu.
1: Ardo kayaknya, Tasya kedua lah.
0: Tasya kedua ya, Tasya yeah, pertama yeah. Mas Prabu tetap Tasya.
1: Iya, yeah, ladies first ya.
0: Ladies first betul Mas Prabu.
1: Iya, yeah. Ardo memang the best lah, mengalah betul. Terus salam juga buat Bang Andi udah masuk ya?
0: Bang Andi belum nih, Bang Andi lagi keriting
1: ya. Oh, dia itu doh, dia nelponnya ke Mas Prabu, bukan ke Pro 1 Batam. Jadi giliran Mas Prabu pencet-pencet ke beradu sama dia.
0: Beradu ya jadinya ya.
1: Iya, sebenarnya sih Mas Prabu tadi udah penelpon pertama doh.
0: Oh.
1: Gitu, jadi dipencet dia, mungkin dia itu apa terlalu dekat sama Mas Prabu, jadi mencetnya telepon Mas Prabu dia.
0: Iya betul ya, jadinya kepencetnya itu ya.
1: Iya bentrok dia jadinya kan. Positif kan?
0: Positif sama positif hasilnya?
1: Iya aja bentrok.
0: Akhirnya bentrok ya.
1: Terus salam buat Cigo Norma. Bang thank you. Masuk Bang thank you belum masuk juga ya?
0: Belum masuk nih.
1: Cigo Norma belum juga ya?
0: Belum juga nih Mas Prabu.
1: Oh mungkin ya ini lagi apa Nessa Kira udah masuk ya? Nessa Kira, Kak Siti Jamila, Uma Jamila. Buat apa namanya? Nur Bilqis. Buat Bang Iman. Buat Bang Roni, Bang Roy. Bang Saiman juga. Terus semoga beliau sehat ya. Salam buat salam buat Nena Najwa udah lama tak dengar suaranya ya. Makun, nasi Makun. Ini ada Ardo nih, kemarin dicariin subuh-subuh nyariin Ardo.
0: Subuh-subuh nyariin ya.

0: Terus salam buat QQ, udah tau kan?
1: Udah tau QQ kan? Kasarina kan?
0: Iya, jangan Q8.
1: Q8, waduh.
0: Karena maunya QQ dia. Ardo tahu kan? Iya, terus. Iya, salam buat semuanya Lardo ya. Abis ini masih nerima telepon ya?
1: Masih dong Mas Prabu.
0: Oh, ini piling Mas Prabu ntar. Mama Fajar udah masuk tadi ya?
1: Mama Fajar udah masuk nih tadi Mas Prabu.
0: Bukan ya.
1: Pertama dia langsung jackpot dia Mas Prabu.
0: Oh, langsung jackpot dia. Iya. Keren. Terus ini piling Mas Prabu abis ini.
1: Siapa
0: cowok
1: tuh?
0: Cowok kayaknya.
1: Cowok ya?
0: Cowok. Iya, Mas Alamu Anurmi, Kanirmala, Pak Mur. Itu spesial banget itu Kanirmala ya. Ya udah nanti salamnya lanjutin belakang. Kayaknya sih abis
1: ya.
0: Ini
1: cowok ya.
0: Ini kayak ya Bang Iman udah masuk belum?
1: Belum masuk juga.
0: Nah ini piling kalau nggak Bang Iman Bang Udin nih. Bang Udin udah masuk belum?
1: Belum juga nih, belum masuk juga Bang Udin.
0: Ini kalau ketebak, ini kalau Mas Prabu ketebak, ini berarti Ardo adalah bingkisan sepatu ya.
1: Ada.
0: Ardo nanti. Kan ukurannya 42 apa 43 Ardo
1: nanti
0: ya?
1: Nanti sepatu ukurannya kiri kanan beda ya.
0: Orang serius enggak, Mas Prabu kan udah pernah lihat Ardo, foto Ardo kan. Kayaknya sih sepatunya antara 42 sama 43 lah. Kayaknya 43 ya.
1: Iya segituan Mas Prabu.
0: Kan, jangan 45 nanti.
1: 45 jadi kemerdekaan dong. Jadi kemerdekaan dong 1945.
0: Pinter ya. Pinter memang ini. Ya salam buat semuanya Ardo ya.
1: Oke siap Mas Prabu.
0: Special buat. Iya special Mama Bornas lah.
1: Oke.
0: Enggak ngantuk dia.
1: Biar enggak ngantuk ya. Biar tetap semangat ya.
0: Iya, jadi feeling apa tebakan Mas Prabu di sini cowok ya.
1: Cowok ya. Oke.
0: Iya, oke.
1: Ya mari kita lihat. Oke, Horas, terima kasih banyak. Sehat selalu tentunya untuk Mas Prabu ya di sana. Dan pendengar, kita terima kembali pendengar, tapi kita akan bacakan dulu untuk pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami ini karena sudah banyak nih pendengar. Dan pesan selanjutnya ini ada dari Mama Bornas, katanya sehat selalu untuk Mas Prabu. Dan untuk Bang Abednego, oh minta naikkan lagu katanya patah dari Alda ya. Dan spesial, lagu ini spesial buat Bang Iman katanya. Dan selanjutnya ada dari Kak Sekarwangi yang mau salam buat Karaha, Kamastura, Desi, Monik, Bang Andi, Bang Mus, Norma, Ma Pacar, baru ada Ma Jihan. Ada Kak Mas Lidar, Bang Iman, Ma Asih, baru ada Bang Saiman, Nepegi, Bang Roy Saputra, Bang Udin, Nek Kembar, baru ada Bang ada Kak Melati, Bang Roni, Paus Limin, Patohat, Kak Jamila. Dan katanya Kak Sekarwangi ada lupa salam juga nih buat Bang Kapten Cia. Dan selanjutnya dengar ada dari masih dari Kak Sarina nih, ada yang lupa katanya dari Ma Pajar, dari Kak Ani sama Ma Pajar. Dan ini salam-salamnya katanya buat Ma Dewi, Desi, Batu Haji, Mas Lidar, baru ada Ne Sakira, Ne Aswa, Ne Asmin, Makun, Mas Prabu, Iwan, Alip, Toci, Pak Kumis, Bang Haji, Bang Iman, Bang Jais, Bang Gapar, Abednego, dan semuanya kita berikan kesehatan selalu dan tentunya bahagia selalu. Terima kasih untuk Kak Sarina QQ. Dan kita terima kembali pendengar di penelpon selanjutnya. Di belakang Mas Prabu ada siapa? Di 463351. Halo. Halo.
2: Halo, ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu bersama Ardo Sidabutarku.
1: Halo, bagaimana kabarnya Bang? Thank you.
2: Iya, kabar tetap saya menyala, bukan menyala api ya.
1: Bukan menyala api, menyalanya apa itu Bang?
2: Menyala ini cukup ceria bersama Ardo.
1: Oke, menyala cukup ceria ya, bukan menyala api ya.
2: Bukan, kalau menyala api bisa kebakaran.
1: Bisa loh. Kebakaran.
2: Iya, tadi kan baru turun tadi itu kan adik saya itu.
1: Iya, kok bisa begitu ya?
2: Iya, karena kan kalau adik masuk, abangnya masuk.
1: Abangnya gitu. Masuk ya.
2: Tadi kata Abang Prabu, katanya tadi kalau Andi katanya mungkin ketebrak katanya dia nelpon ke poros satu jadi ke Bung Prabu ya.
1: Iya, kepada Bung Prabu, betul Bang Andi. Bang.
2: Tapi kalau saya prediksi sepatu Bung Ardo tuh bukan 45, 32.
1: Kenapa tuh 32 tuh?
2: Sebab 32 kan sebelum apa nih Indonesia merdeka kan tahun 45 itu di atas.
1: Oh iya benar ya.
2: Tapi lebih usianya lebih muda daripada Indonesia merdeka.
1: Iya lebih muda ya daripada Indonesia merdeka ya di 32 ya.
2: Oke lagu. Nah,
1: lagu kita hari ini apa nih Bang Thank You?
2: Sesuai dengan tadi kalau Bung Prabu tadi kan Project Pop, mm-hmm. ya kan? Kalau saya ini dari Loket Band. Judul lagunya Sahabat.
1: Sahabat ya, dari Loket Band ya.
2: Iya, itu sesuai itu grup-grup yang apa ini sesuai yang itu seperti sama saya ingin juga Wali ya kan, ST12 itu.
1: Oh, Loket Band ya. Ini nampaknya tak ada di playlist nih. Coba Ardo carikan ya, Bang Thank You ya.
2: Alternatifnya kalau enggak ada ya itu dari Kadal Band.
1: Loket Band. Oh, Sahabat ya, Sahabatku ya.
2: Iya, Sahabatku benar.
1: Oh, ada.
2: Oke, thank you. Nanti dibungkus, sebetulnya nggak pakai telur ya.
1: Nggak pakai telur ya, karete 2 ya nanti ya, Bang Thank You ya.
2: Iya, benar. Itu mau apa? Mau dipakai sama Bung Prabu itu. Oh, iya. Hidup ini harus banyak sahabat.
1: Betul, harus banyak sahabat. Betul sekali, Bang. Iya.
2: Kalau kawan, semasa kita ada uang.
1: Mm-mm, betul.
2: Kalau sahabat nggak,
1: susah senang
2: kan? Susah, kapan mm-mm. kita banyak uang itu.
1: Selalu itu ada ya.
2: Kita.
1: Iya, betul itu.
2: Jadi kalau kawan tuh Bung Ardo ada uang dia traktir tuh.
1: Baru nempel ya. Mana?
2: Ya, kalau sahabat enggak Bung Ardo cuma dikasihnya promes.
1: Iya, betul sekali memang Bang Thank You ya.
2: Oke,
1: Bang Thank You.
2: Buat semua lagi mendengarkan dari penonton pertama sama terakhir ya. Ini disesekan untuk Bung Prabu tadi dia kata Bang Thank You udah masuk belum tadi? Bukan
1: iya.
2: Masuk tapi lewat
1: gentayangan.
2: Oke, terima kasih Bung Ardo.
1: Oke, terima kasih Bang Thank You.
2: Ya, selamat bertugas, salam sehat, thank you.
1: Sehat selalu Bang Thank You. Baik pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu yang sudah di request oleh pendengar. Lagu pertama yang tadi Mama Fajar nyuruh pilih yaitu lagu dari Elo, Anugerah Terindah untuk Mama Fajar.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Berarti love out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamoraun diau. Bukan soal harta loh. Kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapotuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.

saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Terima kasih.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Kiai."

Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Hymn Assyria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini,

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang, tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua, dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kanal informasi

bagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bagian dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program A1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Jumat 31 Juli 2026. Selamat datang di siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Senang untuk pagi hari ini Anda ditemani Ayar Bintar untuk Batam Pagi sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ikuti Mutiara Pagi pembacaan Surat Yasin, dan nanti akan ada siaran berjaringan kita di Korwi 15 Padang Prabu untuk tentunya tausiah kita di pagi hari ini, yaitu wakaf menjayakan dunia dan juga akhirat. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, kan informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Mulia Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, selanjutnya kita bergabung untuk mendengarkan, yaitu berjaringan kita di Mutiara Pagi pada pagi hari ini dengan judul Wakaf Menjayakan Dunia dan Akhirat, tentunya bersama host kami Elisa Riani dari RRI Tanjung Pinang. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Ya, pendengar Pro Santu, kami hentikan sejenak ya untuk agam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami pada kesempatan ini, karena kini sudah tiba waktunya kita akan bergabung dengan Pro Satu RRI Tanjung Pinang. Ada rekan kami Za Andriani yang akan membawanya program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 hari ini dengan

0: dengan mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Sepanjang Nusantara 15 dan 16. RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balai.
1: Selatan dan juga SP Tanjung Balai. Pendengar, topik kita untuk pagi hari ini yaitu wakaf menjayakan dunia dan akhirat. Sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 saat ini ada Ustadz Muktafin Trenggono. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat dan bahagia.
1: Masya Allah, luar biasa, sehat dan bahagia ya Ustadz ya. Oke, terima kasih Ustadz sudah hadir di pagi hari ini di Mutiara Pagi berjaringan Ustadz. Kita sudah didengarkan juga di Koordinat Nusantara 15 dan 16 ya Ustadz ya. Oke, jadi pagi hari ini topik kita wakaf menjayakan dunia dan akhirat ya Ustadz ya. Baik, nah untuk Anda yang ingin bertanya juga kepada Ustadz Muktafin Trenggono, nanti Anda juga bisa ikutan bertanya melalui telepon kami 0771 27 100 atau bisa ke WhatsApp 0811 7789830. Tapi sebelumnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan dulu kalau sekedar menjayakan dunia dan akhirat. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. كم مسلمين pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita, dan semoga kita mampu memanfaatkan apa yang telah diberikan untuk senantiasa semakin mendekat kepada-Nya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah syariat yang lengkap, yang tidak hanya sekedar berbicara tentang ritualnya saja, akan tetapi juga masalah sosial ekonomi. Dan sosial ekonomi ini diwujudkan dalam bentuk ya saling berbagi, ya ada ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan menyentuh kebaikan hingga mereka menginfakkan dari apa-apa raih. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya pengorbanan dari kita. Apa yang kita cintai, apa yang kita miliki. Ya, sebagai karakter manusia, ya, begitu sudah mendapatkan sesuatu yang ada di bawah lindungannya, di bawah kepemilikannya, sering berat untuk melepaskan kembali, berat untuk berpisah dengannya. Maka seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan, ya, hingga ia bangu menginfakkan dari sebagian ya, dari apa yang dicintai, apa yang paling dicintai, yaitu harta kekayaannya. Maka dari wakaf inilah luar biasa ya, kejayaan Islam ya, dibangun dari dana-dana wakaf ya, dari harta kekayaan, harta wakaf. Dan pada kesempatan ini ya, wakaf bukan hanya sekedar menjayakan nanti di akhir ya, biasanya seseorang pelit, seseorang tidak mau atau enggan, bahkan kadang mempunyai harta yang berlebih, tapi mereka tidak mau dikan. Kan bukan di dunia. Sementara banyak di antara kita manusia menginginkan yang sifatnya instan. Ya. Sementara wakaf yang kita berikan ini bukan hanya nanti di akhirat, akan tetapi di dunianya juga akan memberikan kemudahan, kejayaan kita. Maka tema yang kita angkat adalah ya, wakaf menjayakan kehidupan kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Di dunia kita mendapatkan karena apa? Karena setiap pemberian yang kita berikan ya, lewat wakaf ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti secara langsung ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti ya. Ada malaikat yang turun dengan doa yang ya, sangat tendensius. Yang pertama, Allahumma ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikan ganti orang-orang yang mau infak. Ya. Dan malaikat yang kedua, mereka mengatakan, mereka berdoa, ya, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang ya, berikan ganti. Ya. Jatuhkan kerusakan orang-orang yang pelit. Ya. Betapa banyak di antara kita sebetulnya banyak mempunyai ya, harta kekayaan. Bahkan kadang-kadang kita jumpai di perumahan ada rumah-rumah yang sekian tahun tidak dipakai, tidak dihuni. Ya, sementara itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf biasanya orang mengasumsikan bahwa orang yang bisa berwakaf adalah orang yang sudah punya harta berlebih. Bahkan identik dengan ini adalah amalan orang-orang tua. Orang yang punya harta kekayaan berlebih dan harinya sudah tua, ya, kemudian baru berwakaf. Wakaf, ya, sekarang kesempatannya sebetulnya bisa dilakukan siapa saja. Apalagi dengan perkembangan ada wakaf uang ya, wakaf melalui uang. Nah ini adalah kesempatan ya, kita bisa berwakaf melalui nominal yang sedikit, tapi terus kita lakukan ya, jadi rutinitas. Atau istilahnya di bank itu bisa auto debit ya. Dengan perjanjian dengan bank ya, kita berwakaf dengan uang kita, nominalnya sedikit tapi terus dengan waktu yang panjang, karena kita mulai dari sejak muda ya, ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sejarah wakaf sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita mengingat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mendapatkan kebun ya. Dia sebetulnya ada rasa sayang, akan tetapi menginginkan bagaimana supaya manfaat bisa diberikan. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ya wasiat ya, saran kepada Umar bin Khattab Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu menginginkan untuk mewakafkan dari apa yang kamu cintai itu, ya, kamu tahan pokoknya dan kamu infakkan dari apa kamu wakafkan, ya, dari apa yang dihasilkan. Jadi ini, ya. Kemudian juga banyak sekali kisah-kisah, ya, termasuk ya sumur Ar-Rumah yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan itu. Jadi dari wakaf-wakaf ini akan menjadi sarana yang membahagiakan, yang menjayakan, ya, masyarakat di dunia ini. Nah, begitu juga kita mendapatkan sesuatu dari wakaf ini, bagaimana nanti kejayaan kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata' 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalihin yad'ulah." Apabila anak Adam telah meninggal, maka terputuslah kesempatan untuk beramalnya, kecuali tiga, yaitu sedekah jariah. Nah, sedekah jariah ini adalah wakaf. Artinya apa? Harta yang kita keluarkan kemudian, ya, berupa masjid, berupa pesantren, berupa rumah sakit, ya, atau air yang terus mengalir, sumur. Nah, kemudian setiap ketika dimanfaatkan, maka disinilah, walaupun kita sudah meninggal, ya, selagi itu masih dimanfaatkan, maka terus mengalir pahalanya untuk kita. Ya. Wa ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Wa waladin salihin, dan anak-anak yang mendoakan. Ya. Maka disinilah kita mendapatkan aliran pahala yang terus menerus. Ya. Maka sampai

0: karena sangat luar biasa ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah meninggal. Sementara pahala wakaf itu terus mengalir. Maka untuk itu mari kita cek kembali, kita kondisikan kembali ya, keluarga kita, anak-anak kita, diri kita sendiri, sejauh mana apa yang kita ambil ya, ambil peran di dalam wakaf ini. Karena kita tidak menunggu nanti ketika sudah berumur, sudah tua, akan tetapi ada kesempatan ya, justru dari sejak kecil inilah, sejak muda inilah kesempatan panjang bisa berwakaf secara berangsur-angsur lewat nadir-nadir yang telah dibentuk. Ada BWI, ada BWI pusat, ada BWI provinsi, ada BWI kota, dan juga ada nadir-nadir wakaf di yayasan-yayasan ya, untuk bisa kita support bersama, dan insya Allah kita akan jaya di dunia, dan tentunya yang paling penting adalah kejayaan kita di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku liqauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar untuk Anda ya, pada Ustaz Muktafin Trenggono. Silakan pendengar, sudah kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk pagi hari ini terkait dengan wakaf menjayakan dunia dan akhirat. Kita angkat telepon dulu, Ustaz. Oh, terputus, baik dicoba kembali. Telepon pertama. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Baik, Pak Rasino, silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait wakaf nih, Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Saya membaca di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan surat As-Sura ayat 20 ya. Yang berbunyi dari HR Tirmidzi 2465. Mungkin ada kaitannya dengan akhirat dan dunia ya, buat yang punya dalam barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan kayanya di dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Artinya sering saya dengar Pak Ustadz menyampaikan kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Itu mohon penjelasan Pak Ustadz, karena kadang kita kan mengejar dunia atau mengejar dunia dan akhirat, tapi ini kejarlah akhirat maka dunia akan mengikutinya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Rasino di Kijang ya, di belakang Pak Rasino. Baik, terputus, dicoba kembali di line telepon 27100 atau di WhatsApp juga boleh pendengar di 0811 7789830 untuk Anda yang sedang mendengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korel Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dengan apa siapa, maaf?
3: Dengan Joini di Kampar Riau.
1: Joini?
3: Iya, di Kampar Riau.
1: Oke, okay, silakan Pak Joy.
3: Ini pertanyaannya, apa bedanya infak, sedekah dan wakaf, itu aja.
1: Oke.
3: Perbedaannya gitu kan. Infak, sedekah dan wakaf, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joy ya di Kampar Riau. Baik, di belakang Pak Joy masih kami buka di lantai telepon dan juga WhatsApp. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan.
4: Dengan Ibu Sinta di Tanjung Pinang.
1: Baik, Bu Sinta di Tanjung Pinang. Oke, silakan.
4: Yang saya ingin tanyakan, Pak, kenapa kalau orang sudah mewakafkan ya, Pak ya, tapi orang tuanya kan sudah enggak ada. Tapi kenapa keluarganya itu masih mengungkit-ungkit? Bagaimana Pak amalan orang yang selalu mengungkit yang barang yang sudah diwakafkan? Itu aja, Pak. penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba jawab dulu 3 pertanyaan ya Ustaz ya. Ada Pak Rasino, Pak Joy, dan juga Ibu Sinta. Silakan Ustaz.
0: Iya, Pak Rasino tadi, kejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Iya, kita mengejar yang pokok, mengejar yang utama, insya Allah yang lain itu akan mengikuti dunia. Pak Rasino, ya, biasanya kita ada ibarat yang kalau orang menanam ya rumput, kira-kira bisa dapat padi nggak? Dengan menanam padi, insya Allah rumput itu akan bisa didapatkan, ya, walaupun tanpa ini. Jadi kalau kita menanam rumput, ya sampai kapanpun kita nggak dapat padinya. Tapi kalau kita menanam padi, insya Allah, ya rumput itu kita dapatkan dengan mudah. Itu biasanya ibarat yang paling mudah. Gitu. Jadi biasanya kalau di dunia bisnis itu ada namanya trust. Ya. Trust itu kepercayaan. Orang yang dipercaya itu biasanya karena kejujurannya. Jujur itu biasanya motivasinya adalah bagaimana pertanggungjawaban akhirat. Nah, insya Allah dengan trust itulah yang kemudian ya dengan kejujuran itulah ya mereka akan mendapatkan kepercayaan dan dunia itu akan mengikut ya mudah didapatkannya. Gitu. Jadi wajar ya. Jadi jangan sampai dibalik. Ya. Kalau kita mengejar dunia, dunia yang kita kejar. Ini terbatas, ya, dan pasti sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti didapatkan. Maka yang pokok dulu, akhirat, insya Allah, kita. Jadi kita ya pentingkan yang akhirat. Kita jadwal dengan serius, insya Allah. Ya, ada nasihat juga, ya, perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki duniamu. Gitu. Dengan Pak Joni Kampar, ini lebih ke masalah istilah-istilah ya, infak, sedekah, dan wakaf. Apa bedanya? Gitu. Infak dan sedekah ini hampir ya, satu makna, infak dan sedekah. Hanya kalau infak lebih ke materi, ya, uang, harta, ya. Kalau infak, kalau sedekah itu bisa imateri. Ya, contohnya, ini dalam hadis disebutkan, tabasumuka fi wajhika akhika shadaqatun. Ya. Tabasumuka, senyummu untuk ketika kamu berjumpa bertemu dengan saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kita bersedekah dengan senyum. Nah, itu ya imateri. Tapi kalau infak itu lebih ke materi. Tapi posisinya hampir sama. Ya. Yang membedakan wakaf ya. Wakaf ini ya kalau ya berupa harta ya, infak itu kepemilikannya adalah ketika kita berikan kepada seseorang itu adalah punya menjadi hak seseorang itu. Tapi kalau wakaf ini ketika kita amanahkan kepada orang ya, yang kita amanahi bukan pemilik, dia hanya menjadi pengelola. Nah, karena apa? Harta yang diwakafkan hakikatnya adalah kita kembalikan menjadi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau disuruh milih ada wakaf dan ada infak, ya, lebih kuat ya untuk kita wakaf. Wakafkan, ya penerimanya itu hanya pengelola. Ya. Sementara kalau infak, ya begitu diberikan, ya hak sepenuhnya adalah milik yang diberikan, ya yang menjadi objek infak tadi. Maka dari itu, ya ini menjadi alternatif ketika kita kalau infak sudah biasa, coba kita ya alihkan kepada wakaf. Nah, kalau wakaf kan harus sebidang tanah harus ini. Enggak. Ya. Sekarang mudah sekali, apalagi sekarang banyak ya kita wakaf dengan auto debit bisa, dengan kris ya itu bisa, dan kita niatkan untuk wakaf. Karena apa? Wakaf ini lebih aman. Lebih maksimal karena ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya nadirnya atau penerimanya itu hanya sebagai pengelola. Dan nadir punya kewajiban untuk bagaimana setelah terkumpul uang atau harta yang diwakafkan ini untuk kemaslahatan yang lebih banyak.
1: Oke, terakhir Bu Sinta.
0: Kemudian Bu Sinta, ya ini wakaf, kemudian sesuatu yang diwakafkan oleh orang tuanya
1: masih diungkap.
0: Terkadang, ya mungkin dulu ketika diwakafkan harta umpama tanah, ya harganya masih belum seberapa. Nah, begitu ada perkembangan kemudian naik tinggi, akhirnya ada rasa ya ingin memiliki kembali oleh keluarganya. Ini sangat rugi dua-duanya. Ya, memang kelihatan secara duniawi keluarganya mungkin kelihatan ada keuntungannya, tapi sangat rugi. Rugi yang pertama adalah ya orang tuanya rugi, karena apa yang sudah diberikan yang semestinya ini menjadi ya pahala untuk orang tuanya terus mengalir, ya, akhirnya terputus gara-gara diambil alih atau diungkit kembali, ya, atau dimiliki kembali. Nah, begitu juga keluarganya juga rugi. Rugi apa? Nah, dia hanya mementingkan dunia saja, sementara akhirat ini lebih panjang, lebih lama, ya, untuk orang tuanya dan untuk keluarganya yang merasa memiliki, ya, yang sebetulnya punya hak, gitu. Ya, kenapa? Dunia sebentar, terbatas. Maka dari itu, ini menjadi peringatan kepada kita, ya, nadhir maupun para wakif, ya, begitu diwakafkan supaya aman, ya, dunia akhirat, maka perlu, ya, diikrarkan wakaf, ya, didaftarkan wakaf melalui AIW lewat KUA, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat wakaf supaya aman.
1: Okay.
0: Karena kalau tidak sampai kepada sertifikat wakaf ini tadi, ya, di kemudian hari khawatir, ya, tergiur, ini dulu tanah, ya, di pelosok tahu-tahu ada jalan masuk lewat situ, gitu kan, akhirnya naik tinggi, yang biasa yang dulu harganya tidak seberapa, mungkin 1 meter itu 10 ribu, ya, bisa 1 meter 10 juta. Wah, ini akan memancing. Makanya perlu diamankan, perlu diikat dengan AIW dan juga dilanjutkan dengan sertifikat wakaf supaya aman untuk semuanya.
1: Nah itu dia, semoga jelas ya buat para Sinodi Kijang, Pak Jody juga Ibu Sinta di Tanjung Pinang. Oke, kita sudah ada di ujung waktu. Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya sama-sama di pagi hari ini. Iya, dan semoga juga apa yang Ustaz Muktafin Tregono sampaikan untuk pagi hari ini, pendengar, bisa menjadi atau menambah pemahaman kita ya tentang pentingnya wakaf sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir dan menjadi penyemangat kita untuk terus atau mulai dari saat ini berbuat kebaikan tanpa harus menunggu nanti-nanti dan nanti ya Ustaz ya. Baik, kita tutup acara Mutiara pagi hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang ada di Tanjung Pinang dan juga yang sedang mendengarkan melalui Korwil Tentara 15 dan 16 yang ada di Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, SP Bengkalis ya, di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli di Nia Selatan dan juga di SP Tanjung Balai. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini dan kami hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah, baru saja kita simak

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Kami kan setiap sekolah itu ada PJ sekolahnya, jadi kita kasih tahu juga sebelum itu kita kasih pengumuman.
2: Selain itu, menurut saya, sekolah juga perlu bekerjasama dengan orang tua untuk membangun.
0: Seri berita Puskesmas Tanjung Buntung berperan dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS. Akademisi Unrika sebut penggunaan gadget di sekolah perlu diatur, bukan dilarang. Warta berita selengkapnya edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengalami berita kita pagi hari ini, Puskesmas Tanjung Buntung berperan dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja dengan rutin menggelar sosialisasi kesehatan ke sekolah-sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
3: Puskesmas Tanjung Buntung berperan dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan tentang HIV/AIDS ke sekolah-sekolah. Bidang penyelia Puskesmas Tanjung Buntung, Sulastri, mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif kepada siswa mengenai HIV/AIDS, serta mengingatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan menjauhi perilaku berisiko. Menurutnya, langkah Puskesmas rutin mengadakan sosialisasi ke sekolah merupakan strategi krusial untuk mencegah penyebaran HIV di kalangan remaja. Program edukasi ini berfungsi sebagai benteng pertahanan utama untuk melindungi generasi muda dari perilaku berisiko sebelum terlambat.
1: Setiap kami kan setiap sekolah itu ada PJ sekolahnya, jadi kita kasih tahu juga sebelum itu kita kasih penyuluhan dulu ke sekolahan. SMA 25, terus SMA mana Maritim, itulah yang sudah ke SMA kita kasih edukasi. Ke SMP, karena kan anak-anak itu gampang mudah terpengaruh gitu loh, Pak. Iya. Jadi kita tetap edukasi, setiap turun sekolah pasti kita kasih tahu.
3: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat sebanyak 230 kasus HIV positif ditemukan sepanjang Januari hingga Mei 2026. Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Batam, Norma, mengatakan temuan tersebut didominasi kelompok usia produktif 25 hingga 49 tahun yang mencapai 159 kasus atau sekitar 69% dari total kasus yang ditemukan. Data ini menunjukkan penularan HIV/AIDS masih banyak terjadi pada kelompok usia yang aktif secara sosial dan ekonomi.
4: Usia produktif, ya usia-usia produktif lah, usia dari sampai 25 sampai 60-an. Sebenarnya Kota Batam ini kan mobilitasnya cukup tinggi. Orang yang keluar masuk, dan Kota Batam sendiri adalah kota wisata, akhirnya kan memicu orang untuk melakukan hal-hal yang negatif.
3: Norma mengatakan upaya deteksi dini terus diperkuat melalui pemeriksaan pada kelompok populasi kunci dan kelompok berisiko. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Batam Kepulauan Riau mencatat sebanyak 263 orang yang ditemukan positif HIV telah memulai pengobatan, yaitu ARV, dari total 298 kasus baru yang ditemukan sepanjang Januari hingga Juni. Kabar Dinkes Batam di Kusmarjadi mengatakan bahwa penanganan dini menjadi langkah penting untuk menekan risiko penularan, di mana ia menjelaskan secara kumulatif sejak 2017 hingga Mei, Batam mencatat 6.314 kasus positif dan 1.476 kasus AIDS. Selain itu juga sebanyak 3.933 orang masih menjalani terapi ART, 692 pasien tercatat tidak dari sesuai jadwal pengobatan, sedangkan 950 pasien dirujuk untuk melanjutkan

0: pengobatan di luar kota Batam. Yang menceritakan seperti pekerja seks pengguna narkotika suntik waria laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki, pasien tuberkulosis, ibu hamil, warga binaan permasyarakatan, pasien infeksi menular seksual, pekerja migran hingga anak jalanan. Untuk mendukung layanan tersebut, Dinkes Batam mencatat sebanyak 39 fasilitas kesehatan telah memberikan layanan konseling dan tes HIV, sedangkan 32 fasilitas kesehatan telah melayani pengobatan ARV. Dini mengaku penanggulangan HIV di Batam masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pindahnya kesadaran, kelompok berisiko untuk melakukan pemeriksaan, tingginya mobilitas penduduk di wilayah perbatasan hingga masih kuatnya stigma terhadap orang dengan HIV, yang menyoroti masih rendahnya kepatuhan sebagian pasien dalam menjalani terapi ARV secara rutin. Menurutnya potensi penghentian pengobatan dapat meningkatkan risiko resisten obat sehingga terapi menjadi lebih sulit. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. DPRD Batam menilai pentingnya pendidikan berkualitas dan ketersediaan lapangan kerja demi menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
1: Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di Batam, kebutuhan akan pendidikan berkualitas dan tersedianya lapangan pekerjaan menjadi sorotan utama berbagai pihak. Banyak lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi di Batam menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Sementara dunia kerja terus berubah cepat mengikuti perkembangan teknologi dan industri. Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Surya Makmur Nasution, menekankan peningkatan mutu pendidikan harus menjadi prioritas agar generasi muda di Batam memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan. Surya menyatakan pendidikan yang kuat diyakini menjadi pondasi yang penting untuk mencetak sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar kerja global.
2: Benar bahwa kita butuh lowongan pekerjaan di kota Batam. Tapi di sisi lain kita juga harus menyiapkan pendidikan yang bagus. Dalam salah satunya adalah memberikan fasilitas kepada seluruh warga kota Batam agar bisa menikmati pendidikan dengan layak. Dan oleh karena itu saya melihatnya dua hal yang berbeda ini tidak boleh dikotomikan. Tapi bagaimana dengan pendidikan yang baik, kita mulai dari pendidikan dasar sampai menengah ataupun sampai kejuruan nanti bahkan keperguruan tinggi, baru kemudian nanti bahwa anak-anak kita di kota Batam dengan kualitas pendidikan yang baik, maka lowongan pekerjaan itu insya Allah akan bisa lebih mudah diraih.
1: Surya mengingatkan, mewujudkan pendidikan berkualitas dan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Batam ke depan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Sistem pendidikan fleksibel Universitas Terbuka pilihan utama bagi para pekerja di kota Batam. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Bedi Prabu.
3: Kuliah seringkali dianggap sulit bagi mereka yang sudah bekerja. Jadwal kerja yang padat, mobilitas tinggi hingga keterbatasan waktu kerap membuat banyak orang menunda keinginan melanjutkan pendidikan. Namun, perkembangan sistem pembelajaran jarak jauh kini membuka peluang baru. Melanjutkan pendidikan tinggi sambil bekerja bukan lagi hal yang mustahil, seperti sistem pendidikan yang diterapkan di Universitas Terbuka atau UTI Batam. Direktur Universitas Terbuka Batam, Pismia Silvi, menjelaskan sejak berdiri pada tahun 1984, Universitas Terbuka memang dirancang sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Sistem ini menurutnya memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk melanjutkan pendidikan tanpa batasan usia maupun pekerjaan. Salah satu keunggulan sistem pembelajaran di UT menurut Pismia adalah fleksibilitasnya. Mahasiswa tidak diwajibkan datang ke kampus secara rutin karena proses belajar dilakukan secara mandiri dan didukung oleh berbagai platform pembelajaran daring.
4: Jadi dengan sistem pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh dari Universitas Terbuka itu memang kami memiliki tiga nih. Pertama fleksibel, artinya di sini siapa misalnya dia adalah seorang pekerja, dia bisa bekerja di jam pekerjanya dan kemudian dia menggunakan waktu yang lainnya untuk belajar. Apakah dia bekerja shift, apakah dia bekerja secara normal, jam normal. Kalau shift, ya saya pagi pagi bekerja Bu, tapi kan malam saya punya waktu nih. Nah, silakan gunakan waktu di malamnya untuk belajar. Kalau dia bekerjanya malam, silakan gunakan waktu paginya untuk belajar. Seperti itu.
3: Dengan sistem pendidikan yang fleksibel menjadikan universitas terbuka pilihan utama bagi para pekerja di Kota Batam karena menawarkan sistem belajar jarak jauh, kuliah tanpa harus hadir setiap hari, serta kebebasan mengatur waktu belajar di mana saja. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Kalah dengan Tanjung Pinang, Batam tidak masuk daftar indeks 10 besar kota termaju di Sumatera versi Gotas yang dilansir dari data Badan Riset dan Inovasional Nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ripai Kasim.
5: Saya tidak ingin mengomentari soal indikator dan sebagainya. Yang saya mau katakan adalah bahwa data-data itu penting bagi kami untuk melakukan.
6: Berdasarkan hasil indeks daya saing daerah yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dan diproses oleh Good Start, Batam tidak termasuk dalam 10 kota di Pulau Sumatera yang masuk dalam kategori maju. Hal ini cukup menjadi pertanyaan besar mengingat investasi diklaim masuk dengan sangat masif di Batam. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad mengungkapkan, memang ada beberapa indikator yang menetapkan Batam tidak memperoleh nilai tinggi dalam indeks tersebut. Namun, dirinya akan segera melakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan apabila memang benar-benar dibutuhkan.
5: Batam tidak memenuhi menurut standar MUGI dalam membuat pemerintahan. Kita secara sepintas sudah dalami ada sejumlah indikator yang digunakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Ternyata Batam tidak memenuhi menurut standar MUGI. Saya tidak ingin mengomentari soal indikator dan sebagainya. Yang saya mau katakan adalah bahwa data-data itu penting bagi kami untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan perbaikan. Indikator-indikator apa saja yang harus dilakukan pengeluaran, itu yang coba kita boleh.
6: Dalam pengukuran Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD yang disusun Badan Riset dan Inovasi Nasional, daya saing daerah tidak hanya dilihat dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi. Penilaian dilakukan melalui 4 kelompok indikator utama, yakni lingkungan pendukung yang mencakup infrastruktur, kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia yang meliputi kualitas pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja, pasar yang mengikuti aktivitas ekonomi, investasi serta kemudahan berusaha, dan ekosistem inovasi yang menilai kemampuan daerah mengembangkan riset, teknologi serta inovasi. Dengan kriteria tersebut, Batam diyakini mendapat tantangan dari sektor ketenaga kerjaan dengan masih banyaknya pengangguran, apalagi yang datang dari luar daerah. Dalam daftar IDSD 2025, Tanjung Pinang justru masuk dalam peringkat ke-6 kota paling maju di Sumatera dengan skor 4,17. Di atasnya terdapat Metro, Palembang, Pekanbaru, Padang, dan Medan sebagai kota dengan indeks tertinggi. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan bursa saham Korea Selatan dan Taiwan kembali tertekan pada Rabu 29 Juli 2026 akibat kekhawatiran terhadap prospek sektor kecerdasan buatan AI. Sebaliknya, pasar saham Singapura justru meleset ke rekor tertinggi karena investor mengalihkan dana ke sektor yang dinilai lebih defensif. Mengutip dari Reuters, Indo Kospi Korea Selatan sempat anjlok hingga 12,6% sebelum memangkas kerugian dan ditutup melemah sekitar 6%. Nah, sementara itu Indo Anjuan Taiwan berakhir turun 3,8 ke level terendah sejak pertengahan Mei. Dalam beberapa hari terakhir, investor terus melepas saham-saham produsen chip di Asia setelah muncul kekhawatiran mengenai valuasi yang sudah terlalu tinggi. Meningkatnya persaingan serta besarnya belanja investasi AI, kondisi ini membuat saham-saham yang sebelumnya menjadi pemenang rally teknologi tahun ini kehilangan momentum. Selama 2 hari perdagangan terakhir, pasar saham Korea Selatan telah merosot lebih dari 16% sehingga akumulasi penurunan sepanjang Juli mencapai sekitar 33,2%. Kinerja tersebut jadi penurunan bulanan terdalam dalam sejarah indeks Kospi. Volume transaksi di bursa Seoul juga relatif rendah mengindikasikan investor masih enggan kembali masuk ke pasar. Kondisi ini berbanding terbalik dengan euforia sebelumnya ketika investor retail berbondong-bondong memburu saham terkait AI. Saham SK Hynix turun 9,6 ke level penutupan terendah dalam 3 bulan meski perusahaan membukukan lonjakan laba kuartal lebih dari 6 kali lipat. Hasil tersebut tetap dianggap belum memenuhi ekspektasi investor yang sangat tinggi. Sementara itu, Samsung Electronics juga melemah 5%. Kedua emiten tersebut menyumbang lebih dari separuh kapasitas. kapasitas pasar indeks KOSPI sehingga penurunannya memberikan tekanan besar terhadap indeks lainnya. Indeks FTSE Strat Time Singapura melonjak lebih dari 1% hingga mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di level 5,696,5. Penguatan tersebut ditopang kenaikan saham perbankan seperti The Best Group, Overseas Checking Bank Corp dan juga United Overseas Bank serta yang masing-masing naik sekitar 1 hingga 2%. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Marco Bezzecchi memastikan proses pemulihannya berjalan lancar sesuai rencana. Pebalap Aprilia Racing itu optimistis bisa kembali tampil saat MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone usai jeda musim panas. Bezzecchi harus melewatkan balapan MotoGP Jerman seri terakhir sebelum jeda musim panas setelah mengalami kecelakaan pada sesi kualifikasi kedua di Sandring. Pebalap asal Italia itu mengalami hexite saat memasuki tikungan 7. Insiden tersebut membuatnya mengalami cedera tulang selangka dan luka pada lutut. Tidak lama setelah kecelakaan, Bezzecchi menjalani operasi tulang selangka. Ia juga menjalani prosedur medis untuk membersihkan luka di bagian lutut. Kini dengan sekitar 2 pekan tersisa sebelum MotoGP kembali bergulir, kondisi Bezzecchi terus menunjukkan perkembangan positif. Bezzecchi menyampaikan kabar tersebut saat menghadiri ajang Campionato Italiano Pelokita naik race di Misano. Meski belum bisa mengendarai motor karena masih menjalani pemulihan, ia tetap datang untuk menyaksikan balapan. Sebelumnya, Bezzecchi juga telah menyatakan tekadnya untuk kembali membalap pada MotoGP Inggris di Silverstone yang menjadi seri pertama setelah jeda musim panas. Meski demikian, jika Bezzecchi benar-benar kembali di Silverstone, MotoGP belum sepenuhnya dihuni seluruh pebalap utama. Johann Zarco dipastikan masih absen karena cedera lutut yang dialaminya di MotoGP Catalunya. Posisi pebalap LCR Honda itu kembali akan diisi Carl Crutchlow. Olahraga tenis, pendengar, ganda putra Indonesia Rafaelino Ali da Costa Ethan David Zapp memastikan tempat di babak kedua seri kedua Men's World Tennis Championship 2026. Pada laga babak pertama M15 seri kedua yang digelar di lapangan F Nusa Dua Bali Selasa 28 Juli kemarin, Rafaelino Ethan secara dramatis mengalahkan Shankar Hesnam Arjun Rati dari India dalam rubber game berdurasi 1 jam 18 menit. Takluk 4-6 di set awal tidak mematahkan semangat dari Rafaelino yang baru menginjak umur 16 tahun maupun Ethan yang berusia 17 tahun sebelum menang dengan skor 6-4. Di set pamungkas yang menggunakan format super tie break, mereka menutup pertandingan skor akhir 10-7. Rafaelino Ethan jadi satu-satunya wakil ganda putra Indonesia yang lolos ke babak kedua untuk bertemu unggulan ketiga Isaac Bachrop Daisuke Sumisawa. Sayangnya kubu tuan rumah gagal menambah laga wakilnya karena Anthony Susanto Gunawan Trismuwantara gagal menumbangkan Isaac Bachrop Daisuke Sumisawa. Berjuang selama 1 jam 23 menit, Anthony Gunawan kalah dari unggulan ketiga asal Selandia Baru dan Jepang itu dengan rubber set 6-4-5-7 dan super tie break 10-1. Kekalahan lainnya juga dialami oleh Renaldi Aquila Salim yang menggandeng Aswin Rian Sharma usai kalah 2 set langsung 2-6 dan 6-7 dari duet Australia Jack Bruce Smith Stefan Storch. Di sektor tunggal, tuan rumah juga harus kehilangan satu wakilnya di babak utama. Setelah Nathan Barkey yang baru memulai debutnya setelah vakum selama 1 tahun akibat cedera, gagal membendung laju Yosuke Takahashi. Menghadapi unggulan kelima dari Jepang di lapangan A Nusa Dua Bali, Nathan terlibat duel sengit dan permainan rally-rally panjang hingga skor imbang 5-5. Namun di game ke-11, Yosuke berhasil mematahkan servis dari Nathan dan menang 7-5 dalam tempo 52 menit. Dominasi peringkat 679 ATP ini terus berlanjut di set kedua dan hanya kehilangan satu game saja untuk menutup laga 6-1. Indonesia kini berharap pada 3 wakil tersisa yakni Anthony Susanto, Gunawan Trismuwantara, dan Rafaelino Ali da Costa. Sayangnya Anthony dan Gunawan harus berhadapan di babak pertama, sedangkan Rafaelino yang memperoleh fasilitas wildcard di babak utama, kali ini menghadapi petenis India Rati Arjun. Dari berita olahraga lapangan hijau pendengar, timnas Pakistan akan tampil di FIFA ASEAN Cup 2026. The Falcon jadi negara ketiga di luar Asia Tenggara yang bermain di turnamen ini. Kabar bergabungnya Pakistan diumumkan Federasi Sepak Bola Pakistan atau PFF pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin. FIFA ASEAN Cup menandai penampilan pertama tim nasional putra Pakistan di ajang FIFA. Presiden PFF Syed Mohsen Gilani menyambut baik partisipasi Pakistan di ASEAN Cup 2026. Baginya ajang ini menjadi kesempatan berharga bagi timnas Pakistan yang saat ini berada di urutan ke-198 ranking FIFA. Pakistan menjadi tim di luar ASEAN ketiga yang bermain di turnamen ini setelah India dan Hong Kong. FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan pada September sampai Oktober selama jeda internasional. Berbeda dengan Piala AFF, FIFA ASEAN Cup berada di bawah naungan langsung FIFA. Turnamen edisi perdana ini kabarnya diikuti 14 tim yang ditempatkan dalam 2 divisi sesuai dengan peringkat FIFA, meskipun FIFA belum mengumumkan rincian resminya. Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Republik Indonesia masih menunggu seluruh detail pelaksanaan dan pengumuman resmi dari FIFA. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian akan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Puskesmas Tanjung Buntung berperan dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS. Ada akademisi Onrika sebut penggunaan gadget di sekolah perlu diatur, bukan dilarang. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Akhir Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buyutama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi juga yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai, Karimun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Dan selamat pagi juga pendengar yang masih setia mendengarkan, yang ada di Kota Batam tercinta, yang pagi hari ini lagi bersiap-siap berangkat kerja sembari memanaskan kendaraan yang akan Anda gunakan. Jangan lupa dicek kembali seperti surat menyerah SIM dan STNK. Kami doakan selamat sampai ke tujuan. Nah, biasa di pagi hari ada beberapa ruas jalan yang cukup macet ya, karena aktivitas di pagi hari. Dan nanti kita akan hadirkan itu info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepulauan Riau tepat pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya mendengar, kita hadirkan dulu beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini dari 12 kecamatan dan 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pendengar, di mana Pemko Pemerintah Kota Kepulauan Riau memperkuat keamanan cyber pada sistem digital pemerintah untuk mengantisipasi ancaman peretasan, penipuan daring, dan kebocoran data. Nah, disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Pancaitan, menyampaikan yaitu peretasan terhadap aplikasi sistem penerimaan murid saat proses penerimaan siswa berlangsung. Adapun peretasan aplikasi SPMB, pelaku mencoba masuk melalui salah satu lapisan sistem tetapi belum mencapai inti sistem karena lebih dulu terdeteksi oleh perangkat deteksi yang kini dipasang. Nah, dijelaskan juga, percobaan peretasan tersebut bukan pertama kali menyasar aplikasi maupun sistem digital milik pemerintah. Nah, untuk upaya tersebut, Diskominfo Batam menghentikan sementara layanan aplikasi sebelum kembali mengoperasikan setelah sistem dinilai aman. Itu dia pendengar terkait peretasan, di mana Pemko Batam perkuat keamanan siber antisipasi peretasan yang terjadi. Nah, sementara itu informasi lain pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menambah lampu penerangan jalan terutama di salah satu pulau penyengat Kota Tanjung Pinang guna mempercantik objek wisata bersejarah terutama di malam hari. Disampaikan nih pendengar, Gubernur Kepriang Syaramat pemasangan lampu di sepanjang jalan yaitu terutama di Masjid Rusultan Riau hingga Balai Adat, ini memikat lebih banyak wisata wisatawan datang ke Pulau Penyengat saat malam hari, baik wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Nah, ini disampaikan terkait 7 komitmen Pemprov Kepri menjadikan Pulau Penyengat sebagai kawasan wisata religi, budaya, serta sejarah yang semakin mempesona dan nyaman untuk dikunjungi wisatawan.
1: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi

0: Bilin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, yaudah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pendengar, kembali di Prosatu dari Batam, karena informasi dan inspirasi selanjutnya kita hadirkan info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepulauan Riau.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepri, hanya di Prosatu RRI Batam.
0: Baik pendengar, kembali di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piyatama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Pendengar, untuk mengetahui seperti apa info lalu lintas pada pagi hari ini untuk edisi hari Jumat 31 Juli 2026, kita telah tersambung bersama Bribda Rian Suwandi, langsung melaporkan dari Simpang Pambir pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bribda Rian.
2: Halo, selamat pagi Bang.
0: Ya, selamat pagi. Seperti apa situasi terkini di Simpang Pambir pada pagi hari ini? Silakan informasinya.
2: Baik, selamat pagi sahabat pendengar dari Prosatu Batam dan Sobat Lantas. Kami dari Dilantas Polda Kepulauan Riau menginformasikan situasi arus lalu lintas pada hari ini langsung dari Simpang Transit Pambir Mall Batam. Baik, untuk yang pertama di mana dari Jalan Lejen Suprapto Batu Haji yang akan menuju Jalan Ahmad Yani Batam Center, dan yang akan berbelok menuju Jalan Es Parman pintu 2 Muka Kuning atau mengarah Tanjung Priayu. Pada pagi ini dalam situasi ramai dan lancar, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas pada pagi ini, mengingat jam-jam kepadatan pada pukul 06.30 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini, sesuai dengan arus lalu lintas yang kita sebutkan tadi, didominasi kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Kami menghimbau untuk pengendara pada lajur ini dari arah Batu Haji yang akan lurus mengarah Batam Center agar mengurangi kecepatan dan mengatur jarak batas aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Percepatan pada saat lampu hijau berjalan yang dari arah Tanjung Piayu yang akan berbelok ke Batam Center. Begitu juga situasi arus lalu lintas baliknya dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Haji. Dalam situasi ramai terbilang relatif lancar, kami mengimbau kepada pengendara dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Haji agar lebih menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dari kendaraan lainnya. Dikarenakan pembangunan proyek jalan yang masih ada perbatasannya atau masih ada rambu-rambu terkait dari pembangunan jalan, untuk mengantisipasi lebih baik kita harus mengurangi kecepatan dan juga menjaga jarak batas aman kendaraan kita. Untuk yang berikutnya, pendengar dari arah Tanjung Piayu yang akan menuju Batu Haji dan Batam Center, pada pagi hari ini terpantau sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi. Sesekali perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan di traffic light pada arah Tanjung Piayu yang akan berbelok ke arah Batu Haji dan juga Batam Center. Namun selepasnya berjalan dengan baik dan lancar. Dan antisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan menuju kawasan industri Muka Kuning dan kawasan industri Pambil, di mana adanya pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang akan keluar, masuk maupun sebelum dan sesudah mendekati traffic light ini. Kami mengimbau kepada pengendara agar mempersiapkan diri saat sebelum berkendara, pastikan dalam keadaan sehat dan cukup istirahat. Lebih baik berangkat lebih awal daripada terburu-buru dan membahayakan keselamatan di jalan raya. Kami juga mengimbau kepada pengendara agar selalu membawa administrasi kendaraan seperti SIM, KTP, dan juga lainnya. Demikian Bang untuk arus lalu lintas yang dapat kita laporkan dari Simpang Transklay Pambil Mall Batam atau Pos Lalu Lintas 910 Polresta Barelang pada pagi hari ini. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan langsung dari Bribda Rian Suwandi dari Transklay Pambil Mall yang sudah lengkap sekali melaporkan. Kita akan update setiap hari tentunya dari hari Senin sampai dengan Jumat di Prosatu RRI Batam. Terima kasih Bribda Rian, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Baik Bang, selamat pagi. Salam sehat, salam pagi.
1: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
0: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi kembali kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari pendengar, di mana Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Batam terus mengantisipasikan penagihan pajak kendaraan bermotor melalui razia gabungan dan pemeriksaan lapangan. Dalam dua kali operasi yang digelar selama sepekan, sebanyak 538 kendaraan diperiksa, sementara penerimaan pajak yang dibayarkan langsung di lokasi mencapai 108,24 juta. Nah, Kepala Bapenda Raja Asmansa menyampaikan penertiban dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Penindakan ini bukan semata-mata mengajarkan penerimaan, tetapi juga mengingatkan masyarakat agar memenuhi kewajiban pajaknya. Kendaraan yang belum bayar pajak tetap diberikan kesempatan menyelesaikan kewajibannya melalui mekanisme yang telah disediakan. Nah, pada razia yang digelar pada Selasa 21 Juli, petugas memeriksa 234 kendaraan sebanyak 79 kendaraan. Diketahui menunggak pajak terdiri atas 36 sepeda motor, 43 mobil, sementara 150 kendaraan lainnya dinyatakan telah memenuhi kewajiban administrasi. Dari operasi tersebut, 29 wajib pajak langsung melunasi tunggakannya di lokasi dengan total pembayaran Rp55.836.900. Selain itu juga, petugas menerbitkan 37 surat pemberitahuan jatuh tempo dari 13 surat pernyataan kesanggupan membayar pajak. Operasi berikutnya berlangsung pada 29, menjaring 304 kendaraan terdiri atas 166 sepeda motor, 130-an mobil. Sebanyak 41 wajib pajak langsung melakukan pembayaran di lokasi dengan nilai Rp52.405.900. Petugas mengeluarkan 37 surat pemberitahuan jatuh tempo, 113 surat pernyataan kesanggupan pembayaran, sementara 213 kendaraan dinyatakan lengkap dan tidak dikenakan tindakan lebih lanjut. Nah, selain razia, Bapenda Batam masih menjalankan program relaksasi pajak kendaraan bermotor berupa pengurangan pokok pajak dan denda guna mendorong masyarakat melunasi tunggakannya. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit.